nggak akan di ini strap kok kalau nggak pakai hitam ya. Ayo ditunggu semuanya yang punya stick senamnya juga dibawa, yang sudah mempunyai stick senamnya. Sehat bersama rekan Prima pagi hari ini dan selamat pagi. Bismillah. Jumat berkah, mari kita bersyukur dan menyebar senyum dan ikhlas kepada orang di sekitar kita. Dan jangan lupa untuk mengawali hari ini dengan berdoa. Ada pantun gak ya? Pantun nih untuk rekan Prima semuanya. Oke, sama-sama bilang cakep ya. Sore hari pergi ke sawah, di sawah bermain bola. Hari apa yang penuh berkah? Hari Jumat, jawabannya. Oke, langsung aja ya kita goyang-goyang tipis-tipis di pagi hari biar agak anget nih. Soalnya ruang siaran dingin banget.

Asik, dari tadi Putri Ayu putar ke kiri, ke kiri, ke kiri manis sih, ke kanan, ke kanan. Yang sedang deleng radio ya, sing agin deleng radio, yang sedang nonton radio pasti tahu nih Putri Ayu pagi-pagi ikutan goyang tipis-tipis, putar ke kiri, putar ke kiri, putar ke kanan, lagu Gemo Famire dari miliknya Nela Karisma bareng Vita Alvia. Heh, lagu Gemo Famire ini sering juga dikenal sebagai lagu Maumere, lagu daerah yang berasal dari kota Maumere, Kabupaten Sika, kota Nusa Tenggara Barat sana. Oi, selamat pagi yang ada di NTT semuanya, Nusa Tenggara NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Ini NTT ya, bukan NTB. Wah, dari NTT, Nusa Tenggara Timur, apa kabarnya? Dan asal daerah dari Maumere, Nusa Tenggara Timur, dan biasanya nih ciri khasnya musiknya ini iramanya energik banget ya, dengan lirik yang berulang-ulang, jadi gampang juga di apalin untuk gerakan-gerakan senam juga nih, dan juga diiringin gerak, bisa juga untuk gerakan tari atau senam khas yang putar ke kiri, yeah. Populer ini di seluruh Indonesia. Oke, itulah ya sekitar informasi mengenai lagu pertama di Ngopi Say pagi hari ini yang sudah hadir di live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Juga selamat pagi Kang Agus Suryana di Samarinda, juga sudah menyapa di pagi hari ini. Sehat ya, alhamdulillah sehat nih kabarnya Kang Agus Suryana, sehat pokoknya semuanya hari ini, rekan Prima wong reyang sekabiane mudah-mudahan sehat paripurna, dan untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun dan juga Umi keluarga juga mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan yang paripurna dan dapat beraktivitas seperti sedia kala, dan setia selalu. Terima kasih yang amat berhormat Syekh Zaitun, Umi berserta keluarga setia selalu nih monitor Radio Prima 95,8 FM Haur Gelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga untuk yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia atau IAI Al-Aziz Datuk Sir Imam Prawoto KRSS MBA CRBC, juga selamat pagi, good morning. Mudah-mudahan juga dikaruniakan kesehatan yang paripurna dan dapat lancar urusan segalanya, amin ya Rabbal Alamin. Doa-doa terbaik juga untuk semua wong reyang dan juga rekan Prima di pagi hari ini. Memang kesehatan itu tidak hanya tentang apa yang kita makan ya, tapi juga tentang apa yang dipikirkan dan dikatakan. Dan hari ini lebih dari 90% dari semua penyakit kronis itu disebabkan oleh pilihan makanan, terus bahan makanan yang tidak sehat, juga kekurangan nutrisi dan juga kekurangan berolahraga. Ya, kurang berolahraga. Betul. Udah olahraga apa nih pagi hari ini rekan Prima? Minimal 30 menit sehari juga bisa banget. Olahraga yang mudah dilakukan, ada olahraga kebugaran kaki atau OKK bisa nih, yang biasa dilaksanakan di Makhat Az-Zaitun, Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian, oleh seluruh sivitas akademika yang di Makhat Az-Zaitun, seluruh pelajar. Dah setiap hari apa tuh? Ahad pagi. Dan mulai startnya itu dari lapangan Palagan Agung. Dari mulai sekira pukul 6 itu udah siap semuanya. Oke, boleh yang di rumah juga jalan kaki sekitar kompleks perumahan atau daerah di rekan Prima semuanya, pokoknya mah ya sambil menghirup udara pagi yang seger. Dan dia yang sehat itu memiliki harapan, dan dia yang memiliki harapan itu memiliki segalanya. Dan perjalanan ini masih panjang, masih banyak yang perlu kita bahagiakan. Semoga dengan usia yang terus bertambah, hati kita makin luas, penuh kasih, dan tak lelah untuk menebar kebaikan. Karena enggak
Yang terpenting bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa banyak manfaat yang kita tebar sepanjang hidup yang kita jalani. Dan di sisa umur yang Allah titipkan, semoga kita selalu diberi kesempatan untuk berbuat baik, mengasihi dan menjadi cahaya bagi orang-orang yang tersayang. Aiki, rekan prima, wore yang semuanya boleh gabung nanti di telepon interaktifnya atau berkirim pesan juga boleh, nomornya di 0853-2189-9582. Diulang ya sekali lagi di 0853-2189-9582. Sudah ngopi kah pagi hari ini? Ngopi. Oke, yang sedang menikmati kopi, sedang menikmati minuman hangat di pagi hari ini, atau sedang menikmati sarapan pagi di pagi hari ini, selamat pagi. Terus bagaimana sih tips aman untuk minum kopi dan apa manfaatnya minum kopi di pagi hari? Oke, nanti ya kita ada informasi sedikit. Tapi sebelumnya ada lagu berikut ini. Selamat pagi semuanya dan semangat.

0: Buset dah nih anak dua nih, mentang-mentang habis siaran semalam, kenapa sih awe aja?
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam dingin.
2: Biasa nih kebanyakan ngirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya apa tuh namanya ngeluarin
1: Oh, Pak RT tukang kerokin orang.
2: Kayaknya ya, tukang urut.

0: Nganggur nih gimana sih? Ada apa ini warga?
1: Ini Baim sama Sahil, udah kayak hamil muda nih teh.
0: Nah nih kalau kayak gitu nih Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
1: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya teh?
0: Ah, enggak lah.
2: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
3: Papan catur kena saus kali Pak RT.
1: Ah, iya tuh teh, masuk akal teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Enggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya enggak teh?
0: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
1: Tepatnya apa teh?
0: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
1: Itu mah kayak

rasa, pahit kopinya. Minumnya yang pahit, ah kopinya, karena kan yang minumnya udah manis. Oke ya, Wika Salim dengan lagunya Kopi Pahit di pagi hari ini. Karena kita mau ngomongin tentang kopi nih. Apa sih manfaatnya minum kopi di pagi hari? Wah, Putri Ayu ini dapat membaca-bacanya nih dari lognews.co.id rekan Prima semuanya, bahwa ada manfaat minum kopi di pagi hari. Memang pagi hari itu waktu ketika kadar hormon kortisol dalam tubuh itu tinggi ya rekan Prima. Dan kalau kita mengkonsumsi kopi setelah bangun tidur sekira 1 hingga 2 jam, itu kafein akan berfungsi dengan baik untuk menambah energi dan kewaspadaan bagi siapapun yang memerlukan stimulasi agar mampu berkonsentrasi saat bekerja atau belajar di pagi hari. Dan studi juga menunjukkan dan mengungkapkan bahwa yang mengkonsumsi kopi hanya di pagi hari atau sebelum siang memiliki resiko kematian lebih rendah secara keseluruhan dan akibat penyakit dibandingkan dengan yang minum kopi sepanjang hari. Wah, rekan Prima atau wong reyang, berapa gelas nih, berapa cangkir perharinya minum kopinya? Jadi harus sesuai juga ya, jangan sampai berlebihan. Mengkonsumsi kopi di pagi hari dapat menjadi kebiasaan baik jika dengan cara yang benar. Pilihlah waktu yang tepat dan dalam jumlah juga yang sesuai. Jangan berlebihan juga. Nah, tapi ada yang perlu diperhatikan juga nih. Kalau konsumsi kopi saat perut kosong juga dapat meningkatkan produksi asam lambung. Dan bisa nih bagi sebagian orang dapat menimbulkan ketidaknyamanan pada sistem pencernaan jika memiliki sensitivitas tinggi. Sensitif nih bagi yang penderita asam lambung juga ya. Jadi bagaimana nih cara minum kopi yang aman untuk menjaga kesehatan? Apa ya? Nah, memang harus cara yang benar dan manfaatnya bisa diperoleh kalau kita minumnya secara benar juga, aman juga. Ada beberapa tips minum kopi yang aman, yaitu pilih kopi yang tanpa gula. Pilih kopi tanpa gula. Ini bisa ya konsumsi, kalau kita konsumsi berlebihan dengan kopi dengan gulanya juga, ini meningkatkan resiko obesitas, diabetes dan penyakit jantung. Makanya sebaiknya pilih kopi hitam tanpa gula dan gunakan rempah-rempah juga sebagai alternatif. Bisa untuk menambah variasi seperti kayu manis, terus jahe. Oh, ini bisa memberi cita rasa yang khas ya. Dan juga rempah kan kaya akan antioksidan dan memiliki manfaat kesehatan serta membantu menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Itu. Dan tips amannya lagi, hindari minum kopi saat perut kosong dan batasi jumlah konsumsi untuk minum kopi. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi lebih dari 5 cangkir kopi per hari ini dapat menimbulkan efek samping, sakit kepala, kelelahan, gangguan tidur itu. Jadi aman konsumsi kopinya itu, jangan berlebihan ya. Oke. Oke, info selengkapnya ada di lognews.co.id. Oh ya, sekarang hari Jumat nih. Hari Jumat. Nah, berarti besok akhir pekan ya. Akhir pekan nih. Berarti yang mau berlibur, liburan kemana nih esok nih, Sabtu minggunya? Oke lah, Adu Buyung. Pulang gak Adu Buyung? Yang sedang merantau. Oke, selamat pagi semuanya. Masih di Ngopi Soy, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Tonton Son Horek Asei. Kenapa sih Mbak Putri Ayu putarkan lagu Aku Suka Nonton Son Horek dari miliknya Eva Erliansari? Karena ini son yang digunakan untuk senam sehat bersama rekan Prima pagi hari ini. Menggelegar. Menggelegar sampai ke ruang siaran jedak-jedukinya ini. Mantep pokoknya Mahia. Dan program senam sehat bersama rekan Prima setiap Jumat pagi. Setiap Jumat pagi udah rutin. Tuh yang memakai hitam-hitam untuk dress code-nya pagi hari ini. Sudah berapa lagu ya tadi? Pokoknya sehat-sehat semuanya. Yang hadir di live TikTok Prima FM juga selamat pagi. Yang monitor dari rumah juga selamat pagi. Halo. Yang ada di Bukit Sukatani Laban, yang ada di Wanguk juga, yang ada di mana tuh ya, pokoknya monitor Mekarjati. Mekarjati ini juga ya. Ini dari Wanguk juga ada yang hadir, yang nonton lagi deleng radio Samsul. Kak Samsul Nur Hadi dari Wanguk, selamat pagi Wanguk, menyapa di pagi hari ini. Dan senam sehat ini apa sih? Kalau kita melakukan aktivitas senam, apa sih untuk manfaatnya bagi kesehatan kita? Kita harus tahu ya. Kita melakukan sesuatu hal, aktivitas, harus tahu juga nih apa manfaatnya. Penting ini kalau senam itu untuk meningkatkan kesehatan tubuh, karena bisa melancarkan peredaran darah, kebugaran jantung juga, menjaga kekuatan otot dan kelenturan otot juga ini.

atau imunitas tubuh kita menterjaga. Dan juga apa tuh, bisa mengurangi stres juga ya. Karena kan dengan alunan irama musik-musik, terus gerakan-gerakannya bikin happy, bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati jadi bahagia, happy deh. Karena melepaskan hormon endorfin ya, yang bisa membuat perasaan itu lebih rileks, bahagia dan juga semangat. Bisa juga nih, karena bareng-bareng nih rekan prima senam, jadinya menumbuhkan nih semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan, semangat kebersamaan. Nah, seperti layaknya family ya kan, family nih, keluarga. Dan juga apa sih, meningkatkan disiplin dan juga motivasi untuk hidup sehat. Iya, kenapa nih disiplin? Karena kalau senam kan dijadwalkan jam sekian. Nah, jam 7 itu bisa untuk melatih kedisiplinan serta mendorong kebiasaan hidup aktif dan juga sehat. Itu dia beberapa manfaatnya kalau senam sehat bersama. Oke, masih di ngopi saya.

Evinya di 1000 semangatnya lanjut. Ada Kak Evi Mulia nih. Kak Evi Mulia di Cikarang nyariin Mimi Epi. Mimi, pagi-pagi sedang apa nih Mimi Epi nih dicariin Kak Evi Mulianya nih di Cikarang. Terima kasih ya semuanya nih yang sudah gabung dan masih standby. Ada yang request lagu Aku Tak Biasa? Ya, Mama Titan request lagunya Aku Tak Biasa. Boleh request lagu, boleh di live chat Prima ataupun kirim pesannya di 0853-2189-9582 atau nanti telepon interaktifnya dibuka di sesi jam berapa? Di sesi jam yang kedua. Asik ya. Bagaimana kalau kita apa nih, goyang dulu ya. Goyang dulu deh. Kita goyang-goyang ini joget apa ya, joget viral. Yang pada masanya joget viral KDM ini judulnya. Oke, ngomong-ngomong tentang Bapak KDM Gubernur Jawa Barat, selamat pagi. Dan juga Bapak Aing ya, selamat pagi. Mudah-mudahan juga programnya lancar semuanya. Bapak Bupati Indramayu juga Luki Hakim, selamat pagi. Bapak Kuhu, semuanya sekabian nih. Terus Bapak bos, semuanya bos Menir, bos apa lagi? Bos Wedus, bos Miaya, bos Lele, pokoknya semua bos yang ada di Radio Prima FM yang mantengin terus. Biasanya di warungnya Mimi Rahmina nih lagi ngopi ya Mia. Bos Kayu juga selamat pagi. Oke, semangat semuanya yuk. Kita geboy terlebih dahulu. Asik, ngopi-ngopi lur Jerene mah ya.

Asik ya. Aduh, wis joget wis. Apa maning ya? Sarapan wis. Minum-minum favorit rekan Priman di pagi hari wis. Nikmat apa lagi yang didustakan pagi hari ini? Terus stok-stok makanan, stok-stok bahan di dapur untuk masaknya full ya, lengkap. Nah, kalau udah ada stok bahan makanan di rumah, stok bumbu-bumbu dapur, stok bahan pokoknya sembako, beras, minyak, telur. Kalau stoknya ada, artinya tenang ya, mama nih. Tenang banget. Tapi kalau yang untuk masaknya dicarinya susah, gak tenang juga ya. Apa masih ada nih yang kesusahan untuk mencari tabung gas melon si hijau itu, gas LPG 3 kilo di pagi hari ini? Soalnya tadi pagi juga Putri Ayu lihat masih banyak tuh yang bawa di motornya gas melon LPG 3 kilo kemana-mana. Sepertinya mau nyari. Terus selamat pagi untuk para pedagang sayur. Soalnya tadi ada bakul sayur nih ikutan nonton ya. Bakul sayur, selamat pagi. Yang lagi dengerin juga nih pedagang sayur ya, Ibu Sukina. Lagi rame apa nih Ibu di warungnya yang dicari oleh pelanggannya? Waduh, Teh Evi, Kak Evi Mulia di Cikarang, salamnya buat Mimi Evi, Jerene Mah ya. Jerene boke nyong lagi ngapa boke? Dicari. Iya, oke. Nah, terus ada Mama Tita nih. Infonya kalau Titan hari ini bagi rapot, ngambil rapot. Tapi karena Mama Titanya di Bogor, jadinya Titanya ngambil rapot sendiri. Oke, mudah-mudahan nih yang hari ini sedang pembagian rapot, hasilnya bagus, hasilnya baik, berprestasi, membanggakan kedua orang tua. Seneng deh kalau anaknya juga berprestasi di sekolahnya, ya kan? Jadi bangga, bangga sudah membiayai selama ini. Dan juga bahagia, mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Dan Kak Evi Mulia ini sedang sibuk, infonya sedang nyari-nyari pendaftaran untuk sekolah SMP di Cikarang, online lagi. Oke, ya ngomong-ngomong tentang pendaftaran sekolah nih, kalau di Imahat Azaitun sedang dilaksanakan PPDB atau penerimaan untuk peserta didik baru ya. Nah, itu dimulakan udah dari tanggal 23 sampai tanggal 27. Berarti sampai hari Sabtu ya, untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Kemarin di Kamis itu 25 Juni hari ketiga. Hari ini Jumat di 26 Juni berarti hari keempat. Wah. Nah, yang menarik nih rekan Prima atau Wong Reang sekabiane, yang menariknya dari PPDB di Mahat Azaitun, wah ternyata nih banyak sekali alumni dari Azaitun yang mendaftarkan putra-putrinya untuk menjadi santri atau pelajar di Mahat Azaitun. Wah, ini sebagai bukti ya bahwa kepercayaan alumni ini ada alasannya. Kepercayaan alumni yang datang untuk mendaftarkan putra-putrinya di Mahat Azaitun, mempercayakan pendidikan putra-putri mereka. Nah, sebuah kepercayaan ini lahir dari mana? Lahir dari pengalaman, dari keyakinan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Alasannya apa? Alasan alumni memilih Azaitun untuk pendidikan putra-putri mereka, salah satunya yaitu adanya
kekhawatiran terhadap berbagai persoalan di lingkungan pendidikan saat ini. Terus Az-Zaitun itu membentuk karakter, melatih kemandirian dan juga menanamkan disiplin dan mengembangkan ilmu. Terus lingkungan Az-Zaitun bagaimana? Lingkungannya pendidikannya yang aman, kondusif dan juga jauh dari pengaruh yang negatif. Lalu memberikan rasa tenang juga lega bagi para wali pelajar atau bagi orang tua. Dan alumni sendiri ada ininya ya, apa namanya tuh, testimoni nih. Aduh, testimoni. Kalau bagi alumni, Az-Zaitun adalah tempat yang aman, tertib dan penuh pembinaan dan tenang karena sudah merasakannya sendiri ketika menjadi pelajar atau santri di Madrasah Az-Zaitun. Nah, ini kepercayaan yang terus terpelihara. Dan ketika alumni kembali menjadi wali pelajar atau wali santri, mereka itu sedang menyampaikan pesan bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan yang layak untuk diwariskan. Dan di Az-Zaitun, warisan pendidikan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya, menumbuhkan harapan baru bagi masa depan bangsa. Itu yang sedang nyari-nyari nih, mau disekolahkan di mana nih putra-putrinya. Ayo, masih ada waktu sampai tanggal 27 nih untuk penerimaan pendaftaran untuk peserta didik baru ya. Penerimaan peserta didik baru di Mahat Az-Zaitun, karena alumni Az-Zaitun sendiri juga mempercayakan putra-putri mereka untuk belajar di Mahat Az-Zaitun. Oke, aku tak biasa yang direquest oleh Mama Titan di Bogor. Semangat ya Mama Titan. Dari miliknya Nela Karisma. Yang lainnya setelah sekira pukul 8 boleh ya, saya di jam kedua gabung untuk telepon interaktifnya. Di mana? Telepon interaktifnya di 0853 2189 9582.

0: komen, tapi harus komen dong. Ya, terima kasih yang udah komen-komennya. Itu TV Bowo dengan no komennya yang sudah didengarkan bersama ya, sambil Mama Titan langsung komen juga, tangan di atas, asik. Tangan di atas ya, kaki di bawah nih. Oke, sudah masuk nih di sesi jam yang kedua di acara pagi hari ini. Iya, ngopi say dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yang sedang nyeruput-nyeruput kopi, asing lagi nembe nyeduh-nyeduh kopi juga selama pagi. Assalamualaikum juga Cikarang, semangat pagi, merdeka Cikarang hadir. Oke, ada Kang Oblong ya. Ini juga yang semangatnya luar biasa, Ibu Sukina yang punya semangat, yang sedang dikerubungin semut. Salah. Dikerubungin ini ibu-ibu, emak-emak yang lagi belanja ya ibu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Semangat lanjut.
0: Lanjut terus, pantang mundur. Iya.
1: Karena sih bisa-bisa nih.
0: Apa tuh?
1: Makan
0: 500.
1: Nah,
0: sih tanggal 5. Jadi 14. Apa tuh? 500 tuku apa? Si anak sih rega 500.
1: Jadi 16.
0: Ibu, yang harga 500 apa? Si anak.
1: Apa kudu ya? Kok tego. Setengah kambat setengah. Terima kasih.
0: Tepung terigu. Udah. Tepung terigu seperempat.
1: Belum. Oh ya udah.
0: Ibu. Apa sih regane 500 ya Allah?
1: Kok enggak? Petang ewu mangatok.
0: Oh, petang ewu. Iya, Mas.
1: Tunggu, Mangatok. Mangatok saya bayar.
0: Makanya kaget.
1: Salam ding sadelat.
0: Sadelat.
1: Oh, lalai nangis.
0: Petang ewu 500 rega apa, Ibu? Terigu.
1: Buru-buru.
0: Terigu seperempat.
1: Apa tuh? Baik apa? Iya,
0: apa tuh? Kok dikit?
1: Lagunya ya?
0: Apa?
1: Iya, sehat Neng Putri.
0: Alhamdulillah sehat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sebaliknya juga doa terbaik untuk Ibu Sukina. Dagangannya laris manis Tanjung Kibul. Dagangan habis uang pun kumpul.
1: Amin.
0: Iya, semangat cari cuan, cari dolar ya.
1: Dari Ibu Billy salam. Ibu Billy
0: iya,
1: habis Ibu belanja.
0: Wih,
1: rekan prima semuanya.
0: Ibu Billy belanja apa ku?
1: Masa kali nangasin Ibu Billy tuh.
0: Sip, tuku patang 500.
1: Banyak tuh buat kado kayak aduh nggak lupa buat apa kayak kita kayak aduh kita aduh apa dia
0: si malakama
1: iya dah ya salam balak
0: biar
1: buru-buru.
0: iya
1: pokoknya mah semangat sempat tenang.
0: Ya iya, nggo hiburan. Ayo nganggo sapa.
1: Kita buru-buru aja, kerjaan banyak di rumah. Orang namanya juga ibu.
0: Ya iya. Emak-emak tuh banyak kerjanya.
1: Salam-salam. Nang Rasim, ayo bangun nang.
0: Nang Rasim.
1: Kok lu bilang lagi masak nang? Pas belanja nang.
0: Nah,
1: masak ibu pilih.
0: Entar dikirim deh.
1: Bono Eho. Ayo bono Eho.
0: Iya.
1: Naik.
0: Siap.
1: Nggak campur. Bang Wan sama Bapak Salim, Amina, Pak Lebeng, Bang Ibeng, anu Agis gak kasih nyantai nih, Bang Ibeng, enggak bunuhin Nia Sari, enggak Mama Epi, Mama Epi, aduh, Mama Rati, Mini Epi, Ratmina, Mama Ratmina, Kak Elsa, ayo semangat.
0: Oke.
1: Mama Indah, Indah dengar. Ayo, naik semangat.
0: Nembe pada selesai senam.
1: Oh, pada selesai senam. Gowong senam semuanya tuh. Sayang gowong senam semuanya. Para sehat selalu. Sehat selalu. Ayo, anggo Bunda Mary. Kang Salman, Kang Rian,
0: asik.
1: Aki, kisut, nggak kisut. Nggak kasmira.
0: Iya.
1: Nggak sandal. Aduh, ngong, aduh kok sapaku.
0: Sapa-sapa
1: organ. Enggak jaya.
0: Iya sih.
1: Maaf aja ya. Ibu sukin aja lagi sibuk.
0: Oh sibuk ya. Ucapane.
1: Kopi pahit kopinya bu. Kopinya di atas meja.
0: Di atas meja.
1: Ajak kau belanja.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Asik ini. Apa tuh? Di atas meja ya. Casing lagi belanja. Wah. Sing nembe pada tuku belanjaan sayur-sayur. Sayur apa nih yang dibeli di pagi hari ini? Mau masak apa sih Ibu Billy? Iya. Oke, memang sih namanya ibu rumah tangga atau emak-emak nih super duper sibuknya ya. Di dapur aja nih. Kalau misalkan nih sedang masak, udah ngiris-ngiris bawang, disambi lagi dengan ngeliatin apa tuh jemuran. Udah sedang goreng tempe sambil nunggu tempenya mateng, di ini juga diselingi juga sambil cuci-cuci piring. Wah, pokoknya mah ya, biasanya tiga pekerjaan sekaligus sambil dikerjakan tuh dalam satu waktu, sana sini, iya enggak. Iya enggak, Tessa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka. Ngopi sih.
2: Ibu Jumina, luar banget suaranya ku ya.
0: Iya, sampai kerungu 500 apa batangnya 500. Tessa udah ini pulih ya, sehat pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Tidak
2: ada mendingan
0: gini. Alhamdulillah dengan banyak-banyak kita senyum bahagia ketawa juga itu bisa bisa menambah imun tubuh nih. Mama Titan. Oke, sehat alhamdulillah. Cadas ngampar, bagaimana cuacanya pagi hari ini?
2: Ya, mendung-mendung,
0: adem-adem ya. Ya, tadi ada mentari pagi, sekarang udah surut lagi ya. Iya.
2: Kali siang mah panas kali.
0: Oke. Iya. Apa itu?
2: Dinding pemisah aja.
0: Iya sih, kita memang ada pemisah ya, dinding ruang siaran. Dinding ruang siaran, terus ada kaca pemisah juga. Ada layar pemisah, layar handphone nih. Oke, dinding pemisah di antara kita, tapi enggak menjadikan kita ada penghalang, tetap jarak kita dekat ya, Taisa ya. Oke.
2: Salamnya.
0: Ya, semangatnya buat siapa nih semangat paginya?
2: Buat bapakku, Bapak Salim sayang. Buat ibuku, Bu Sukina sayang.
0: Oke.
2: Mama Rasmina, Mimi Rasmina. Buat Mama Indah.
0: Oke.
2: Ya, buat Kang Ibe. Buat Mr. Bono.
0: Oke.
2: Mama Rati. Buat Bunda Yunia Sari.
0: Oke.
2: Buat Bunda Mary.
0: Siap.
2: Buat Kang Agus Suryana ya. Buat Bunda Emma. Mama Meninya juga.
0: Oke.
2: Mama Ali. Mama Paujan. Mama Umhara. Iya, pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja deh. Iya.
2: Rekan prima semuanya aja. Sing lagi nonton, sing lagi monitor,
0: sing lagi deleng ya, sing lagi ngrungokna.
2: Buat Kang Rian sayang. Nang Rastim. Iya, udah mancing belum tuh Nang Rastim? Iya, ucapannya teh spesialnya buat teteh ya.
0: Iya, matur suwun teh.
2: Iya, lagi jam itu aja dinding pemisah.
0: Iya, siap. Oke.
2: Iya, ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ih, asik ya. Kalau pagi hari itu udah happy. Wah, tadi juga pada saya goodbye gitu. Ada Mama Indah, ada Teh Soleha. Sudah selesai senamnya, jangan udah ini nih OTW ya ke rumah masing-masing. Terima kasih semuanya. Putri Ayu ucapkan kepada Wong Reang, rekan Primas KB Ani yang sudah hadir untuk kegiatan senam sehat bersama pagi hari ini di Jumat 26 Juni 2026 di halaman parkir Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, dan ini adalah hari Jumat. Ini hari Jumat keempat ya. Hari Jumat terakhir di bulan Juni 2026 ini bertepatan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Nah, hari Jumat jangan sampai nih rekan Prima atau Wong Reang untuk melewatkan nanti kebersamaannya untuk giat kegiatan ibadah sholat Jumat, baik itu khutbah, zikir maupun tausiah dari yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Az-Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Hari ini di Jumat, mudah-mudahan yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun sehat paripurna sehingga bisa memberikan tausiahnya di Jumat keempat di bulan Juni ini. Soalnya kangen nih, apa sih tausiahnya untuk Jumat ini dari yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun. Oke, mengenai kesehatan juga ya, jangan sampai nih sebelum diputarkan lagu Simalakama ya, kalau aktivitas kita memang sangat-sangatlah sibuk seperti Ibu Sukina tadi bilang, super sibuk nih. Nah, biar tetap seger sepanjang hari, aktivitasnya lancar, apa sih resepnya? Yaitu minum multivitamin Ultra Cup. Ini untuk membantu menyegarkan badan. Dan bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Dan Ultra Cup multivitamin, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Dan tetap harus baca aturan pakainya. Iya, oke deh. Simalakama berikut ini ya dihadirkan, dan jangan kemana-mana, masih di Ngobisai di Prima FM. Ya, well.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
5: Cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya nggak bang?
1: Enggak. Kejujuranmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawan.
2: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar enggak bahasa Arab?
2: Pernah.
1: Ya. Masa enggak pernah lu gua tolong rupiah? Ya.
0: Enggak, jujur li, aku enggak.
1: Aduh, nih ya, pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih jadi ada teman terus dia enggak mau turun-turun tuh. Ya. Di atas mulu bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih, abang.
2: Tahu nih, aku tahu. Lama tak turun.

0: Aca-aca nehi-nehi. Ini aca-aca nehi-nehi ya. Judulnya. Oke, Mama Indah Jerene Putri Ayu yang punya ini India. Aca-aca nehi-nehi. Boleh-boleh yang mau request lagunya di 0853-2189-9582. Enak Rastim, kawasan Bugis Sukatani Laban, emak-emak di sana sedang ngegosip apa pagi hari ini? Ngegosip. Sedang ngomongin apa yang ada di Bugis Sukatani Laban, Nang? Ngumpul emak-emak biasanya kan lagi ngomongin gas. Nah, isuk-isuk iki pagi-pagi ini lagi pada ngomongin apa, Nang Rastim? Ada tema yang lain. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Ngopi. Oh, ngopinya dicukup.
0: Asik. Lanjut. Semangatnya lanjut. Iya. Oh, ada.
1: Jumat
0: barokah, berkah berlimpah.
1: Semangat,
0: iya. Nang. Ake mak enggak di situ?
1: Masih belum pada hadir, masih pada repot.
0: Oh, jadinya
1: cuci-cuci dulu.
0: Oh iya.

0: Bisa. Karena bakal lagi sepi-sepi.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Supir. Supirnya mah Ibu Sukinah atu sing punya duwe semangat.
0: Oh, sing duwe semangat.
1: Oh iya,
0: Punya semangat.
1: Iya, pokoknya mah ya Ibu Sukinah nah. Sing lagi pada tuku-tuku. Keneket. Wah, keneket Teh Isa.
0: Oh iya, Teh Isa. Aduh, sangat bersemangat sekali.
1: Terus Narasim jadi apa nih?
0: Jadi Pak Penumpang.
1: Penumpang.
0: Penumpang.
1: Iya.
0: Penumpang bisa turu, bisa ngantuk.
1: Tapi numpangnya nang ngarep apa nang buri apa nang tengah nang?
0: Pengen ya? Nang buri yang berkelenggang.
1: Bukata enak nang ngarep, nek mabokan biasanya nang ngarep nang.
0: Nanti dong.
1: Narasi mah enggak mabok ya kalau naik kendaraan ya.
0: Iya. Anti mabokan.
1: Iya.
0: Udah kenal sama kendaraan.
1: Iya.
0: Bau-bau
1: bensin. Soalnya kalau yang mabokan baru lihat mobilnya aja udah gitu ya.
0: Bahkan Pak Kemidi.
1: Oke. Nah, Likenung apa para mamane setiaku? Saiki.
0: Mama setia lagi sibuk lagi duwe wong bangunan.
1: Wong bangunan lagi ngerehab rumah.
0: Iya, rumahnya itu yang meninggal tuh almarhum.
1: Oh iya ya ibunya ya.
0: Iya, ibunya. Jadi direhab ikut ditungguin sama anaknya Mama Setia.
1: Iya,
0: daripada kosong, terima kosong, dan sampai suwung.
1: Oh iya iya. Sekarang harga-harga bahan material bangunan pasti pada naik ya nang ya. Ngerehab butuh biaya lebih gede ku.
0: Iya.
1: Pasir ya.
0: Semen
1: sekarang satu sak berapa ya harganya ya?
0: Ada waktu minggu mau swidak telu.
1: Swidak telu.
0: Swidak lima.
1: Ana sing swidak lima.
0: Mereknya beda maning.
1: Beda maning. Wis 70. Wih.
0: Iya.
1: Waduh, bengen jaman.
0: Narasin tengah semen.
1: Sesak apa?
0: Bengen.
1: Bengen ya?
0: Tengah.
1: Jaman bengen 10.000, 20.000, 20.000 ya.
0: Tahun
1: pira ya 10.000. Terus 20.000 satu sak semene.
0: Widak-widakan
1: 70. Pastinya harga bangunan rumah juga kalau dijual udah tinggi ya.
0: Oh iya.
1: Harga materialnya aja mahal.
0: Lagunya ada apa teh?
1: Lagunya ini anak aku cah kerjo.
0: Oh iya wis.
1: Dukung. Oke, salamnya kanggo sinten?
0: Teteh Isa. Miminani, Kampani, Mama Indah, Mama Titan belum pulang.
1: Iya, masih di Bogor.
0: Mama Titan ya. Buat itu Ibu Tuti, Mama Odang, Mama Ratmina, Mina juga, Mama Rati, Om Sondol.
1: Oke, siap.
0: Terus yang gue diri bodoh.
1: Siap.
0: Mama Pepi, terus Mama Leha, Mama Nini juga. Dan itu Kang Aman, Kang Rian, Bunda Miri, Bapak Jali, Bunda Yunia Sari, buat Teh Upet, Teh Upet.
1: Oh iya, Teh Upet nih dari Majalengka ya kemarin ya.
0: Terus Kang Rojaya,
1: Aiki,
0: Kang Gatlo, terus Kang Maraka Kenaka,
1: Sapaku,
0: Uyut, Kang Timan, Kang Lilik Kenung, Aman Setia, Menok Wina, Menok Desi, Bapak Menok Desi.
1: Teng. Apa pribasane nang Rastim?
0: Pribasane makanan ge.
1: Rungokna.
0: Kulutuk warnane biru.
1: Cakep.
0: Desa Arglis, Desa Tuku.
1: cakap.
0: Daripada juga ngantuk daripada turu.
1: Heeh.
0: Pasti mending ngopi jabure polo.
1: Nah, jabure polo.
0: Apa paling gorengan? Hmm.

0: aku.
1: Mantap.
0: Tinggal kaya wong ayu.
1: Iya, apa maning wong ayu. Iya, kaya putri ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Sami-sami Narastim. Waalaikumsalam Narastim. Bugis Sukatani Laban. Sehat ya nang. Padahal putri ayu pengen ini nih. Biasanya ada info nih, mak-mak nih lagi ngomongin ini nih pagi ini. Wah, ternyata mak-maknya memang pagi hari ini sedang sibuk-sibuk ya. Karena tadi pagi juga pas putri berangkat itu, ada mak-mak masih pakai daster, sedang pegang sapu lidi dan juga pengki, lagi nyapu-nyapu di halaman rumahnya. Selain mak-mak juga ada bapak-bapak tadi. Bapak-bapak masih pakai sarung, terus pakai kaos juga, nyapu juga loh, pakai sapu lidi, pakai pengki juga di halaman rumahnya. Waduh, semangat nih. Putri Ayu nggak punya sapu lidi loh di rumah. Iya. Pada punya nggak Wong Reng atau rekan Prima sapu lidi di rumah? Sapu lidi terbuatnya dari apa sih? Dari ini ya, lidi tentunya dari pohon kelapa. Nah itu tuh dulu sih pas kecil ini nih bikin sendiri sapu lidi pas masih kecil di Jawa sana, Jawa Tengah kan banyak pohon kelapa tuh. Jadi kalau pohon kelapa itu ternyata dari semua bagian pohon kelapa itu semuanya bermanfaat ya Nang Rastim ya. Mulai dari buahnya, buah kelapa, terus nira kelapanya untuk pembuatan gula juga. Terus apalagi, yaitu dari pelepah pohon kelapa juga bisa digunain. Nah itu yang kita sebut dengan sapu lidi kan juga dari pohon kelapa ya, dari nyiur melambainya itu tuh. Nih, terus batang pohon kelapanya juga buat kayu ya, untuk pembuatan apa tuh, bisa banget pokoknya mah ya, nyiur-nyiur melambai, nyiur pohon kelapanya. Biasanya ada di ini juga, di pinggir-pinggir pantai ada. Ngomongin tentang pantai, selamat pagi untuk para nelayan yang ada di TPI Karangsong, apa kabarnya? Untuk para nelayan, apakah hasil tangkapannya untuk bulan Juni ini melimpah, ikannya banyak? Apa hasil tangkapannya untuk di bulan-bulan Juni ini? Terus hasilnya bagaimana? Harga-harganya, harga hasil tangkapannya, apakah sesuai nih dengan biaya operasional yang dikeluarkan? Sesuaikah atau tidak? Nah, mudah-mudahan nih hasilnya sesuai dengan harapan. Lagi menyapa juga di pagi hari ini, selain nelayan, petani juga, para petani. Waduh, sudah mulai bingung ya untuk mengairi sawahnya yang memang sudah tidak ada hujan yang deras di saat-saat ini. Para petani yang sedang sibuk untuk mengairi sawahnya. Jadi Subang bagaimana nih, untuk kawasan Subang udah mulai penanaman belum? Penanaman padinya? Apa menunggu untuk airnya nih, untuk menunggu musim hujannya? Ah, yang sudah menanam berarti tinggal perawatan. Mudah-mudahan hasil panen padinya nanti sesuai di musim tanam kedua ini, gak kalah dengan musim tanam pertamanya.

Aku yuk muncah kerjaku, lagi luruh duit ya, luruh dolar. Iya Mama Paulson, sedang luruh dolar tuh ya, sedang mencari modal. Ya pokoknya semuanya nih bagi wong reang atau rekan prima sekabiane yang sedang mengupayakan untuk mencari modal untuk berdagang atau usaha UMKM-nya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan usaha atau dagangnya juga dapat terus berlanjut. Yang udah bertahun-tahun dagang juga pokoknya is the best deh. Seperti Mimi Ratminah kan ya udah bertahun-tahun juga untuk dagang. Ya tadi gak lihat Mimi Ratminah senam kemana ya? Ibu Tuti juga, oh Ibu Tuti sibuk Ibu, tadi gak senam ya. Lagi ngambil rapot. Oh iya, sedang pada sibuk ambil rapot nih. Ambil rapotnya Neng Nisa. Rapotnya nilainya mudah-mudahan bagus-bagus ya. Oke. Mama Aldin juga kok ngopi say. Kopinya diserbu semuanya lanjut Mbak Putri. Oke, semangat pagi Mama Aldin yang udah kirim semangatnya di pagi hari ini. Juga ada Pak Salim. Ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke. Terima kasih nih yang monitor selalu di pagi hari ini ya. Pagi jangan kemana-mana, nanti setelah sekira pukul 9 rekan prima boleh banget untuk gabung kembali bersapa salam dan request lagunya juga boleh. Yang hadir di live TikTok Prima FM sama Rinda sana. Woi, sarapannya nganggo apa? Jadi ini Kang Agus Suryana sarapannya karo bubur ayam. Bubur ayam harganya berapa? Wow, ternyata di Samarinda bubur ayam dengan es teh itu 18K. Pagi-pagi dengan es teh tah. Minum Bu. Es teh di pagi. Bubur ayam satu mangkok. Tapi kalau di sini masih berapa ya? Bubur ayam ada yang 10.000. Ada yang berapa punya bervariasi ya. Oke, yang sedang sarapan masih sarapan baru kesempatan untuk sarapan di pagi hari ini. Pokoknya selamat menikmati sarapannya. Udah jam 9, kemungkinan baru sempet sih. Baru sempet untuk sarapan. Nah, oke. Bapak Epur nanti boleh gabungnya setelah jam 9 ya. Karena Putri Ayu ingin ini dulu nih sebelum menutup di sesi jam yang kedua ini. Ingin menginformasikan untuk rekan prima atau wong reyang sekabehane untuk informasi di pagi hari ini. Dari mana nih informasinya untuk pagi hari ini? Kita ke informasi dari Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Dan di Mahat Azaitun, rekan prima semuanya, bahwa gagasan besar yang amat berhormat Syekh Azaitun untuk pembangunan 500 pusat pendidikan berasrama ini didukung, banyak didukung oleh profesor dan guru besar yang hadir di acara simposium pendidikan ya. Dan juga simposium di Mahat Azaitun itu sudah berlangsung udah dari 1 tahun. Itu dimulakan dari 1 Juni 2025 dan sampai 1 Juni 2026. Nah, ada melibatkan sekira lebih kurang 50 profesor dan pakar ya yang hadir. Dan semuanya mendukung untuk gagasan besar yang amat berhormat Syekh Zaitun untuk pembangunan 500 pusat pendidikan berasrama di seluruh Indonesia. Nah, kalau pendidikan berasrama itu kan sangat bagus sekali ya, rekan prima. Dan ini bersinergi juga dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mewujudkan program ini. Dan Profesor Makrum juga menyatakan dukungan dan siap memfasilitasi pengadaan lahan untuk titik pembangunan yang ada di daerah Batang.
Oke, dan siap nih membangun komunikasi dan lobby-lobby kepada berbagai pihak. Oke, untuk selengkapnya nih bagaimana Profesor Makrum ini menyatakan dukungannya bisa dibaca lengkap di lognews.go.id. Rindu aku, rindu kamu. Siapa sih yang gak rindu?

0: Asik. Nah, kalau Bulan bisa ngomong itu mau ngomong apa ya? Pastinya Bulan gak akan bohong, Jerene mah ya. Oke, yang ada di Taiwan sana ada Kak Tari nih. Jerene wis nang Taiwan wis 8 tahun. Nah, sekarang di Taiwan sedang hujan, musim hujan. Ah iya iya iya. Ternyata aslinya wong Indramayu kota, wong Reang. Sudah merantau selama 8 tahun di Taiwan. Oke, semangat-semangat nih yang sedang kerjo, lagi kerjo ya, mekaya luru duit ning Taiwan, ning Singapura. Pokoke sekabehane wong Reang sehat dan juga lancar. Ning Tangerang ya anak Mbak Nuriati juga. Eh, Bapak Pur sehat apa Bapak Pur? Kabare pagi hari ini Bapak Pur. Soalnya tadi mau ikut untuk sapa-sapa ya di pagi hari ini. Ya, di ini ya. Tadi ditahan dulu oleh Putri Ayu. Pokoknya sekarang boleh, silahkan. Sudah masuk di sesi jam yang ketiga. Karena Putri Ayu akan menjadi teman baik sampai jam 10. Mudah-mudahan sehat ya. Dan udah belanja apa nih Papa Pur di pagi hari ini? Belanja ke warung Ibu Sukinah enggak Papa Pur? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngopi-ngopi say. Kopinya di seruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, okay. Sehat Bapak Pur. Alhamdulillah sehat. Sebaliknya bagaimana, sehat Bapak Pur?
1: Oh, nanya nih kalau orang Reang itu orang mana sih?
0: Orang kita ya. Wong kita ya.
1: Saya dengar-dengar tuh kalau orang Reang itu biasanya daerah orang daerah Tugu sama Amis di situ tuh, tuh bilangnya orang Reang. Tapi kalau orang Indramayu bisa ngomong orang Reang, jadi saya agak bingung nih.
0: Apa ngomongnya? Reang Indramayu.
1: Tapi yang kebanyakan yang terkenal tuh orang Tugu sama orang Amis, Mbak. Tuh bilang orang Reang gitu. Kalau orang Reang, orang Tugu sama orang Amis gitu. Tapi ini di Lima ada ngomongnya orang Reang, orang Indramayu Barat, orang Reang. Keder saya jadi.
0: Kalau Bapak Pur aslinya mana?
1: Iya, kalau Bapak aslinya orang Jawa.
0: Orang
1: tapi
0: Jawa.
1: Tapi saya dengar-dengar
0: ya,
1: orang Tugu sama orang Amis itu emang orang Reang. Tapi kalau Indramayu Barat jarang saya dengar orang Reang itu.
0: Iya. Istilah wong Reang itu masyarakat atau orang yang berasal dari Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Iya. Dalam bahasa lokalnya wong berarti orang, sedangkan Reang itu kata ganti orang, kita, saya gitu. Memang sudah digunakan di pemerintahan Kabupaten Indramayu. Iya. Seperti ada aplikasi juga, aplikasi wong Reang yang ada di Indramayu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Cuma itu lokasinya kan harus punya lokasi, Mbak. Jadi kayaknya kalau Reang itu kata kalau orang Jawa saya itu artinya aku gitu, saya gitu.
0: Eh malah kalau di Jawa Tengah Reang ribut sih. Makanya kalau kita sebutnya di Indramayu, wong kita, saya, wong Reang gitu.
1: Jadi saya agak bingung, Mbak. Saya agak bingung kalau orang Reang tuh saya dengar-dengar orang Tugu sama orang Amis kan kebanyakan.
0: Iya, wis.
1: Orang Indramayu bilang orang Reang.
0: Iya. Gitu. Sekarang enggak usah bingung-bingung deh. Mau request lagu apa biar enggak bingung.
1: Ya enggak, saya cuma pengen jelas gitu loh, Mbak. Kalau udah jelas kan oh iya.
0: Iya, iya gitu. Sebutan di Indramayu itu memang wong Reang sudah dalam bahasa lokal. Iya,
1: gitu.
0: Iya. Kata ganti sebagai orang, saya, kita dan ini sudah khas digunakan dalam dialek bahasa daerah. Jadi wong Reang gitu Bapak Pur.
1: Iya, cuma kan tadinya tuh saya dengar kalau oh saya orang Reang. Kalau orang Reang orang mana sih? Orang Tugu sama Amis.
0: Lah iya, ya itu berarti artinya memang dia orang Indramayu gitu. Mau daerah mana? Saya orang Indramayu, wong Reang gitu.
1: Makanya daerah Indramayu berarti termasuknya orang Reang.
0: Iya. Yoi. Nggih. Bukan berarti
1: jadi kalau itu kan sudah jelas. Jadi Indramayu Barat bisa ngomong orang Reang.
0: Iya.
1: Tapi saya mayoritas yang banyak bilangnya orang Riang itu orang Tugu sama orang Amis.
0: Wah, gitu, berarti belum ketemu dengan orang-orang yang lain ini Bapak Pur. Iya gitu ya Bapak Pur, sekarang udah gak bingung.
1: Iya,
0: orang ya
1: biasa.
0: Yowis, Paman Curug yo.
1: Iya, salamnya nih.
0: Kanggo Sinten.
1: Buat mamanya aja lah yang lagi memutar di Bima. Lagi di belakangnya, lagi gosok-gosok piring.
0: Iya, gosok panci wajan.
1: Iya, gosok-gosok piring, panci, tangan. Kalau cuci tangan, kalau orang Jawa, wajan.
0: Oh, wajan.
1: Ada sama mamanya aja ya, Mbak, yang lagi monitor. Sama ibu-ibu, bapak-bapak, mat-mat. Semuanya aja. Semoga sehat. Itu pen prima semuanya. Ucapannya.
0: Ucapannya
1: buat Mbak Putri yang lagi tugas.
0: Matur suwun.
1: Ucapannya. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Bapak Pur. Ternyata Bapak Pur sedang bingung dan bertanya. Sekarang sudah gak bingung ya Bapak Pur ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Ngopi say.
2: Ngopi say. Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Iya Mbak. Mama Aldin sehat Mama?
2: Alhamdulillah Mbak Putri.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak
2: Putri selalu sehat ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa terbaiknya di hari Jumat yang penuh berkah ini ya. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semuanya.
2: Amin,
0: nih.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya. Oke, okay. Mama Aldin sibuk apa nih dari pagi seperti yang disampaikan Bapak Pur, sibuk-sibuk ini nih, nyuci-nyuci, ngelus-ngelus piring, ngelus-ngelus.
2: Baru mau ke depan Bapak Putri mau mulai.
0: Tadi di belakang ya. Sekarang ke depan ya jalan ya.
2: Iya jalan ke depan no,
0: ya, iya oh. Nah biasanya nih memang
2: kan gak salah berarti
0: mau iya ke depan, bener ya. Berarti kalau Mama Aldin itu memulai pekerjaan di rumah, beresin dulu yang di belakang ya, baru ke depan. Apa ada yang dibalik
2: iya,
0: nih?
2: Kalau mau ada yang diambil buru-buru yang depan dulu.
0: Ke depan dulu, baru belakang. Pokoknya menghasilkan cuan di sit didulukan yang di depan ya.
2: Iya, kalau yang ada yang buru-buru, kalau enggak ya nyantai-nyantai belakang dulu.
0: Iya, yang penting beres. Kalau udah beres semua, pastinya lega hatinya ya. Mau iya, mengerjakan yang
2: kalau
0: lainnya
2: udah
0: juga.
2: Nyuci, udah pakaiannya plong tuh.
0: Plong ya putri. Pikirannya. Kalau belum tuh, aduh ini itu ya.
2: Iya,
0: itulah dia.
2: Pikirannya bercabang-cabang.
0: Kayak kabel-kabel sing semrawut neng dalan.
2: Bener.
0: Kadang pusing juga nih kalau lagi naik motor, pengen melihat pemandangan yang indah, lihat kabel-kabel semrawut di pinggir jalan. Sampai ada yang dipita-pita di tali-tali.
2: Iya, kadang ada yang pendek banget nih Mbak Putri.
0: Iya, sampai
2: itu nggak dibener-benerin.
0: Menjuntai itu ke tanah, ada yang sampai ke lahan sawah, itu bahaya tah? Nggak bahaya tah ya?
2: Iya.
0: Kabel apa entah itu ya? Sing duwe kabel-kabel ning pinggir dalan, ayo dirapikan.
2: Iya, biar kelihatannya enak ya Mbak Putri.
0: Iya bener, kalau di Mata Zaitun kan nggak ada kabel-kabel ya?
2: Gak ada.
0: Tapi terang, ada lampu. Tapi kabel-kabelnya gak ada, ayo.
2: Gak kelihatan
0: ya.
2: Iya.
0: Nah itu, keren ya.
2: Keren banget Mbak Putri, gak merusak pemandangan.
0: Iya, tiba-tiba ada lampu nyala. Padahal lihat, kabel gak ada. Tapi kok lampu nyala gitu ya. Padahal iya. Dari satu gedung ke gedung yang lainnya ya Mama Aldin.
2: Jauh-jauh
0: ya Mbak Putri. Coba kalau pakai sistem yang kabel kelihatan, ikut semrawut juga kayaknya ya.
2: Ruwet
0: kayaknya mah. Soalnya kan luas. 1200 hektar, banyak bangunan. Coba kalau dari bangunan satu ke bangunan yang lain ada kabel. Kayak apa ya? Tapi enggak kalau di Mata Zaitun. Jadinya rapi, enggak ruwet pikirannya ngelihat kabel. Oke, yuk, biar gak ruwet.
2: Ini rindu Mbak Putri.
0: Oh, aku rindu. Katakan pada siapa rindunya?
2: Pada semua fans Pantura.
0: Oke,
2: siap. Fans Prima.
0: Siap, siap.
2: Salam-salamnya buat yang baru turun, Kak Pur. Semoga selalu sehat. Iya. Nang Rastim. Mama Setia sama Lenungnya, Bapak Salim,
0: okay.
2: Ibu Tuti, yang lagi ngambil rapot anaknya.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya, ambil rapot nih.
2: Mom Sara, Mang Wanta, Kang Aman, Kang Asep Roland,
0: okay.
2: Mama Indah, No Bintang Unyu-Unyu,
0: okay.
2: Mama Titan, Mama Faustan, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Aam, terus Mama Soleh, Mama Soleha,
0: okay.
2: Kang Rian sama Akinya, Ibu Sukina, Mama Billy,
0: okay.
2: Bapak Lepi, Kang Ipeng sama Mama Sakanya,
0: okay.
2: Bunda Yunia Sari, Teh Upet, terus Bunda Haja Mary, Mama Indang, Mama Oda, Mimi Evi,
0: okay.
2: Abah Hati Kutin, Uyut, Aja Supriyatin, Teh Nunung, Mama Rati, Teh Isa, Mama Papa Pamungkas, terus Kang Andri Sate, Wak Bisut, Kang Eges, Kang Rojaya, Mama Pebi, Bunda Rini, Mama Papa Yuni, Kang Sondon, Kang Pancawala, Mimi Samina, Kang Kofar Kofur, Teh Nani sama Kang Paninya.
0: Siap.
2: Untuk semuanya ajak Mbak Putri.
0: Oke, Mama Aldi.
2: Spesialnya buat Mbak Putri, semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Mama Aldin. Selamat menjalankan aktivitas yang di depan. Tadi yang di belakang udah beres. Sekarang tinggal yang di depan dibereskan. Oke, oke, oke. Pokoknya mah ya, di jam 9.22 menit untuk saat ini, pastinya dari pagi satu persatu urusan kerjaan sudah mulai selesai. Agus Jos, Kang Agus Jos ini ya pengen disenggol, oke, karena sudah miskol-miskol nih. Kang Agus Jos di mana nih, Kang Agus Jos? Juga salam dari ikutan salam nih dari daerah Ciam, Bogor, Jawa Barat ya. Ikutan salam dari Bogor, Jawa Barat. Sehat selalu kakak penyiar. Oke, terima kasih Kak Ahmad. Kak Ahmad sudah menyapa di pagi hari ini dari Bogor. Untuk rekan prima semuanya, Ahmad Safei, Ahmad Safei ya. Oke, okay. Mang Wanta. Iya tuh, Capur. Capur, Mang Wanta juga udah ini ikutan bahas tuh. Capur kalau bahas reang itu dari Mang Wanta masih orok jerene ya. Itu bilang aku, saya, kita. Ngucapnya ya reang gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Mang Wanta sehat, Mang. Ade Bayu Tour Travel juga selamat pagi yang menyapa di pagi hari ini. Dan berbicara mengenai aplikasi nih, aplikasi yang ada di Indramayu ini, layanan kependudukan semakin mudah ya. Nah, tadi Putri Ayu sudah singgung sedikit mengenai aplikasi, namanya aplikasi Wong Reang. Ini layanan kependudukan dalam satu genggaman, yaitu melalui handphone. Bisa untuk nih bagi rekan prima untuk layanan bisa dilayani seperti akte kelahiran, membuat akte kematian juga, terus permohonan kartu identitas anak, terus juga masih banyak yang lainnya. Ini ada urus dokumen kependudukan di aplikasi Wong Reang. Jadi cukup mudah ya, itu layanan kapan aja dan di mana aja, layanan kependudukan yang ada di masyarakat Kabupaten Indramayu. Berbagai layanan administrasi mudah dan praktis. Itu. Oke, jam 9.25 tadi ada yang request lagu Jayanti. Jayanti berikut ini yang sudah di request oleh yang ada di Live Detok Prima FM. Request lagunya Jayanti, Lebih Cilik Jerenemah ya. Mugo-mugo panjenengan sedoyo aktivitasnya lancar terus lan langkah halangan apapun. Nah, ini ucapan dari Lebih Cilik. Mugo-mugo ya hasil kerjanya juga rezekinya katah lan berkah.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
5: proses
4: cepat,
5: cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
5: dan
4: cuci.
5: Mesin cuci.
4: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Tahu nih, traktir dong, Teh.
1: Tahu, makan bakso sendiri.
2: Teh, enak bener itu baksonya, Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi kesel ke bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
2: Kok bisa sih, Teh?
3: Iya, tapi bukan itu.
2: Nih, kan dulu, itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
2: RT ternyata bisa ngarang.
1: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
2: Keseloknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
2: Waduh.
0: Apalagi nih?
2: Seru nih.
3: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
2: Tapi kalau yang bisa nebak

0: bakso, bakso apa yang bisa berenang? Jawabannya
1: bakso ikan, kan bisa berenang ikan. Iya. Sama kayak gitu.
0: Ada bakso sih lebih lucu dari Baim tadi, bakso Ima.

Oke, oh, aku rindu. Katakan pada Mama Aldin, aku rindu. Mama Aldin kangen dengan Aldin ya. Bagaimana nih untuk penerimaan rapotnya? Wah, ternyata di para pelajar di Mahat Azaitun juga hari ini ada penerimaan rapot nih. Ada yang langsung konfirmasi ke orang tuanya nih dari wali kelasnya. Wah, selamat ya untuk putranya. Ini nih mendapatkan peringkat 1 di kelas dan peringkat 2 di angkatan. Wah, selamat. Oke, waduh, congratulations nih. Biasanya kalau putra-putri dari rekan prima semuanya mendapatkan

0: Nilai yang bagus biasanya minta hadiah enggak? Biasanya minta hadiah enggak? Atau dari orang tua sendiri yang sudah menjanjikan nih, oh iya nanti kalau dapat peringkat 1 atau di kelas nanti kasih hadiah deh gitu. Ada enggak yang seperti itu? Sudah dijanjiin dikasih hadiah kalau dapat peringkat di kelasnya. Oke, semua nih yang para pelajar di Mahata Zaitun yang di kelas Aliyah Madrasah Aliyah di Zaitun, hari ini juga sedang penerimaan rapot di kelas. Dan yang kelas 10 di Madrasah Aliyah Zaitun, berarti di tahun ajaran ini, semester ini, pemilihan tuh ingin masuk ke kelas IPA atau IPS atau ke ekstrakurikuler yang ada di Mahata Zaitun, ada pertanian, ada perkapalan juga ya. Oke, semangat semuanya dan mudah-mudahan juga dapat tercapai nih segala cita-citanya dari semua pelajar Zaitun dan sehat selalu dan tetap semangat untuk ustazahnya, guru di Mahata Zaitun, juga terima kasih atas bimbingannya selama ini, selama berapa? 1 tahun ya untuk membimbing di kelas dan tetap sabar selalu ya. Terima kasih nih guru, kalau guru itu tanpa tanda jasa ya. Wah. Oke. Lanjut lagi di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut hari ini di Jumat terakhir di bulan Juni 2026. Masih bersama Putri Ayu sampai jam 10 pagi nanti. Oke, Pak Salim. Jarinya Pak Salimku, salamnya buat siapa nih? Salam buat Agus Jos, terus buat siapa Pak Salim? Putri Ayu bacakan nih. Buat Agus Jos, terus buat John Paul di Sukra. Oke. Terus ada yang nanya nih, Kak Storyteller ya, di Laptop Primer, bisa request Pop Indo Kak? Oke, Putri Ayu jawab ya. Untuk request lagu Pop Indonesia itu bisa di acara MP3 Musik Pilihan Pendengar Prima Muda dan Menginspirasi. Itu setiap hari dari mulai pukul 17 sampai dengan 21. Itu bisa request lagu Pop Indonya. Ya. Oke ya, Kak Story, sudah Putri Ayu jawab nih yang komen-komen di Live TikTok Prima FM. Yang ingin komen-komen di 0853-2189-9582 juga boleh. Nanti Putri Ayu bacakan. Atau mau ingin sekali menyapa di telepon interaktifnya juga boleh. Nomornya masih sama, Angger, di 0853-2189-9582. Oh, ada yang request lagu Saritem. Selamat pagi Mbak Putri Ayu, request lagunya Saritem. Wah, kalau lagu Saritem itu nanti di Tarling acara Ventura ya Kak. Siapa nih? Adem. Yang ada di Live TikTok Prima FM dari kawasan mana nih Kak? Balongan ya. Ada kawasan Balongan, Kertayasa. Oh iya ya, oke, kawasan Kertayasa. Nanti Ventura lagu Tarling jam 11 sampai jam 15 sore ya, kalau mau request lagu Tarlingnya. Iya kan Bapak Salim? Mungkin perlu mencatat nih semua acara-acara yang ada di Radio Prima FM. Halo, Bapak Salim sudah mencatat belum semua program acara di Prima FM dan jadwalnya? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Merdeka, ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Iya, Pak Salim, sehat.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Putri. Gimana Mbak Putri, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Salim udah nyatet semua program acara Prima FM belum? Jadwal-jadwalnya udah apal ya, dan lagu-lagunya udah ya. Oke. Terus tadi kan ngomongin Putri Ayu mengenai kalau pembagian rapot atau kenaikan kelas tuh dapat ranking, itu Pak Salim menjanjikan nggak ke anak-anak?
1: Enggak
0: ya. Enggak ya, nanti dibelikan ini nih gitu ya. Enggak ya.
1: Enggak, ntar biasanya tuh menagih terus Mbak Putri kalau dijanjiin tuh.
0: Oh gitu. Iya ya. Nagih janji ya.
1: Ya dulu sih yang pertama tuh mutiara tuh gitu Mbak Putri.
0: Oh, kakaknya Citra.
1: Kakaknya tuh iya. Dijanjiin, tapi semangat sih belajarnya Mbak Putri.
0: Oh, jadi semangat. Boleh, iya, Pak Salim pernah menjanjikan apa dulu ke Kak Mutiara?
1: Waktu itu tuh doa-doa orang sholatnya Mbak Putri. Terus ngajin yang rajin. Terus dijanjiin di tas yang mahal Mbak Putri.
0: Oh gitu, milih sendiri tasnya.
1: Milih sendiri. Iya. Jadi harus tepat Mbak Putri, pas itu harus nagih.
0: Nagih terus.
1: Makanya yang kedua ini enggak Mbak Putri.
0: Belajar dari pengalaman anak pertama ya. Jadi enggak janjiin apa-apa deh, kalau ada langsung ya kasih apresiasi, kasih ya bungkus kecil kado-kado ya.
1: Iya.
0: Pastinya juga seneng. Oh, kalau dijanjiin nagih terus ya.
1: Perlu sih ya.
0: Oke, okay, tapi
1: tasnya yang bagus. Yang bagus kan 150 bagus.
0: Iya.
1: Anak sekolah.
0: Iya. Ada harga, ada rupa ya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Okay.
1: Sekarang mah banyak putih yang di 35 juga ada Mbak Putri.
0: Iya.
1: Ya buat 4 bulan 5 bulan mah kuat Mbak Putri.
0: Kuat ya. Tapi bukunya berapa tuh? Kalau bukunya berapa kilo, kuat nggak tuh talinya?
1: Iya.
0: Atau sletingnya, biasanya tas itu sletingnya yang sering ini ya?
1: Iya, sletingnya.
0: Rusak duluan ya. Iya, kalau Pak Salim kan sering benerin tas itu bagian sletingnya ya, yang pada permak ya?
1: Iya, jadi yang buat narik-nariknya aja, Mbak Putri, kepalanya ya.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi kalau ditarik tuh nggak rapet, Mbak Putri.
0: Ada itu yang jual, Mbak Putri.
1: Ada yang jual. Jadi nggak usah diganti sletingnya.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau musim sekolah tuh banyak kan yang ganti
0: apa tuh?
1: Kepalanya doang lah.
0: Kalau musim sekolah gini, ajaran baru mau masuk itu banyak
1: iya,
0: juga.
1: Kan, tasnya kan masih bagus.
0: Tasnya bagus, tapi kepala sletingnya ya yang perlu di ini
1: ya,
0: perbaiki.
1: Tasnya biasa nggak apa-apa, Mbak Putri.
0: Tasnya masih oke okay, ya.
1: Iya, masih layak pakai lah. Tapi kan masalahnya tuh kalau ditarik tuh nggak bisa rapet.
0: Iya,
1: Putri.
0: Mangap terus ya.
1: Mangap terus.
0: Ada
1: diganti tuh biasanya lebih bagus itu yang ganti itu Mbak Putri.
0: Oh, gitu.
1: Buatnya lama-lama malam.
0: Ini berapa? Ya, harganya melebihi kalau kita beli tas baru.
1: Enggak
0: ya.
1: Kalau yang datang saya dibanderol 5.000 Mbak Putri.
0: Oh gitu.
1: Satu kepala ya.
0: Gocengan ya.
1: Iya, oh,
0: iya.
1: Iya,
0: yang penting lancar terus.
1: Iya, apalagi kalau buat anak sekolah kasihan Mbak Putri. Ada anak yang anaknya dua. Kasihan tuh kalau tasnya pada rusak. Iya. Mana ya kalau itu tuh nggak mahal-mahal kasihan Mbak Putri.
0: Iya. Iya betul. Kalau ini juga biasanya ada lungsuran tas ya. Jadi iya. Dari kakaknya buat adiknya gitu. Kalau
1: iya,
0: masih bagus.
1: Banyak kan itu mbak lungsuran. Settingnya yang rusak. Mbak
0: nah
1: Putri.
0: Itu yang perlu diperbaiki ya.
1: Nah, kemarin aja sore tuh ada 3 orang Mbak Putri. Tasnya tuh lungsuran Mbak Putri.
0: Tapi masih bagus
1: iya.
0: Tasnya ya.
1: Tasnya masih bagus, cuma kletingnya juga cuma kepalanya doang.
0: Oke.
1: Tas dua cuma 20.000 bisa dipakai lagi.
0: Bisa dipakai lagi untuk mudah-mudahan setahun ya. Bahkan
1: iya,
0: lebih nih kalau
1: setahun.
0: Bagus. Oke, semangat selalu Pak Salim.
1: Iya, Mbak Putri.
0: Dan juga lancar nih untuk kerjaannya.
1: Apa tuh? Request lagi ya Mbak Putri.
0: Apa tuh?
1: Yang ada aja gitu Mbak Putri.
0: Wih, apa tuh masih boleh nih satu lagu penutup. Pak Salim juga penelpon terakhir.
1: Oh yang iya. Putri ori jam 10 ya.
0: Iya.
1: Lagunya udah yang di situ aja Mbak Putri yang okay. Ada Mbak Putri.
0: Ada ini nih Obati Rinduku ada. Ada apalagi Kali Merah ada.
1: Ada Kali Merah Mbak Putri.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam ya Mbak Putri.
0: Nggih. Buat siapa nih pagi ini?
1: Mang Rastin. Mister Bono. Bu Tuti. Buat Mama Indah Bapak Amir. Yang punya rumah mewah Mbak Putri. Happy. Mama Ratni juga Kang Sondor. Ini Ratni Mama Ratnina.
0: Siap.
1: Teh Nani. Buat Ibu Sukina yang lagi sibuk-sibuk. Buat Palpe, Mama Fili, Mama Aldi. Buat Mama Saminah juga.
0: Oke.
1: Buat Mama Aam Lele. Buat Mama Tita.
0: Siap.
1: Mama Nining.
0: Oke.
1: Buat Mama Paojan. Mama Tete Soleha. Buat Capur, Kang Ibeng, Kang Rian. Buat Kang Aman. Bintang Unyu-Unyu. Buat Kang Wanta ya Pamungka. Buat Kang Dasma Mata Isahnya. Buat Kang Rojaya. Buat Bunda Yuniasari ya Mama Mama Meningnya juga. Buat Bunda Mary. Buat Haja Supriyati. Buat Unis Santi yang punya rumun Tiara Mina.
0: Oke.
1: Dan spesialnya buat Mbak Putri yang lagi tugas. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka Pak Salim. Terima kasih penelpon terakhir di acara pagi hari ini ngopi say. Kopinya diseruput semuanya lanjut. Dan Putri Ayu bakal pamit undur diri nih di acara pagi hari ini. Maaf banget nih yang punya nomor 7109 belakangnya, maaf belum bisa gabung ya, karena Putri Ayu ingin pamit nih. Sudah waktunya Putri Ayu pamit undur diri di acara pagi hari ini. Dan setelah ini ada Hello Prima, lagu-lagu dangdut lama, dangdut klasik yang pastinya rekam Prima suka banget, bisa didengarkan di Radio Prima FM. Setelah itu ada Fansura, Fans Ketemu di Udara, lagu Tarling, Indramayu maupun Cirebonan yang baru maupun yang lawas, bisa banget nanti bareng Bang Andre untuk hari ini Jumat di 26 Juni 2026. Putri Ayu pamit dan terima kasih semuanya yang sudah gabung, dan maaf yang belum bisa masuk juga. Tetap semangat semuanya, salam sehat dan bahagia selalu. Lagu penutup ada Kali Merah Athena untuk Pak Salim dan semuanya yang monitor selalu. Oke, Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dadah.

Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya, nikmati hal-hal sederhana, dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

rekan Prima. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di Kisah Inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima? Dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah

ini kita belajar bahwa doa memang penting. Tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya Rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Venstura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kene Gineng Prima FM. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 4 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 15.00. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, rekan Prima Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu pantura yang sudah disiapkan ya. Dan juga barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif ya, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga tak lupa saya sampaikan, atau Bang Andre sampaikan, selamat siang buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga di kesempatan siang hari ini yang monitor selalu Prima FM. Bang Andri ucapkan selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Dan juga tak lupa buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz Az-Zaitun yang di kesempatan siang hari ini yang monitor terus Prima FM, tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang. Dan terima kasih sudah menyampaikan, sudah bergabung dan juga selalu memberikan yang terbaik ya, terutama untuk ilmu-ilmu buat semuanya ya, mahasiswa IAI Al-Aziz yang bekerja atau yang menuntut ilmu di IAI Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan siang hari ini. Dan buat semuanya yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini, rekan Prima Bang Andri ucapkan selamat siang aja, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan sebelum Bang Andri akan menyapa-nyapa dan juga menerima atau mengajak Anda untuk interaktif di kesempatan siang hari ini, Bang Andre sapa dulu ya rekan Prima semua yang sudah monitor dari pagi sampai dengan siang hari ini. Yang pertama saya sampaikan atau Bang Andre ucapkan selamat siang aja buat yang tergabung dalam grup Fans Tura di kesempatan siang hari ini, terutama yang ada di Horkolot dan sekitarnya. Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat bergabung dan selamat menyimak selalu sampai tuntas acaranya nanti. Dan juga selamat siang aja buat warga masyarakat yang ada di Gantar, yang ada di Orgelis, yang ada di Gabus Wetan, Gabus Kulon, yang ada di Patrol, yang ada di Anjatan, yang ada di sana, yang ada di Karang Sinom ya, terus yang ada di Sukatani Laban, yang ada di mana tuh, yang ada di Subang ya. Tak lupa juga buat yang ada di Pusaka Ratu, Pusaka Negara, yang ada di Subang Wetan, Subang Kulon, yang ada di Binong juga selamat siang aja, selamat bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya Bang Andri ucapkan selamat istirahat bagi Anda yang istirahat, dan juga selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas di kesempatan siang hari ini. Dan dilanjut ya, selamat siang aja buat Wong Sumedang yang siang hari ini masih monitor selalu bersama Prima FM. Tentunya Bang Andri ucapkan selamat siang aja, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan buat Wong Majalengka, terima kasih yang sudah bergabung. Dan juga Wong Cirebon, lanjut ya, yang di Purwokerto, yang ada di Banjarnegara, yang ada di Cilacap, yang ada di Ngawi, yang ada di Purwokerto, yang ada di Madiun, terus yang ada di Jember, yang ada di Surabaya, yang di NTT, terus juga yang ada di Ternate, terus yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera, yang ada di Lampung, semuanya yang tergabung dalam live TikTok di kesempatan siang hari ini, Bang Andri ucapkan selamat siang aja. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Salam dari Indramayu, dari Prima FM, tentunya radio kesayangan Anda yang akan menghibur dengan lagu-lagu yang bagus tentunya untuk menemani rekan Prima di saat istirahat ataupun aktivitas di kesempatan siang hari ini. Oke, langsung saja ya, karena sudah ada yang masuk ya. Sebelum Bang Andri buka, sudah ada yang standby ya, menunggu untuk interaktif ya di kesempatan siang hari ini. Kita panggil saja ya, atau kita buka saja ya di 0853-2189-9582. Ada siapa gerangan? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. merdeka.
0: Merdeka.
1: Radionya Wong Indramayu Barat nomor 1
0: Jawa Barat Indonesia. Alhamdulillah merdeka.
1: Merdeka, Bang Andi.
0: Alhamdulillah sehat Ibu Sukina.
1: Alhamdulillah
0: ketemu maning
1: ya Bang Andi.
0: Wong
1: ku
0: amanah goni bae. Nunggu ni bae ya. Radio belum dibuka kok sih tunggu nih bye ya.
1: Tunggu nih bye ya Bang Wanta. Kata gue Bang Wanta.
0: Lamun pengen
1: mau Bang Andri mah iya. Anu karena Alfon Cilandak menang iya. Dari Subang Mani.
0: Nah Subang Mani ya panang Cilandak kecantol kok kecantol pusaka ratu kan. Iya, harus ditulis iki Cilandak. Wong
1: ulung
0: Cilandak kono ya.
1: Bang Andri kan makan kono Cilandak tadi kan Sumedang Mani,
0: iya. Sumedang Mani. Apa nama Subang Mani? Iya, nek Subang masalah Subang iku akeh ana Subang Pusaka Ratu Pusaka Negara, ana wong binung ka yang selalu aktif kok.
1: Bang Wantai. Heeh. Bang Wantai ngintip bae kan Bang Andri.
0: Ora apa-apa, sing penting tetap sehat selalu ya Kang Wanta ya.
1: Tetap sehat selalu ya
0: Mang Wanta. Heeh. Bagian ora iya, bagian ora disapa Kang Andri juga Ibu Sukina sing nyapa ngono.
1: Aduh ya merasakan iya Bang Andi ngerti yang gue ngomong barakelingan Bang Wansa ngerti kita ge mantep kan Bang Andi.
0: Oh ngono ta.
1: Ya Allah gemuyu
0: gemuyu bae non
1: diputerna lagu ya
0: lagunya apa kuno
1: lagu Kangka Bang Andri sing keluasa tuh sing nyanyi keluasa kak
0: apa tuh
1: musik kan keluas.
0: Oh
1: tapi kan kayak anu kayak kelawasan kak
0: apa kuno ya
1: apa tuh
0: iya
1: sing anu kak.
0: Iya apa ya?
1: Tapi
0: iya lagi mengen masing anu sing requestku Pak Lebe ya.
1: Ora Pak Lebe gak
0: ora. Nah Kang Wanta ku apa judul sing keluas sian tepan cuman lagune selawatan.
1: Iya, enak kan kak. Kita pengen lagi durung manjing ning sini kak, kena radio muara.
0: Barang
1: kata
0: kadang
1: kala konon. Iya, mesti kena keluar Bang Andri.
0: Iya, cuman apa kono ya judulnya ya?
1: Bu, kita gak orang ngerti.
0: Alah, keluar baik lah. Ya keluar baik ya. Enggo anu kak.
1: Dedek baik kono ya.
0: Enggo ya di sekarang diputerin keluar baik. Enggo ditolak kena apa kono keluar sing.
1: Heeh. Kalau keluar baik mah enak mah.
0: Apa kono?
1: Anu istri santri baik.
0: Istri santri.
1: Padahal nggak kayak tuan kan, nggak musiknya gak enak mani. Kayak kalau
0: coba engkau di goleti ya.
1: Apa kita tuh? Pokoknya mah, goleti bang Adi bakalan.
0: Engkau di goleti. Ya
1: kan mah, uang prima pula kan, ketemu ya, ketemu baik ya.
0: Iya. Iya benar kok. Cuman Allahumma sholli ala Muhammad ya gitu. Iya, iya,
1: kan tapi anu nak keluar.
0: Iya, tapi kan judulnya kok apa?
1: Iya ya, Bang Andi ya.
0: Coba nanti dicari ya.
1: Jadi kita kok gagal barangkali aku tak aman di Prima ya. Prima anak beli kayak kono. Ya wis, kok bisa bikin mah. Pun
0: bae ya. Nanti dijelekna ya. Oke.
1: Beruk judul apa?
0: Iya ya coba nanti.
1: Heeh, salam-salam Bang Andi.
0: Ayo silakan
1: mangga. Mang Wanta.
0: Oke.
1: Disenggol mang ya. Uji anu kok apa kena? Di pai beruk Bang Andri ya Mang Wanta ngincit bae. Orang disebut.
0: Oh, kok jarene?
1: Gua nang rapin mang.
0: Anu Ibu Sukina jarene lagune ku bendungan karet jareka. Coba kan nanti. Itu Kang Wanta tuh, Kang Wanta itu.
1: Wah, kacau banget. Kang Wanta, bendungan karet lagunya kayak kan nanti kita gambar. Ngejeng lah karena.
0: Ya wes, oke.
1: Gua nang rapin nang ayu nang. Besok. Ayo aja jemaatan dingin.
0: Naik
1: dingin.
0: Kalau enggak jemaatan. Telat maning ya Bang Andre juga mau jemaatan. Oke.
1: Bapak Salim. Anggo Asep Rolan.
0: Asep Rolan, oke.
1: Bang Banten. Anggo Kang Rojaya. Oke. Pada makan cuma acan. Anggo. Pak Lembe. Anggo.
0: Oke. Kang Ibeng.
1: Anggo Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Anggo Kang Rian.
0: Oke.
1: Anggo Aki, Kang Salman, Kang Tikman, Anggo, Mama Indah,
0: Mama Indah,
1: Singgara. Kita kaget Bang Andri. Ibu cukin aku gak kaget, wae. Yang bilang makram, lihat. Oh, sama anjing.
0: Oke.
1: Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Anggo Mama Pawejan, Ibu Tuti, Mama Odang, Teh Isa, Teh. Ayo naik Teh. Mimi Ratnina, Mama Ratnina, Mimi Epi, Mama Rati, Anggo Jubili, Mama Aldin, Waeng,
0: Waeng,
1: Anggo Kasmira,
0: Anggo
1: Sama
0: Oke.
1: Anggo semua-muanya aja lah.
0: Oke.
1: Belum calling. Maaf baik deh. Nek arane gede nenek.
0: Sailinge baik ngono ya.
1: Sailinge baik Bang Andri
0: senang kok dadah
1: wis. Salam nang Bang Andri.
0: Oke.
1: Ya. Semoga waras sehat berkah mula, panjang umur panjang banyak rezeki.
0: Amin. Amin. Oke.
1: Okay.
0: Ucapane.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit, lagi sibuk.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Ibu Sukinah di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, masih ada waktu rekan Prima sebelum Bang Andri akan apa namanya break sejenak untuk sholat Jumat ya. Silakan yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853218995582. Oke, di belakang Ibu Sukinah ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura. Neng Prima FM. Suarane kok adoh temen kono biasane mencrang kono. Suarane adoh.
2: Oh adoh.
0: Giliran parek-parek eho. Iya. Udah mau siap-siap Jumatan entah Mr. Bono.
2: Ini dekat siap
0: mau berangkat. Iya iya. Oke, lagunya apa, Kono Mister Bono? Isep-isep tebu. Oke. Oke. Salami nggo siapa, mangga.
2: Katanya Bu Sukina.
0: Oke.
2: Mau selalu.
0: Nah. Oke. Kenang Rastim. Mama Fauzan.
2: Capur.
0: Oke, Capur. Oke.
2: Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
2: Ini punya rumah mewah.
0: Mimi aja Supriyatin, oke.
2: Bintang unyu-unyu.
0: Bintang unyu-unyu, oke.
2: Mama Udang.
0: Oke.
2: Mama Rati.
0: Mama Rati.
2: Adili.
0: Oke.
2: Aki metal.
0: Oke. Oke. Mimi Ratmina, oke. Bunda Yuniasari, oke.
2: Kang
0: Rojaya.
2: Iya,
0: buat semuanya oke, okay, Mr. Bono. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, lagunya disiapkan ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rekan Prima ada Mr. Bono di kesempatan siang hari ini. Dan 26 menit ya lepas pukul 11 di kesempatan siang hari ini. Dan masih Bang Andri tunggu ya, yang mau gabung untuk interaktif ya, sebelum Bang Andri akan break untuk sholat Jumat di kesempatan siang hari ini. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Mr. Bono ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
3: Ning Prima FM Radio Indramayu Barat nomor 1.
0: Oke, Taisa. Apa kabar Taisa?
3: Alhamdulillah.
0: Sudah mending ya Taisa ya?
3: Ya, sudah mending.
0: Alhamdulillah. Jadi nanti bisa karaoke-nya lebih optimal ya. Alhamdulillah.
3: Jangan minta karaoke ya.
0: Iya, maksudnya kalau karaoke ada terganggu sedikit gitu kan kurang nyaman ya.
3: Iya.
0: Jadi kalau sudah apa namanya, sudah flu-nya udah berkurang gitu kan jadi nyaman ya.
3: Iya.
0: Oke, Teh Isa mau request lagu apa nih? Silahkan.
3: Lagunya Kin A, Kang Adam.
0: Hah?
3: Kang Adam.
0: Kang Adam.
3: Iya.
0: Coba Kang Adam. Coba kita cari dulu Kang Adam. Oke, sambil salam-salamnya silakan.
3: Iya, salam-salamnya buat Mr. Bono ya.
0: Oke.
3: Buat bapakku sayang, Bapak Salim. Buat ibuku sayang, ibu Tumina.
0: Oke.
3: Bunyi Ratmina, Mama Ratmina.
0: Oke.
3: Mama Samina.
0: Mama Samina.
3: Mama Oda. Mama Pauja.
0: Oke.
3: Mama Aldin.
0: Mama Aldin.
3: Ibu Billy.
0: Oke, Ibu Billy.
3: Ibu Tuti. Mama Tita.
0: Oke.
3: Mama Rina.
0: Mama
3: Nenen. Oma Indah.
0: Oma Indah, oke.
3: Oh, buat Kang Ibeng.
0: Oke.
3: Kang Egesnya juga.
0: Oke.
3: Kang Rian saja.
0: Kang Rian.
3: Buat Kang Rian, buat Kang Agus Suryana.
0: Oke.
3: Pak Lembe.
0: Pak Lembe.
3: Pak Kisut. Buat Bunda Yunia Sari-nya juga.
0: Bunda Yunia Sari, oke.
3: Buat Bunda Mary. Buat Mama Meni.
0: Mama Meni.
3: Iya. Buat Mama Meni.
0: Oke.
3: Buat Bunda Mary. Buat semuanya aja.
0: Oke deh.
3: Ya, spesialnya buat Bang Andre aja ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Iya, ucapannya.
0: Ucapannya.
3: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, ada Teh Isa ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan rekan Prima 29 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, kita putarkan lagu dulu dan sekaligus ya masih ada tak? Gak apa-apa, diterima kembali ya. Sudah terlanjur masuk ya di kesempatan siang hari ini. Mangga kita kasih kesempatan satu penelpon lagi di 0853-2189-9582 sebelum Bang Andri akan break untuk sholat Jumat ya di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Fans Tura.
4: Ningkinan
0: ningkinan, Prima. Bunda
4: merdeka.
0: Merdeka, Bunda kemana aja?
4: Ya suka kapeng.
0: Iya.
4: Tapi macar tuh sekapeng. Mungkin nggak ngerti ya.
0: Apa tuh?
4: Bilang sekapeng.
0: Itu bahasa mana? Apa dia?
4: Ya bahasa Sumedang.
0: Oh, bahasa Sumedang.
4: Abang, aku nggak minta lagu soalnya. Abang juga cepet Jumatan ya.
0: Sebentar lagi mau turun. Cuman, dulu ya.
4: Apa sapa-sapa dikit aja ya.
0: Boleh.
4: Yang barusan ada Teh Isa, ada Mr. Bono, terus buat Nang Rasti, Bu Sukina.
0: Ibu Sukina.
4: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Itu Bunda
4: soalnya
0: ada.
4: Soalnya abangnya.
0: Bunda ada yang nyapa tuh, Bunda. Mama Titan. Mama Titan.
4: Ah, Allah Mama Tita, aku bukannya gak mau nyapa semua bang, rupanya abang kan
0: sebentar lagi ya. Betul. Iya. Oke, okay, Bunda iya, ya. Iya. Nanti disambung iya, kembali aja. Oke. Okay.
4: Iya. Iya. Makasih abang.
0: Terima kasih kembali.
4: Aku daftar hadir ya bang ya.
0: Oke, terima kasih Bunda iya. sudah hadir. Iya.
4: Iya, Bunda pamit abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yuniasari dari Sumedang di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir dan bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu ya. Dan sekali lagi Bang Andri akan break sejenak ya untuk sholat Jumat. Dan jangan lupa rekan Prima, jangan kemana-mana karena Prima FM akan tergabung di live streaming ya, untuk menyiarkan langsung kegiatan sholat Jumat yang berlangsung di Masjid Rahmatan Lilalamin Az-Zaitun di siang hari ini. Dan setelah kegiatan sholat Jumat kurang lebih jam 1 ya, nanti Bang Andri akan kembali lagi bersama Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, neng kini kini Prima FM. Oke rekan Prima, Bang Andri break sejenaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: rumahnya banyak pohon nih, Teh.
1: Pohon banyak.
0: Kayaknya adem banget nih rumahnya, Teh.
1: Adem lah, kemarin ada yang lahiran pakai apa, bayinya dikasih nama
0: apa, Teh?
1: Ngadimin, gagal adem.
0: Itu juga batangnya banyak juga itu ya, Teh, yang udah pada ditebang.
1: Iya, emang begitu kalau musim panas.
0: Emang mau bikin rumah lagi, Teh?
1: Hampir.
0: Jadi banyak batang tuh di rumah ya, Teh. Teh, ngomongin masalah batang nih, aku punya tebak-tebakan ya, Teh. Bang Jawat nanti bisa jawab nih. Batang apa yang gak ada akar, batang dan daun?
2: Batang gak ada akar, gak ada daun, ada kotorannya.
0: Gak jorok, ini gak jorok.
2: Batang hidup. Bila 5,8 yang

Innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabiuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para nabi lainnya yang telah mengajarkan nilai-nilai ilahi serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kepada seluruh umat manusia di muka bumi. Khotib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa menguatkan ketakwaan kepada Allah dan syariatnya agar kita senantiasa dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tulus, ikhlas, dan setia hati dengan penuh tanggung jawab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan Jumat kali ini, khotib menyampaikan khutbah dengan judul Pendidikan Karakter di Era Algoritma Menghindari Penyalahgunaan Kemajuan Digital Demi Kesehatan Mental Remaja. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita hidup di era banjir informasi, di mana gawai membawa dampak luar biasa bagi iman dan kesehatan mental seseorang. Jika digunakan dengan benar, teknologi adalah alat produktif. Namun, jika kita kehilangan kendali, dampak negatifnya siap menggulung iman kita melalui kesesatan yang dikemas sebagai hiburan biasa. Salah satunya adalah judi digital. Setan di era modern ini menyusup lewat grafis yang indah dan kompetisi semu di dalam layar handphone kita. Mereka membungkus kemaksiatan dengan sangat rapi, sehingga anak-anak muda merasa bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah sekedar tren perkembangan zaman. Padahal di dalamnya terdapat racun yang merusak fondasi keimanan. Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90 disebutkan, Ya ayyuhallazina amanu, innamal khomru wal maisru wal ansabul wal aslamu rijsum min amalis syaiton, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, kurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menunjukkan fakta mengerikan tentang ratusan ribu remaja yang terlibat transaksi judi online. Ironisnya, praktik judi ini menyusup halus melalui permainan populer seperti Mobile Legends, Free Fire, Valorant, Counter-Strike Global Offensive, dan sejenisnya. Kesesatan ini bersembunyi di balik fitur pembelian hadiah yang disebut gacha atau loot box. Banyak remaja rela menghabiskan uang demi membeli voucher game dan top up saldo digital hanya untuk dipakai berspekulasi mengundi karakter atau senjata langka. Pengembang game sengaja mengaburkan nilai uang nyata menjadi mata uang virtual seperti diamond atau poin digital agar remaja kehilangan akal sehat dan tidak merasakan sedang menghamburkan uang jutaan rupiah milik orang tua mereka demi memuaskan gengsi pamer di dunia maya. Secara syariat, para ulama menegaskan bahwa sistem untung-untungan menggunakan modal uang untuk membeli voucher game, menukarkan uang demi mata uang virtual, dan melakukan sistem gacha di game online telah memenuhi unsur ketidakpastian ekstrim atau al-horor dan perjudian atau al-maisir yang hukumnya adalah haram. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, riset dari Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa kegemaran belanja voucher game dan gacha ini memicu ketagihan dan menjadi masalah sosial. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga memperingatkan bahwa kecanduan gacha dan judi online adalah gangguan mental bernama gambling disorder yang merusak struktur otak karena manipulasi hormon kepuasan.
Akibatnya, anak muda menjadi mudah cemas, emosional, stres berat, hingga kehilangan mentalitas kerja keras. Karena selalu berharap pada keajaiban keberuntungan semu hasil game tersebut. Sungguh sangat disayangkan, bahaya ini justru paling banyak menjerat kalangan anak muda yang menjadi tumpuan masa depan umat. Melihat fenomena rusak seperti itu, kita harus bersyukur yang sebesar-besarnya karena diberi kesempatan dididik di lingkungan Mahat Az-Zaitun. Sebagai lembaga pendidikan berasrama, tempat ini didesain steril dari pengaruh buruk gawai dan internet. Di Mahat Az-Zaitun ini, waktu kita tidak terbuang sia-sia untuk memikirkan tingkatan peringkat di Mobile Legends, mengoleksi tampilan senjata di Valorant dan Counter-Strike, ataupun mengikuti undian gacha di Free Fire yang merugikan. Waktu kita diisi dengan aktivitas yang jauh lebih mulia, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, menuntut ilmu pengetahuan baik di kelas, asrama maupun lingkungan kampus, berolahraga, dan membentuk karakter pemimpin. Mahat ini adalah benteng kokoh yang menjaga kesucian hati dan pikiran kita dari kerusakan zaman digital, sehingga kita menghindari penyalahgunaan kemajuan digital demi kesehatan mental. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, untuk mempertahankan komitmen ini, khotib menyampaikan 3 langkah praktis yang dapat dilakukan. Pertama, selalu saling mengingatkan di lingkaran pertemanan tentang batasan kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudorot, agar terhindar dari penyalahgunaan kemajuan digital dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, patuhi seluruh disiplin Mahat Az-Zaitun terkait pembatasan gawai, karena aturan itu dibuat demi melindungi masa depan dan menyelamatkan iman kita dari candu spekulasi gacha digital. Ketiga, manfaatkan waktu luang di Mahat Az-Zaitun secara maksimal untuk mempelajari ilmu nyata dan keahlian yang produktif dalam belajar membentuk karakter serta mengikuti kegiatan positif lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita membangun kesadaran bersama, bersihkan hati dari keinginan mencari kepuasan instan yang semu. Syukuri nikmat perlindungan di Mahat Az-Zaitun dan pastikan setiap langkah hidup kita mendatangkan keberkahan, kebaikan, dan bermanfaat bagi diri kita dan masyarakat luas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ba'du. Ayuhal ikhwah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Wa khusukum ala ta'atihi la'alana minal muflihin. Hadirin sidang Jumat, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Dari tanggal 4 sampai sekarang berapa pekan? Sudah berlalu masa berkabung kita, dan mari kita terus bergerak. Dan 1 Juli besok sudah tahun ajaran baru. Maka persiapan semuanya, guru, kemudian administrator sekolah, dan tentunya para pelajar sudah harus siap maju memasuki tahun baru. Kita masuk tahun baru dalam kondisi

bisa membawa kita kepada kondisi yang tidak nyaman. Maka sesuai dengan tahun baru ini, kita adakan vaksin flu. Apa sudah sampai 1 tahun vaksin flu? Nah, dahulu kemana kita bekerja sama ke siapkan vitamin apa namanya vaksin flu. Saya sudah vaksin, namun mungkin sudah lebih. Karena dulu bersama saudara-saudara dan juga para pelajar melalui vaksin flu. Maka beberapa hari yang lalu saya mendahului terkena flu berat. Sehingga mengganggu kemana-mana. Sampai saya minta dites COVID. Apa ada unsur COVID? Dan setelah dites dan sebagainya, tidak ada unsur COVID, tidak ada flu apa itu yang A dan B, hanya flu biasa, namun kondisinya agak lebih berat dari yang flu biasa, dan pelan-pelan sudah baik. Oleh sebab itu, saudara-saudara para guru, para wakil koordinator santri atau koordinator wali santri, mari kita ikuti vaksin itu. Sesungguhnya menjaga kesehatan itu kewajiban kita, namun terkadang datang juga apa yang tidak kita harapkan kesehatan itu. Contohnya Syekh terkena gangguan sedikit dan sekarang sudah kembali pulih. Tinggal mudah-mudahan lancar semua pemulihannya. Kemudian daripada itu, anak-anakku semua, jangan lupa, jangan tidak sadar dengan disiplin yang kita buat sendiri. Khususnya sadar akan lingkungan. Lingkungan kita ini lingkungan yang sudah dilindungi oleh pelindung alam. Namun musim panas sudah sangat terasa. Namun bagi saya tempat ini sangat layak. Saya ditaruh di tempat yang suhunya dingin sampai mencapai rata-rata tiap hari itu 16, 17, 18, saya kurang cocok. Ternyata karena sudah menjadi warga kampus, jadi di mana saja ingin pulang kampus, karena di sini segar, tidur bisa nyenyak, walaupun makan dibatasi. Jadi tempat ini mari kita jaga baik-baik. Orang di Bandung katanya daerahnya sejuk. Untuk saya nggak cocok. Lebih cocok di kampus ini. Kampus ini, kampus yang kita buat dan harus kita jaga. Khususnya tanaman-tanaman. Wabil khusus tanaman yang baru kita tanam, jangan lupa menyiram. Hari ini obatnya hanya satu, air. Tanaman yang kita tanam baru itu obatnya satu, air. Minimal 1 hari sekali di sore hari disiram. Khususnya durian yang baru kita tanam itu. Pelajar yang sudah mendapatkan bagian, rawat baik-baik. Kamu dapat bagian nanti kalau berbuah. Jadi semua yang ikut nyiram buah perdana nanti dipanggil semuanya untuk nyicipi. Yang tidak suka durian pasti akan suka.

Karena durian yang kita tanam ini durian yang bukan durian sembarangan. Makanya namanya juga kadu hideung. Kalau kata Ustadz Faiz, kadu hideung. Kata Ustadz Latif Kasno, kadu hideung. Itulah kalau orang Jawa masuk ke Sunda. Bahasa Sunda ini ikut Perancis. Tulisan lehum dibaca apa? Long. Parlehum, parlong. Orang Aceh dan orang Sunda sama. Daud beruh dibaca. Kita bacanya Daud beruh. Orang Aceh juga Daud beruh. Atau gak bisa juga Daud beruh. Jadi durian yang kita tanam tujuannya mulia. Jadi kalau ditanya mengapa ditanam durian, menuju $1,000. Siapa yang megang $1,000, mudah-mudahan semua yang berhak mendapat ihsan dengan durian ini bisalah masuk ke dalam $1,000. Jadi merawatnya harus benar-benar dengan kesadaran. Saya sampaikan di Baktia Jum'ah ini supaya nanti kalau sudah berbuah ada yang mengingatkan, Syekh sudah berbuah banyak kok, baru 900. Jadi nanti kalau sudah berbuah banyak, $1,000. Apanya? Ya, penerimaannya. Niat seperti ini saja sudah mulia. Apalagi menjalankannya. Bab banyak yang mempunyai dana, tapi tidak pernah memikirkan pendidik umat manusia. Saya senengannya kalau istirahat waktu ada gangguan kesehatan itu membaca TikTok. Ada TikTok yang berbunyi tentara tidak ada yang honorer, polisi tidak ada yang honorer, PNS tidak ada yang honorer, tapi guru honorer dan tidak sampai menuju sejahtera gitu. Nah, kalau kita di sini bukan honorer, ihsan. Jadi mudah-mudahan $1,000 itu ke depan tidak terlalu lama bisa terlaksana. Dan kita sudah punya pupuk sendiri. Pemegang pupuk adalah tamatan PKBM. Tamatan kelas dewasa, dari SD, paket SMP, paket SMA, semuanya dilalui, S1, S1-nya dua itu. Punya, apa namanya, title S1, dua, S2-nya satu. Sebentar lagi doktor. Dan alhamdulillah, doakan program dokter untuk eksponen kita yang 20 orang itu bisa cepat selesai. Syekh walaupun dalam kondisi kurang sehat mendahului dari yang 20 orang itu. Ujian pertama, ujian kedua semua dilalui, tinggal selanjutnya. Besok Syekh ke Indramayu untuk ke Cirebon untuk mendapatkan surat penelitian dan apa yang mau diteliti dirundingkan dengan kepala sekolahnya atau direktur sekolah. Jadi kalau S1 itu rektor, S2 rektor, sekolah S3 sekolah,
Jadi tidak kuliah, sekolah. Dan saya lulus, ujian pertama lulus, ujian kedua lulus. Lulus dengan nilai yang tidak jelek. Walaupun tidak bagus. Yang bagus itu nilai 100. Saya hanya dapat 92,5. Jadi kurang bagus. Inginnya 100. Kata yang menguji, syukuri saja 90 lebih itu menurut yang menguji lumayan. Jadi ya mudah-mudahan lumayan beneran. Tidak melihat karena saya sedang sakit. Diuji oleh 2 profesor dan 2 doktor. Tinggal penelitian, doakan penelitian bisa selesai dalam 4 bulan. Jadi nanti akhir tahun ini saya sudah mendorong untuk bisa ujian tertutup dan ujian terbuka dan lulus. Sekarang baru kandidat. Kandidat lulus, tapi sudah 2 step sudah dilalui. Alhamdulillah itu semua karena saya ingin memberi contoh, jangan ada yang berhenti sekolah, jangan ada yang berhenti belajar. Kemudian tinggal 19 karena yang satu sudah menghadap ke Ilahi, menghadap Sang Ilahi. Jadi tinggal 19 calon dokter hukum di kampus kita ini. Selanjutnya, program pembangunan terus berjalan. Pembangunan Politeknik jalan terus. Kemarin supplier besi WF sudah bertanya sambil mengucapkan bela sungkawa, siapa pengganti Pak Halim untuk urusan pesan memesan barang. Saya bilang, kemarin yang ikut bersama Pak Halim siapa? Itu yang dari New Zealand, Pak Ikhwan. Nah, itu yang hubungan. Jadi kita pesan kalau tidak salah 3.000 batang. Dan 3.000 batang itu ya lumayan uangnya. Kalau yang lain-lain sudah masuk semua. Oleh sebab itu pelaksanaan pembangunan jangan sampai kendor. Pun peluasan di Subang sana itu pun perlu mendapatkan percepatan. Jadi tidak boleh terhambat, harus cepat. Musim panas ini kita gunakan untuk mengeraskan. Kalau dikeraskan hanya dengan dipadatkan menggunakan fibro, nanti musim hujan juga licin lagi. Maka pelan-pelan kita lanjutkan. Kalau memang pondasi pinggir jalan itu kuat menggunakan bata hebel, maka kita mulai membuat pondasi kanan kiri jalan dengan bata hebel, kemudian ditambah sirtu, dipadatkan, kemudian kita cor. Apa pakai wire mesh? Jalan harus pakai wire mesh. Coba tengok jalan yang di tol itu, enggak ada satupun yang pakai wire mesh, sering rusak. Pengalaman kita di kampus ini 30 tahun tidak rusak. Apapun alasannya tidak rusak. Jadi mari nanti di sana pun kita bangun seperti itu, walaupun lebar jalan hanya 4 meter. Lebih cepat lagi. Saudara-saudara, ini pembangunan fisik, pembangunan mentalnya. Saya mendapat laporan ada terjadi pelajar yang tidak disiplin,
berbuat indisipliner, ingin memiliki barang-barang atau harta kawannya, dan secara berkelompok. Nah, ini harus guru menyikapi dengan baik, disikapi bersama, jangan diserahkan pada sesama. Karena saya mendengar yang melakukan ada satu di antaranya pengurus Opmas, entah bagian apa itu. Kemudian berita gembira untuk semuanya, angkatan keberapa tahun ini? Angkatan 28 ini berarti 28 ditambah 6 berapa itu? 34 tahun yang lalu anak kita masuk, kemudian sekarang sudah bisa mengirim putra-putrinya ke kampus kita. Jadi yang kita terima ini cucu, bukan anak. Nah, ini hebat. Mengapa? Mestinya begitu. Alumni itu seperti itu. Karena merasakan sekolah di kampus kita ini terasa memang the only one, hanya satu-satunya. Ada puluhan anak kita alumni menyekolahkan putranya kemari. Ini satu dedikasi yang luar biasa, mempunyai korpis yang luar biasa. Jangan sampai yang angkatan sekarang ini korpisnya kurang, cinta alma maternya kurang. Baru sampai tamatan sekolah menengah pertama saja tidak melanjutkan. Jadi mesti tertanam, begitu masuk MI sampai kelas 12. Bentar lagi ada politeknik. Jadi siapa yang sampai tamat politeknik ataupun kelas IAI itu baru utuh. Kalau belum sampai situ, itu masih belum utuh. Jadi kader harus seperti itu. Berarti dari kelas 1 SD sampai tamat IAI dan politeknik. Nanti kita buka kuliah dobel di IAI kuliah, kemudian di politeknik juga kuliah. Jadi IAI syariahnya, amalia kehidupan di politeknik. Apa bisa? Kalau kita tidak mau melaksanakan, ya tidak bisa. Apa diizinkan? Gak diizinkan juga kita jalankan, punya kita sendiri. Jadi mahasiswa dobel. Dulu para pendahulu kita, tokoh-tokoh dunia, tidak satu sekolah. Pagi sekolah di kampus A, sore di kampus B. Dan jadi orang. Kita praktekkan di sini nanti. Apa yang kita lakukan tidak menyalahi kemanusiaan. Yang menyalahi kemanusiaan adalah yang menyulitkan kelas belajar. Dan juga kelas dewasa yang sudah tamat program SMA itu apa? Paket C, lanjutkan ke IAI. Di kampus kita ini, kelas dewasa ya memang dewasa. Dewasa umur juga dewasa. Tapi banyak, makanya lanjutkan ke IAI. Sudah berumur saya juga berumur. Umur saya 30 Juli besok, itu persis sudah. 26 Juli itu pasti 80 tahun, pasti. Jadi inilah yang terkadang saya dalam hati itu tidak sampai.
Karena apa? Yang mendampingi Syekh Ustadz Halim itu kemana-mana Syekh jalan mendampingi untuk mengetahui apa yang dilakukan dan menjaga. Dan Ustadz Halim sudah berpulang dalam kondisi berjuang. Jadi nanti kita bermusyawarah, kita kasih tanda apa itu nanti. Kalau jalan, jalan mana yang disebut jalan Kiai Haji Abdul Halim? Entah jalan masuk gate utara, yang sekarang itu jalan Jamas itu, jalan Jamas sebelah kiri, jalan Kiai Haji Abdul Halim Al-Mursyid di sebelah kanan, kan itu ada dua. Untuk memperingati beliau. Kemudian sekali lagi Syekh pesan, tanaman yang kita tanam diurus sebaik-baiknya. Dan kita jumlahnya 10.000, kita baru nanam hanya berapa? Kalau nanam 10.000 baru kebagian 10 seorang. Jangan khawatir, kebagian enggak nanti yang ngerawat. Kebagian. Catat nomor baik-baik, saya nomor sekian. Perawatan saya nomor sekian dan berbuah. Saya minta hasilnya, boleh. Enggak minta pun dipanggil. Bagi yang kelas sekarang 10, mungkin sudah kuliah, entah di kampus kita atau di luar. Jadi itu tujuannya mulia. Road to the thousand, road to $1,000 every mudaris. Kalau itu niatan kita, Tuhan akan mengabulkan. Alhamdulillah. Ini saja pesan Syekh. Mudah-mudahan kita sehat semua. Hadza wallahu yar'ana wa ikhwadina walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka.

0: hari ini, Tam?
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultrakap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Prima FM. Oke, rekan Prima, jumpa kembali bersama Bang Andre ya, yang tadi sudah kita mengikuti siaran langsung atau live streaming ya dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun yang menyiarkan langsung kegiatan sholat Jumat di sana. Dan kembali lagi bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Prima FM. Oke, rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan ya lagu yang bagus, tentunya yang sudah kita nikmati bersama-sama ada Kenangan Sumber Mas ya di kesempatan siang hari ini yang sudah Bang Andre hadirkan di sesi yang ketiga, sesi yang ketiga ya di kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan menjadi pengobat lelah ya di kesempatan siang hari ini. Dan yang mau gabung ya mulai dibuka di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung. Oh, rupanya sudah ada. Diterima dulu ya dengan sampai nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
1: Kenekin Prima FM.
0: Dengan Bunda Mary, betul.
1: Iya, mumpung lagi kosong.
0: Mau lagi longgar, sebentar lagi enggak longgar.
1: Iya, bentar lagi pasti macet.
0: Pasti macet, pasti rame, dan pasti susah untuk masuk ya.
1: Tapi telunjuknya sampai bengkuk.
0: Tapi sebagian sudah masuk sebelum Jumat tadi Bunda. Jadi ya agak mendingan lah. Gitu.
1: Iya.
0: Ini lagi
1: nang
0: apa?
1: Nang Rasim keduluan.
0: Iya, Nang Rasimnya belum. Nunggu sholat Jumat dingin, jare.
1: Telepon ke WA Nang Rasim.
0: Iya. Menang Rasim biasanya nunggu kalau hari Jumat mah nunggu habis Jumatan aja biar agak longgar gitu.
1: Iya. Kalau ibu-ibu mah kan udah standby.
0: Oh, standby ya. Kalau enggak radio ya TikTok ya. gitu ya. Jadi apa namanya, kalau TikTok nggak bisa dibawa kemana-mana ya.
1: Iya. Okay. Kalau ini mah harus mancok di radio.
0: Iya. Tuh kalau Bunda Yuni Asari pengennya karaoke nggak delay, ya udah pakai streaming aja ya. Kalau pakai streaming kan langsung. Atau pakai apa namanya Radio Guardian kan langsung ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Oke. Dilanjut, Bunda Mary mau request lagu apa nih?
1: Itunya lagunya Masih Anak Cinta Tapi Versi Cewek.
0: Masih Anak Cinta, lagu Nisa. Ya,
1: apa tuh? Indahwati kalau
0: Indahwati ya. Masih ya. Anak Cinta. Oh iya, Indahwati. Oke, okay. Nanti ya. Diputarkan.
1: Jangan yang cowok.
0: Oke, okay. Biasanya itu dalamnya banyak pilihan. Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Mimi Epi,
0: oke. Mimi Ratmina, oke.
1: Terus sama Anak Bintang Unyu-Unyu,
0: oke.
1: Mimi Aji Supriyati, Teisa, Mama Lina,
0: oke.
1: Mama Yuni, Mama Bojang,
0: oke.
1: Jeng Leha, sama Bang Maktornya,
0: oke.
1: Bapak Lebe, Haji Herman, Kang Ibe,
0: oke.
1: Kang Ting Ting. Terus kemarin tuh sama siapa ya?
0: Siapa tuh? Kang Rian.
1: Bapak Salim, kalau nggak salah.
0: Biasa itu berdua tuh Bapak Salim.
1: Iya. Teh Tita,
0: okay.
1: Pak Bono, Mama Oda, Mama Aldi,
0: oke.
1: Meta,
0: oke.
1: Cantik. Terus Bunda Yuniasari.
0: Bunda Yuniasari, oke. Okay.
1: Mama Meni. Terus Kang ABS.
0: Kang ABS ya.
1: Pak Ade Kutil.
0: Pak Ade Kutil, oke.
1: Okay. Ini Teh Iis itu siapa ya?
0: Teh Iis Mama Iis.
1: Mama Iip ya.
0: Mama Iip kali kalau mama.
1: Mama Iip.
0: Iip, Teh Iip atau Mama Iip, Iip yang dicompreng.
1: Oh, yang dicompreng.
0: Kalau yang Bunda Emma di Banjarnegara ta.
1: Iya. Pokoknya semuanya aja belum okay. Ketulis semuanya.
0: Oke, okay, Bunda Mary, oke. Okay.
1: Sialnya buat kawan itu, Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Alhamdulillah, terima kasih doanya.
1: Tetap semangat.
0: Biarin
1: panas di luar, di dalam mah dingin.
0: Bisaan ya.
1: Ya iya, ini juga ikut-ikutan.
0: Oh gitu ya. Ikut dingin ya, jadi masuk ke dalamnya. Oke.
1: Di dalam.
0: Sementara merapat dulu ya. Oke. Okay.
1: Alhamdulillah sekarang tuh pas kesini acara mulai gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya tadi sebelah.
0: Jadi sekarang udah normal.
1: Pasti udah mulai acara.
0: Gitu. Oh iya. Iya udah normal aja.
1: Okay. Terima kasih ya Bang ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bunda Mary di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima T, 22 menit ya lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang masuk siapa nih di belakang Bunda Mary? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fenstura. Dong rasim. Wis ya. Wis mindo durung kono.
2: Alhamdulillah wis.
0: Wis mindo, wis ngopi, mindo wis kopi. Iya, kopine pindo.
2: Pindo kok.
0: Lagi esok pisan.
2: Kono iya.
0: Iya.
2: Buru-buru.
0: Anu kok jane ditunggoni dingin ka, didampingi ka aja.
2: Bayu ngalor, udah ngalor.
0: Iya.
2: Nongol Bunda Mary.
0: Iya. Namanya juga lagi apa nama lagi sempet gitu ya. Lagi sempet. Kondisi
2: dalam maning macam mana? Jalannya macet. Kebanyakan perakat-perakat.
0: Nah, iya beli perakat-perakat. Wis kana kene ngajak bae ngono ya.
2: Ngajak bae para mene-mene di kemau
0: boleh
2: ada kesempatan.
0: Mumpung ada kesempatan, kabung gitu. Iya. Jadi apa namanya memanfaatkan momen itu ya memang harus ya, begitu.
2: Terima kasih Bu Nadi ya. Jam tengah telu bae, Bu.
0: Iya. Oke, Nang Rasim. Pripun sehat dah?
2: Alhamdulillah. Andre apa sehat keluarga.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Manasi.
0: Apa tuh?
2: Manasi.
0: Iya. Manasi. Lagu anyar apa lagu anu gua ya?
2: Lagu lawas.
0: Oh.
2: Ya Bun, Bunda Mary, mana si Bun? Mana si kompor Bun?
0: Orang mana si kopi ta? Kopi ini dipanasi kuno.
2: Kopi nentok Bun. Bun, kopi nentok iki gelas kosong Bun.
0: Anu berarti gugu anu marek nongone Mama Ratminah ka?
2: Ini Ratminah, Mama Ratminah, Mama Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina kok jadi pengen manasi kopi ta?
2: Manasi kopi, manasi kompor. Kalau nggak kangen?
0: Mangga.
2: Kanggo Ibu Sukina. Kanggo Kang Rus. Iya. Edi Bono.
0: Oke.
2: Kita bisa. Terus kanggo Mama Pili.
0: Oke.
2: Okay. Mama Aldin. Tenang ada masalah buat Mama Aldin. Mama Aldin.
0: Oke.
2: Okay. Terus Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata, Mama Rata Dili Kenong.
0: Dili Kenong.
2: Nang Malaysia, Mimi Nok Besi.
0: Oke.
2: Mimi Nok Besi. Anak Mang Wanta.
0: Kang Wanta.
2: Pribasane ta.
0: Pribasane apa kuno?
2: Sire mamal di memang kenen ge. Tuku penjalin gitu geli.
0: Cakep.
2: Tangan bubur tuku neneng Manan Jatiwangi.
0: Wah, atau temen kuno ya?
2: Ini sih kan.
0: Jatiwangi ko anu kah? Nanti ke? Daerah Cijelak,
2: Cijelak. Banyuwangi.
0: Banyuwangi.
2: Iya, ada Banyuwangi.
0: Banyuwangi Jawa Timur.
2: Oh iya.
0: Kalau Jatiwangi mah Cijelak kene ka.
2: Ribas emang ulangi maning.
0: Ulangi.
2: Ya. Kayu penjalin gitu geli.
0: Cakep.
2: Bubur ning Jati ning Manam Banyuwangi.
0: Cakep.
2: Mama Aldin bakal ke penjahit pada peka pada marki. Kadang-kadang sampai lembur tengah bengi.
0: Wah iya iku. Jadi hasilnya. Jadi
2: peduli sing penting luruh rezeki.
0: Nah betul.
2: Ya kan.
0: Alhamdulillah. Lagunya ana. Oke.
2: Lagunya mana?
0: Mana sih? Oke.
2: Kang Yu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngomong man.
0: Neng Rastim ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan tentunya oke, dan mudah-mudahan rekan Prima semua dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini sehat selalu ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
4: Ning kene ki, ning Prima. Merdeka.
0: Merdeka, Bunda. Tadi masuknya sepotong ya, Pak, sebelum Jumatan ya. Oke, Bunda, terima kasih sudah bergabung kembali ya. Dan mudah-mudahan sehat selalu. Oke, Bunda. Silakan.
4: Okay. Lagunya dulu ya, Bang.
0: Boleh, lagunya apa, Bunda?
4: Abang Ais Sekonyong-konyong itu termasuk juga atau dangdut itu, Bang?
0: Bukan, itu Sekonyong-konyong koder gitu ya. Cintaku ya, Sekonyong-konyong koder itu bukan pantura, itu lagunya si apa namanya? Didi Kempot.
4: Dul. Oh iya, Didi Kempot.
0: Itu maksudnya di Mbak Putri, maksudnya di Kopi Sai.
4: Dangdut ya.
0: Dangdut, tapi
4: panas. Itu termasuk bisa ya. Ya nanti atuh.
0: Oke. Okay.
4: Kalau ke Mbak Putri sekonyong-konyong ditinta. Okay. Ke Abang Mas sekarang jadi kapan waktu nih? Ada kan?
0: Oke.
4: Okay. Ada ya.
0: Kapan waktu nih?
4: Iya.
0: Coba kapan waktu nih? Ada, biasanya sih ada. Coba kita cari dulu.
4: Iya.
0: Oke, sambil salam-salam boleh Bunda.
4: Iya. Salamnya yang pertama itu buat Ibu Hajah Mary. Cuman Bunda ke depan jadi dengernya cuman awal, nggak tahu kesininya buat Bunda Mary ya.
0: Oke.
4: Ditinggal dulu ke depan barusan jadi nggak dengar semua dari Bunda Mary itu.
0: Oke.
4: Terus barusan ada Nang Rastim, selamat siang buat Nang Rastim yang selalu pokoknya banget-banget ceria. Lagian dia tuh pinter, nyanyi apa aja dia pasti bisa ya. Artis gitu abang dia tuh ya bang ya, kayak artis ya.
0: Iya, artis prima.
4: Artis iya, prima. Iya, betul. Okay. Segala bisa. Kayak Ibu Haja Supriyatin juga ya. Segala bisa dia itu. Okay. Terus barangkali ada Kang Ari Lakso lagi dengerin.
0: Okay.
4: Yang buat Teh Isa sama Isa. Si ayahnya Teh, okay. Siapa Kang apa ya?
0: Kang Dasmo sama,
4: oh iya ya, buat Kang Dasmonya juga. Okay. Terus buat Ibu Sukina, Mom Ara, Kak Bintang Nyunyu, Mimi Epi yang punya rumah mewah. Okay. Terus Nene Rafiah, Mimi Ratmina, Bunda Ella, Mimi Samina, Kang Wardoyo, Bunda Jameri yang tadi duluan, buat Papa Najwa, Bang Rojaya, Kang Rian. Terus buat Pap Angga, Pak Wanta sama Ibu Wanti sama Nok Bilanya juga. Buat Asep Roland, Kang Yanto, Bapak Salim.
0: Bapak Salim ya.
4: Terus buat ya Abah Adek Kutil, Lili Kino. Terus Kang Wakisut, Mama Aldin, Teh Soleha, Bang Wanto, Mr. Bono, Mas Wandi, Mas Tita, Nama Indah. Juga ada Teh Meni, kemana yang suka rebutan saya belum muncul. Terus ada Uyut, ayah Kang Ibe. Terus ada Cak Bur, Mama Endang, Mama Ondangnya juga, ayah Pamungkas sama ayah si Pamungkas. Mamahnya, Kang Amar, Kang Pani sama si tetehnya. Terus buat Pak Lebe, Mama Luwes, Bang Hendro Lesmono. Apanya Baba, buat Bundi, Kang Alex, Sultan Arjuna ya juga. Terus ada itu siapa, teh manis ya, ada teh manis, juga ada Mister Double,
0: ada teh pahit, juga ada teh pahit.
4: Nanti Bang masuk dia karaoke Bang, ih bagus dia suaranya Bang, kemarin Bunda dengar.
0: Oh gitu ya.
4: Iya, mantul banget.
0: Oh
4: itu,
0: gitu
4: teh
0: ya.
4: Teh manis.
0: Oh ya. Iya, teh pahit itu dari.
4: Dikit lagi ya. Dikit lagi ya Bang. Kang Dal Pasedu, Kang Agus, terus buat Kang Sondol, ayahnya Ejra, Pancawala, Aki Bintang, pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke, Bunda.
4: Iya, makasih ya Bang,
0: terima
4: atas
0: kasih
4: waktunya
0: kembali
4: dan layanannya.
0: Oke.
4: Iya, ditunggu lagunya ya Bang ya.
0: Baik Bunda.
4: Iya, iya Bunda pamit. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yunia Sari di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 33 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Yang punya nomor 6699 ya tahan dulu ya. Kita hadirkan lagu dulu, setelah itu nanti Bang Andre akan terima telepon lagi dari Anda. Oke, sebelum lagu diputar rekan Prima ya, di kesempatan siang hari ini barangkali Anda yang mempunyai kesibukan mondar-mandir kesana kemari sehingga menimbulkan apa namanya tenaga yang kurang fit, terus kelihatannya lusuh, lesu, lemah ya, dan kelihatan tidak segar, maka jangan lupa ya rekan Prima, untuk mengatasi semua itu resepnya hanya satu, yaitu minum multivitamin Ultracap ya. Dan Ultracap ini untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minumlah multivitamin Ultracap setiap hari. Ultracap sedap Ultracapnya. Dan Ultracap multivitamin diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Ya rekan Prima, barangkali Anda yang mempunyai kesibukan dan tidak sempat kemana-mana, bawa aja Ultracap sebagai pengganti untuk multivitamin ya. Dan jangan lupa multivitamin Ultracap ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Oke, kita hadirkan dengan lagu Masih Anak Cinta, spesial buat Bunda Mary yang ada di Subang, untuk rekan Prima semua. Yuk kita dengarkan, yuk.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre teman-teman Anda di Venstura, neng kini kini Prima FM. Dan terima kasih rekan Prima yang sudah bergabung di 0853218995 dan juga ada yang di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini. Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat bergabung, mudah-mudahan setia selalu dan tetap semangat ya dan bahagia bersama keluarga dan orang-orang yang tercinta yang ada di samping Anda ya rekan Prima. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853218995. Oke, dan spesial buat Mama Rati. Mama Rati selamat siang. Terima kasih kirimannya sudah sampai Mama Rati. Mudah-mudahan banyak rezeki, berkah dan juga bahagia. Aja jendul ada aja dodok jendul dewekan baik kono golet batur ya. Dibuka kembali di 0853218995. Dibuka ya, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Venstura.
1: Terima kasih kak.
0: Venstura neng kene ki gitu.
1: Neng kene. Neng kene.
0: Pasti pasti dari Sundanya. Halo. ku naon eta teleponna? Teh upet teh pahit. Lamun
1: iya kalau di on air teh upet, kalau di TikTok teh pahit. Iya namanya aneh-aneh ya.
0: Ya ya enggak lah. Ya teh upet teh pahit itu enggak aneh gitu. Karena teh upet ya minuman dari teh. Teh upet ya.
1: Ya kan soalnya bukan ya. Orang.
0: Oke, teh upet apa
1: acara
0: kabar?
1: Acara tarling ini.
0: Tarling benar.
1: Tarling pengen lakunya teh.
0: Apa tuh?
1: Loban.
0: Hah?
1: Loban.
0: Loban.
1: Loban.
0: Iya, loban.
1: Iya.
0: Oh, coba cari dulu loban. Lagune sampe ngono ya.
1: Buat Nanang Rati.
0: Lagi kumang goleti ga ya. Teh upet kok wis manjing kan Nang Rastim.
1: Iya Nang Rastim kenal kalau sama Nang Rastim. Sama Miyaji Supriyatin.
0: Miyaji Supriyatin.
1: Kang Rian Ting-Ting.
0: Oke.
1: Kang Abi Kang Arya. Mak bintang anon.
0: Oke.
1: Ayah pamungkas ma pamungkas.
0: Oke.
1: Terus tadi teh Bunda Nan, Bunda.
0: Tadi itu Bunda ada Bunda Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari.
0: Terus Bunda Mary.
1: Bunda Mary. Tadi siangnya di belakang teh siapa?
0: Tadi iya benar tadi juga ada.
1: Iya Bunda. Iya Bunda Mary.
0: Bunda
1: Teh Isa.
0: Teh Isa, Ibu Sukina.
1: Iya, terus
0: Ibu Sukina.
1: Ibu Sukina.
0: Yang pertama kali kalau radio dibuka pasti Ibu Sukina masuk. Ya itu, yang punya pintu Ibu Sukina mah.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay. Orang baru ini Pak Anas.
0: Orang baru stok lama ya.
1: Hari waktu itu bahkan ada Kang penyiarnya Kang Arya
0: bukan? Iya mah Kang Andre iya.
1: Oh ini mah Kang Andre. Terus waktu teh Triana ya?
0: Dulu teh Triana.
1: Terus kemarin mah Teh Putri.
0: Ha, Teh Putri. Jadi kita penyiar sekarang harus bisa semua. Jadi harus bisa masuk.
1: Oh iya, sekarangnya baru semua.
0: Baru semua dan harus bisa semua. Ada bisa tarling, bisa kopisai, terus ada bisa MP3. Ya, iya begitu, harus bisa semua. Ada salam tuh dari ada salam dari Kang Wanta.
1: Kang Wanta. Oh iya. Hari nonton TikTok apa nasi rebutan Kang sama si Dede.
0: Oh gitu ya. Iya ini Birini juga tuh rebutan katanya HP sama cucunya.
1: Jadi kadang kita pengen nonton HP-nya si Dede.
0: Iya, beli radio biar anu enggak bisa dengerin ya.
1: Iya, ini mah di radio aja.
0: Oke.
1: Salam buat semuanya aja tukang Andre.
0: Sami-sami nanti
1: pada tahu semua.
0: Oke, monitor terus ya anu Teh Upet ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Suka lihat di TikTok tapi
0: oh, gitu ya?
1: Kadang radio nanti kadang suka ngeresek kadang.
0: Oh gitu. Tapi tapi udah ngeliat mukanya Kang Andri kan?
1: Iya udah. Kang Andri ganteng.
0: Belum tahu yang aslinya ya.
1: Okay.
0: Ya, sami-sami.
1: Ya, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Upet dari Majalengka yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Oke, di belakang Teh Upet ada siapa nih? Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: Ning kene iki ning Radio Prima. Sehat Kang.
0: Sehat. Kita lagi ngeliat TikTok yang gue yudah komentar ya.
2: TikToknya siapa je?
0: TikToknya anu kok apa namanya Bunda Yuniasari kan?
2: Oh iya. Salam kenal lah Kang. Bunda Yuniasari. Si Sumedang ya kan?
0: Sumedang. Terus ada Teh Upet tadi.
2: Iya Teh Upet Tambang.
0: Tapi kenal kok Teh Upet Teh Tambang kan ya?
2: Iya Tambang. Zaman bengen mah Tambang.
0: Lo iya Upet iya. Zaman bengen Upet itu Tambang ya. Tapi wis bahasane wis ilang kono ya.
2: Iya ilang. Baru dari Sri Bidari.
0: Terus lagi pengen mana anak apa ya kalong apa apa kuno yang cerutu itu yang panjang tuh ya ada gambar elang itu gambar burung elang tuh ya inget
2: ya Garuda itu? Mungkin
0: iya gambar burung Garuda apa elang itu
2: zaman
0: pengen saya kubis langka ya
2: sing berumah Mama Epi sing berumah
0: oh sing beru
2: iya kalau mimin dut
0: udah berarti anu ya
2: Mimi Sukina
0: nah iya wis apal kono ya
2: iya apal
0: jadi sing model apa sing segitiga apa kono lagi mungkin kan iya lagi mungkin kan segitiga toh
2: iya ana cuma mungkin
0: nah, iya mbok saiki wis langka kok
2: iya golongane Kang Edo Kang Edo
0: masih menangi rokok segitiga kok iya.
2: Komodor
0: komodornya.
2: Iya.
0: Terus apa namanya korek kekeng nganggo korek iya.
2: sing awit mah ngejinggo.
0: Iya mah. Jinggo sing kuning kaya. Ana bae sampai segi mah ora ilang-ilang kok ya.
2: Awet pun mah.
0: Lebih embus ana peminate beli kono.
2: Mbok nang rasmi ge berubah.
0: Iya nang rasmi mah durung lahir kono. Iya nang, iya aja kenal nang, aja engko ngarai susah, engko zaman bengen zaman susah engko. Tuh Kang Wanta tuh yang kenal ga, tuh Kang Wanta.
2: Kang Wanta mah betul.
0: Engko, sing apa namanya sing duwe Upet ya.
2: Iya, Tete Soleha yang bumbu.
0: Iya, zamannya
2: semua nama. Mama Inta juru-juru kayak nama Mama Inta.
0: Engko, jare anak siapa engko Trisna, anak rokok Tanjung ga jare embuh wong anu rokok Tanjung sing tekan. Di ngono. Ana sing beli sik,
2: eh? Rokok lokal.
0: Oh, rokok lokal iya. Oke.
2: Bisa duduk-duduk sih kan. Gara-gara Upet.
0: Iya, gara-gara Upet kan nang mendi-mendi ya. Ya, ana orang-orang jare kena ah, apa kuno orang-orang. Iya, wes lanjut Kang Sondol.
2: Anggo Kang Kisut. Terus kanggo Kang Salim.
0: Kang Salim.
2: Anggo Mama Paujan.
0: Oke.
2: Okay. Anggo Mama Indah.
0: Nah, Mama Indah.
2: Bunda Mary.
0: Bunda Mary, heeh.
2: Aja di PT, Kang.
0: Ya.
2: Buat kawin.
0: Oke. Aja ke ide ya. Aja ke ide.
2: Iya. Ber.
0: Namun kerungu beli kono orang-orang Kang Andri orang lo, ini Kang Sondol sih ngomong ya.
2: Tapi nyambung kayak Kang
0: nyambung lah. Iya langsung nah aku Mister Bono kadang dongol kan.
2: Oh, iya, Bono, aduh, Bono sebenarnya jadi ada
0: iya, kena. Aku protes ya Bono ya kak. Oke lanjut.
2: Bono membanggaran. Anggo ya juga, dia pula dewek Ratina.
0: Oke.
2: Anggo Kang Wanta,
0: siapa Kang Wanta?
2: Mas Pur,
0: Cak Pur,
2: Kang Ben, Panggo sekabeh
0: bengal lah. Oke, kaya lagunya apa kono?
2: Lagunya, anu Kang, seminggu sepisan.
0: Seminggu sepisan, oke.
2: Anak beli sih Kang.
0: Coba kita cari seminggu sepisan ya. Lagu lama sih kono ya?
2: Iya.
0: Coba. Boleh sing aneh-aneh ku lagu di seminggu pisan. Oh, sebulan pisan mo, sebulan mana?
2: Okay. Tahunnya dua bulan mana kan?
0: Iya. Seminggu pisan ya, coba.
2: Kanggo siapa kan sing bisa nembang Sunda kan?
0: Teisa.
2: Oh iya Teisa. Teisa. Teisa kelalen
0: lah Teisa. Oke, seminggu sepisan anak engko dipeterne ya. Oke.
2: Ya wis kesuwun waktune
0: iki. Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Okay. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Kang Sondol ada siapa nih yang masuk? Aduh, banyak banget ya. Yang beruntung diangkat ya, yang belum beruntung berarti nunggu. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Ning kene iki ning Radio Prima.
0: Iya, dengan Bapak Salim. Lama amat ini kita enggak dengar suaranya Pak Salim ya.
1: Iya, Bang Andre. Iya.
0: Dari hari Minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh. Heeh.
1: Baru masuk nih Bang Andre kemarin sama hari ini.
0: Kemana aja Pak Salim? Ada aja
1: tadi. Bang Andre enggak kebagian mulu Bang Andre.
0: Iya, ini juga berapa? 3 orang ini. Ada tadi Kang Wanta, terus Kang Bono, Capur juga rebutan ini Pak Salim yang menang. Oke, nggak apa-apa. Yang penting apa namanya kompetisi ya.
1: Iya. Sehat okay. Bang Andre.
0: Alhamdulillah. Ini Bapak Salim di mana nih Bapak Salim?
1: Di rumah Bang Andre.
0: Nggak keliling nggak?
1: Nggak.
0: Lagi santai
1: lagi
0: dulu.
1: Lagi istirahat dulu Bang Andre.
0: Oh iya, nggak apa-apa. Habis sholat Jumat ya.
1: Iya.
0: Istirahat dulu. Oke, Bapak Salim, silakan mau request lagu apa, Mangga?
1: Mau request lagunya.
0: Oke.
1: Bang Andre, semur jengkol, Bang Andre.
0: Semur jengkol. Oke, semur jengkol.
1: Pokoknya lagunya yang aneh-aneh aja, Bang Andre.
0: Lagunya yang aneh-aneh hari ini.
1: Tadi Kang Sondol seminggu sepisan.
0: Seminggu sepisan. Seminggu sepisan ngarisan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya sama semur jengkol aja Bang Andre ya.
0: Oke, nanti diputarkan semur jengkolnya. Mangga, salam-salam.
1: Mau dibagi-bagi nih semur jengkolnya Bang
0: ayo,
1: Andre.
0: Silakan.
1: Buat Nang Rasti.
0: Oke.
1: Buat Mister Bono.
0: Mister Bono.
1: Buat Bututi. Nih Mama Indah yang agak banyak kan di semur jengkolnya Bang
0: semur
1: Andre.
0: Semur jengkol. Ajak
1: ya, lalen. Ya doyan sama Mama Indah Bapak Amir tuh.
0: Iya, ajak lalen sing duwe pojokan alun-alun Horgelis ka. Seneng jengkol juga ka.
1: Iya. Yang pojokan alun-alun Horgelis itu Mama Dede.
0: Mama Dede.
1: Sama Bapak Sarkanya juga.
0: Betul, iya.
1: Suaminya tuh Sarka namanya Bang Andre.
0: Oh, Sarka ya. Mama Dede sama Sarka ya. Oke.
1: Sarkanya Mama Rati. Di Mandirancan.
0: Betul.
1: Buat Mimi Ratminanya juga Mama Ratmina. Buat Teh Nani.
0: Teh Nani.
1: Buat Ibu Sukinani yang lagi sibuk-sibuk Bang Andre.
0: Oh, lagi sibuk ya.
1: Iya.
0: Biasanya
1: buat Talebe.
0: Oh iya.
1: Ibu Billy Mama Aldi.
0: Oke.
1: Okay. Mama Samina.
0: Mama Samina, oke.
1: Okay. Terus Teteh Soleha. Mama Nenen, Mama Tita.
0: Oke.
1: Okay. Buat Capur.
0: Capur.
1: Kang Rian.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bintang Unyu Unyu.
0: Bintang Unyu Unyu.
1: Buat Kang Dasmo sama Teh Isahnya juga.
0: Oke. Okay.
1: Buat orang Sumedang Bunda Ayu Niatari.
0: Oke,
1: okay. Sama Mama Meningnya
0: Mama
1: juga.
0: Mening. Oke. Okay.
1: Sama tadi Teh Upet ya di Majalengka
0: Bang Andre. Betul, Teh Upet.
1: Ya, spesialnya buat Bang Andre aja Bang Andre.
0: Oke, okay, terima kasih Bapak Salim.
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Bapak Salim ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, kita putarkan lagu dulu ya. Aduh campur ya. Oke kita putarkan lagu dulu. Setelah itu nanti Bang Andre akan kembali lagi di 95,8 Prima FM. Radionya Indramayu. Ventura Neng Geneki Neng Prima FM. Ada Gerangi Trisna kita hadirkan untuk rekan Prima. Yuk mangga.

0: Musim hujan nih, Teh. Enaknya ngapain ya, Teh?
1: Ini sebenarnya dua musim ini. Oh. Musim hujan dan kemarau, berarti musim hooker apa-apa ini namanya nih.
0: Kok bisa?
1: Iya, perpaduan. Oh. Pagi kemarau, sore hujan.
0: Tapi kan emang tropis begitu ya, Dis?
2: Iya, bener banget.
1: Ini berkaitan nih apa? Dengan tebak-tebakan binatang.
0: Binatang? Apa hubungannya sama musim hujan?
1: Oh, kalau musim hujan, binatang ini suka keluar soalnya.
0: Apa tuh binatang apaan? Jangkrik?
1: Bukan, binatang apa yang suka jualan kalau hujan?
0: Binatang apa yang suka jualan, Dis?
2: Yang suka jualan, tunggu. Kodok.
0: Iya. Kodok, betul.
1: Iya, jualan apa coba?
0: Jualan apa, Dis?
2: Jualan. Biasanya kan kalau di sawah tuh dia suaranya gini, kung kung kung. Nah, suara apa?
0: Jualan kangkung. Bener enggak, Teh? Kodok jualan kangkung.
1: Bener nih, anak cebong nih. Ya nih, tapi ada lagi nih. Ada yang jualannya ember biasanya dia.
0: Apaan jualan ember? Kodok mana ada jualan ember?
1: Dia kalau musim hujan seneng tuh bawain ember. Ember.
0: Iya. Kalau tukang ember kelilingan gitu ya, ember.
1: Tapi bukan kodok kalau enggak rame. Ada yang jualan rokok soalnya. Ada yang jualan rokok.
0: Apaan?
1: Korok.
0: Jadi yang suka jualan kodok.
1: Kodok pada jualan tuh kalau

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, kita tadi sudah dengarkan lagu bersama-sama. Ada Gerangi Trisna dan juga Kecewa. Requestnya dari Bi Rini di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Gimana sih, Prima?
0: Dengan Mama Rati. Mama Rati, terima kasih.
1: Ya, sama anak belum ya.
0: Enak loh. Adem.
1: Oh,
0: ya ora. Asli ora. Tintakna ya. Kesuwun Mama Rati kirimane. Aduh, repot bae ya. Oh iya. Pokoknya tintakna pokoknya ora dibuang ora. Pemberian orang jangan dibuang, disyukuri. Aduh, gimana sih?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Ya oke. Mama Rati lagi nang ndi ki nang omah ta?
1: Nang omah.
0: Oh, bokatan jalan-jalan kuno.
1: Ora, tadi
0: jaga. Lah, siku mau sing nganter ke sapa kono?
1: Alone kita.
0: Oh, ngono ta.
1: Anake Mama Dede.
0: Oh, anake Mama Dede. Sing duwe apa namanya pojokan alun-alun tak kono.
1: Iya.
0: Sepindah malih matur kesuwun ya.
1: Oke.
0: Oke, langsung Mama Rati mau request lagu apa Mama Rati?
1: Lagu apa sih ya?
0: Apa baik? Enak wong.
1: Enak ya.
0: Iya. Pilihan iku ana sing ana lop-lopan, ana seminggu pisan Kang Sondol ke ana semur jengkol ta.
1: Iya. Kang
0: Salin
1: ya semur jengkol.
0: Nah, iya semur jengkol. Pokoknya dibagi-bagi kabeh ngono jare. Tau Kang Mantapan anu arep semur jengkol beli ngono jare Kang Salim. Pokoknya dibagi-bagi rata ngono. Oke, lanjut.
1: Lagi ne Jangkrik Dami
0: saya. Apa tuh?
1: Jangkrik Dami.
0: Oh, Jangkrik Dami. Oke, nanti diputarkan Jangkrik Dami nih. Mangga salam-salami nggo sapa Mama Rati.
1: Salamnya buat Ibu Sekiman.
0: Oke,
1: Buat Kang Salim. Dari Bapak
0: Sarkatul. Kasih
1: siun Kang
0: Salim. Oh, kalau sekolahnya ya. Apa nasmur jengkolnya urung nyampe kono.
1: Tinggal kirim semur jengkol.
0: Nah, iya. Oke. Okay.
1: Kang Salin
0: enggak
1: pengen semur jengkol.
0: Nah, iya. Orang apa orang baik hati mah dibagi-bagi pokoknya semur jengkol mah. Lanjut, Mangga.
1: Buat Tata Isa.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mimi Epi.
0: Mimi Epi, oke. Okay.
1: Mama Rati itu aing nganggol salah, jadi itu Mimi Epi, jadi Mimi Epi.
0: Oh, Mimi Epi tuh.
1: Iya, tinggi rumah mewah. Yes.
0: Yes. Oke.
1: Okay. Terus buat Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
1: Mama Aldi. Nama Indah. Dua seminggu sepisan Kang Sondo.
0: Oke.
1: Terus buat Mister Bono.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mimi Ramina.
0: Oke.
1: Okay. Buat Capur.
0: Capur.
1: Kang Ibe.
0: Oke.
1: Okay. Kang Rian. Kang Aman.
0: Kang Aman. Oke.
1: Okay. Kang Rasi. Terus buat Bunda Mary.
0: Bunda Mary. Oke. Okay.
1: Apa
0: aja kutil? Apa dikutil, oke?
1: Okay. Wakisut.
0: Wakisut.
1: Mama Odang.
0: Mama Odang.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ibu Tuti.
0: Oke. Okay.
1: Mam Ara.
0: Mam Ara.
1: Ibu Unyu.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Dinyasari. Indramayu.
0: Oke.
1: Okay. Ayah Pamungkas.
0: Pamungkas, oke. Okay.
1: Buat Tuyut, nama Milih.
0: Oke. Okay.
1: Buat nama Indah.
0: Nama Indah, oke. Okay.
1: Buat Bunda Emma. Bunda Emma itu Jawa Tengah ya, Jawanya ya, Kang?
0: Bunda Emma, Bunda Emma itu dari Banjarnegara.
1: Jawa Tengah,
0: Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah ya.
0: Jawa Tengah.
1: Buat nama
0: Dede. Oke, Mama Dede. Betul.
1: Sebelah
0: lor, semadep bulon ya. Lengkap banget Yuna ya. Oke.
1: Aduh, spesialnya buat Kang Andri.
0: Oke, okay, matur kasuhun.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih doain. Ucapane.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mama Rati di Mandi Rancan di kesempatan siang hari ini ya, yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0852-2189-9582. Di belakang Mama Rati langsung saja ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Venstura.
0: Venstura. Aduh, gak bisa masuk-masuk ya Cak Pur ya. Ngantrinnya pol, ruapet pol. Ini masih ada tuh siapa tuh 6169 tuh yang belum keangkat juga nih. Oke, nggak apa-apa Cak Pur. Yang penting bisa masuk. Kita terima tampung dulu ya.
2: Tampung dulu.
0: Oke, Cak Pur. Apa kabar nih? Sehat ya?
2: Alhamdulillah. Lagi nongkrong-nongkrong wajah.
0: Sabar bar lebaran yo.
2: Mungkin mana lagi kita bersyukur aja.
0: Oke, jalani saja, mudah-mudahan ada hikmah.
2: Datang-datang enggak diuber datang sendiri.
0: Iya betul. Oke, langsung Cak Pur ya. Mau
2: Iya, sabar aja Cak, sabar. Itu request lagunya lah Cak.
0: Apa itu?
2: Biasa, langganan nyerah.
0: Nyerah ya. Oke. Salam-salam
2: ya. Nyerah aja lah dulu.
0: Salam-salam.
2: Kalau nyerah gimana lah? Nyerah aja lah dulu.
0: Oke, okay, Mangga.
2: Tadi yang dari mana itu teh upet.
0: Teh upet.
2: Teh upet tuh apa ya? Kalau zaman dulu saya ingat tuh
0: ya teh.
2: Kalau tahun 65-67 kan zaman dulu masih banyak. Kalau di sini rumahnya bilik ya. Kalau di Jawa kan banyak kan papan itu.
0: Iya, gede.
2: Kalau upet itu kalau di Jawanya Bang Andri kayak apa tuh?
0: Upet itu
2: yang
0: iya.
2: Mancung kelapa tuh.
0: Nah,
2: yang
0: iya.
2: Mancungnya tuh. Itu mancung ya, Kak?
0: Upet namanya.
2: Ya itu mancung kelapa ya, yang mancungnya itu yang kering tuh.
0: Wah.
2: Tuh zaman dulu kalau nenek saya kalau saya mau bikin upet lah, itu bikinnya dari itu aja.
0: Iya.
2: Dari itu jadi udah kering tuh dibelah-belah.
0: Terus langsung dianyam ya.
2: Terus diikat, terus dibakar. Itu zaman dulu tuh kan belum ada upet nyamuk.
0: Iya, ada upet juga. Upet itu ada dua
2: jadi. Itu kan upet nyamuk tuh kalau enggak salah tuh.
0: Ada upet yang
2: tahun buat 65-an 67 tuh.
0: Iya, upet tobat nyamuk ada, terus upet tali juga ada. Tali upet
2: iya, juga ada. Iya, tambang juga bisa tuh, yang berbentuk tambang tuh
0: betul.
2: Bisa ya. Nah, ingat saya tapi ingat saya usaha juga udah gede udah sekitar 8 itu. Tahun 7 tahun kan
0: kala itu. Iya, 65. Ini gara-gara teh upet yang kemana-mana.
2: Iya, upet ada. Tahu kalau kalau yang kayak orang sini mah belum kenal kayaknya, paling teh Bang itu Bang Bono tuh kayaknya udah ngunangin lah.
0: Ya itu si Kang Sondol udah ngerti kok Kang Sondol.
2: Oke. Okay. Upet katanya ada juga itu kalau upet tuh merek rokok ada juga merek rokok upet.
0: Iya.
2: Oke. Okay. Ada itu tahun 67 60 sampai 70-an lah ya. Itu rokok upet tuh masih ada kalau enggak salah tuh. Terus cap tambang, terus tuton itu. Ada itu.
0: Oke. Lanjut, Cak Bu.
2: Ya, salam-salamnya, Cak.
0: Yo, Mangga.
2: Nah, buat Mr. Bono, Bapak Salim tadi udah masuk ya. Nang Rasti, Ibu Tuti, Mom Faujan, Ibu Billy, Mama Radmina, Mimi Radmina, Mama Adin, Mama Ara.
0: Oke.
2: Tindang unyu-unyu. Terus tadi itu yang mandirancan siapa, Cak?
0: Mandirancan Mama Rati.
2: Mama Rate ya, Mama Rate, gimana Mama Rate? Sehat Bu. Terus okay. Mama Ra. Terus Mama Indah.
0: Oke.
2: Okay. Taisa, okay. Kak Dasmo itu Taisa udah masuk tadi kalau enggak salah tuh.
0: Oke. Okay.
2: Terus Mama Endang, Ibu Sukina, gimana Bu Sukina?
0: Oke.
2: Okay. Semangat Bu. Terus Mama Titan.
0: Mama Titan, oke.
2: Okay. Mama Dora. Kang Uyut, Walebe.
0: Walebe.
2: Bunda Weni.
0: Oke.
2: Okay. Terus yang punya rumah mewah, Ibu Epi.
0: Oke.
2: Okay. Terus Mama Rate tadi ya, Mama Rate.
0: Oke.
2: Okay. Nah, Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
2: Ayah Pamungkas. Mama Odan.
0: Oke.
2: Okay. Mama Wanta, Kang Wanta.
0: Oke.
2: Okay. Kang Deddy, Mama Rini, Kang Rian.
0: Oke.
2: Okay. Mama Nenen, Kang Gopar. Pak Tisut,
0: Pak Tisut,
2: itu Bunda Yuniasari,
0: Bunda Yuniasari, Mama Meni,
2: apa?
0: Mama Meni, Meni, oke.
2: Itu dari Sumedang, terus Kang Wanta,
0: okay.
2: Kondol, terus Kang Pani, Kang Sani,
0: oke.
2: Okay. Oh, Mama Najwa, udah semuanya aja yang okay. lagi monitor di terima,
0: oke. Okay.
2: Banyak banget. Ini waktunya udah mentok, udah tengah tiga ya.
0: Oke.
2: Lewat. Spesialnya buat Pak Andri aja okay, yang lagi tugas. Ucapannya.
0: Ucapannya.
2: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Merdeka. Oke rekan Prima, Cak Pur barusan bergabung ya bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 37 menit lewat pukul 14 di kesempatan sore hari ini. Kita hadirkan lagu dulu ya, yang mau gabung nanti setelah lagu ini. Jangan kemana-mana, masih di Fanstura, fans ketemu di udara. Neng Geneki, Neng Prima FM. Lop-lopan yuk kita dengarkan bersama-sama Teh Upet, Mangga Teh Upet, DJ Boy.

kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
2: Betul, Ultra Cup.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: 95,8 FM.

0: pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan, Teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa, Teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen apa mau pakai matematika.
0: Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang?
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4x6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
1: Kalkulatornya error.
3: Sembilan 5,8 yang prima.

Oke rekan Prima, rupanya waktu jual lah yang memisahkan kita di kesempatan sore hari ini. Dan rekan Prima, barusan kita hadirkan lagu Semur Jengkol ya, dari requestnya Bapak Salim. Semur jengkolnya dibagi-bagi buat rekan Prima semua yang masih setia selalu bersama fans Tura di kesempatan sore hari ini. Dan juga terima kasih ya yang sudah bergabung di live TikTok di kesempatan sore hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan juga di kesempatan sore hari ini Bang Andre akan masuk ke berdendang karaoke udara. Dan terima kasih atas kebersamaannya dari siang ya sampai dengan sore hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan kita masuk ke berdendang karaoke udara di kesempatan sore hari ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Libur hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan sore hari ini, di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdenang Karya Udara di 95,85 FM radionya Indramayu. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 60 menit ke depan dengan mengajak rekan Prima yang bisa karaoke. Kita gabung berkaraoke, nanti bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan sore hari ini, rekan Prima, Bang Andre juga selamat mengucapkan selamat sore aja, selamat bergabung ya buat rekan Prima yang sudah di live TikTok ya, hadir di live TikTok di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya bahagia dan tetap semangat ya untuk gabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, di kesempatan sore hari ini Bang Andre akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan kita dengarkan bersama-sama lagu pembuka, dan setelah itu nanti Bang Andre akan mengajak rekan Prima untuk bergabung di 0853-2189-9582. Ayo, gay boy!

0: Oke, lagu pembuka di kesempatan sore hari ini sudah kita lantunkan. Oke, sudah dilantunkan oleh Bang Andre. Gantian Anda ya, yang mau gabung silakan klik ya di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk Mangga yang mau gabung. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya di kesempatan sore hari ini. Kita buka dulu sebenarnya, persiapan dulu ya. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan sinten niki?
1: Sama Teh Upet.
0: Oh, Teh Upet ya. Aduh, belum di save ya nomornya. Jadi nomornya masih nomor yang aneh ya. Itu radionya terlalu dekat.
1: Terlalu dekat gitu.
0: Terlalu dekat dengan mic ya.
1: Jayanti.
0: Oh, Jayanti. Oke, Jayanti. Sebentar, kita carikan ya Jayanti. Sambil salam boleh, Teh Upet.
1: Bangga kan, Nenang Kasim. Ayo Nenang Kasim. Okay. Ini penelpon pertama.
0: Penelpon pertama.
1: Oh ya. Bangga. Sangat di kangar ya.
0: Oke.
1: Nenang Kasim, Mama Pamungkas, saya Pamungkas.
0: Oke. Sebentar ya, carikan dulu. Oke, sudah siap?
1: Tepat.
0: Oke. Oke. Nah, tuh.
1: Iya,
0: ada ehoknya tuh, katanya Mr. Bono itu ada ehoknya.
1: Apainlah butut merenang.
0: Oh, gitu ya. Oke, sudah siap Teupet ya?
1: Iya.
0: Oke. Jayanti kita dengarkan bersama-sama, yuk.
1: Iya.

0: luar biasa, biasa di luar.
1: Lumayan.
0: Teopet sudah bagus ya. Sami-sami. Sami-sami, Teopet.
1: Ya, yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teopet ya di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Teopet yuk, mangga yang mau gabung. Silakan. Oke, sudah ada yang masuk ya. Oke, dan juga oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
1: Mau bersama Prima.
0: Oke, Mimi aja.
1: Terima kasih.
0: Tripun kabar Mimi, sehat.
1: Sehat.
0: Mi ajeng nyanyi lagu napa Mi?
1: Tarlinge wae.
0: Heeh, tarlinge apa judulnya Mi?
1: Jajanan lanang.
0: Jajanan
1: lanang.
0: Kedanan lanang.
1: Ya, ya makasih.
0: Oke, okay, sebentar ya.
1: Cepat, makasih teman. Aji masuk ke sini
0: kan? Kapan nih, Gunung Mi? Nggih. Kedanan lanang. Mbak Titi Aselang ya. Nggih Mi ya. Kedanan lanang ya. Benar ya kedanan.
1: Kedanan kangen.
0: Ngono ta. Ya ora apa-apa diketani mah ya. Ka Teopet ka minta disalami ku Mimi Aji.
1: Iya, Teopet, makasih jualannya.
0: Mantul suaranya kuno Teopet ya. Oke, sudah siap Mi. Nanti salam-salam sambil jalan ya Mi ya. Oke, ya, mangga ya. Oke, danan lanang Mimi Haja Supriyatin. Yuk, mangga. Ayo, mangga.

0: siap.
1: Oke.
0: Lagunya kayak konon ya kan.
1: Oh, lagunya ketanan lah.
0: Kedangan
1: kangen, iya, suara papa. Orang papa mi. Tepat ya.
0: Kayak Baridin dah.
1: Oh iya, Baridin karo Mimi Ratmi nak. Oke. Okay. Iya, sami-sami. Gembira mi, iya. Ucapane.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembang jalos lempoyang kembang kuning. Sepi kita mau maneh.
1: Oke.
0: Jam 10 di tempat.
1: Oke, Mi. Iya, nggih.
0: Assalamualaikum kangen sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mimi Anza Supriyatin di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 27 menit lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Yang mau gabung setelah yang satu ini ya, kita kembali lagi bersama Berdendang Karaoke Udara.
2: Gembira, kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 31 menit lepas pukul 15. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan sore hari ini. Yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, sudah ada yang masuk, diterima dulu dengan siapa ini. Assalamualaikum. Berdendang Karaoke.
1: Iya, DJ Boy.
0: Sarang sinten niki?
1: Dengan
0: Dal Pesedu. Kirain Kang Mujid nih ya.
1: Iya, betul.
0: Bang Mujid, Bang Lemune nang masjid. Iya. Piye kabare? Sehat ta?
1: Alhamdulillah.
0: Iki lagi nang di nang jero gua apa priwe kene suarane kaya konon?
1: Twitter anu iki lagi di apa
0: nih? Tekam. Di mana?
1: Tekam. Lagi tak rekam. Cak suarane iki.
0: Oh, ngono ta. Lah, ada ehoknya kayak Bono. Oke, Kang Del Pasedu.
1: Lagunya Siapa takut?
0: Lagunya siapa?
1: Di Seriani juga menjadi yatim.
0: Siapa takut apa ini maksudnya?
1: Siapa takut Yosua?
0: Siapa takut ya?
1: Ada dong di mana?
0: Sebentar.
1: Buat ingatnya ya, semoga kakak mobil khusus buat yang Mas Samudra yang punya lokasi ya.
0: Oke,
1: satu ada siapa takut?
0: Loh, sebentar. Siapa
1: buat
0: takut?
1: Buat nangkut juga, Mister Bono.
0: Sabar ya, dicari dulu ya. Masalahnya lagunya ini apa namanya, siapa takut gitu.
1: Iya.
0: Oke, sebentar.
1: Buat ini Haji Sukiatin sana ya. Buat yang Sondol. Ada ketemu.
0: Sebentar. Karoke. Enggak ada sih ya. Sebentar, karaoke.
1: Oke, kalau belum ketemu, cobalah, ikhlaskanlah. Iya. Terima kasih buat Samuan ya, dia lagi berkenan. Jangan saya terlalu, dia masih jaga buat Anda.
0: Oke, sebentar, ikhlaskanlah ya. Oke, sudah siap, ikhlaskanlah.
1: Oke.
0: Sambil persiapan, boleh salam.
1: Oke, buat Sondol juga ya. Buat Sondol. Ya, buat Kang Imam Semudra lagunya. Ternyata siapa takutnya belum ketemuan.
0: Belum ketemu, nanti dicarikan supaya nanti untuk berikutnya bisa ketemu ya siapa takutnya. Oke, ikhlaskanlah. Oke, ikhlaskanlah, kita dengarkan bersama-sama. Yo.
1: Buat Teh Upot dan Ayah, semoga sehat terlalu.
0: Oke. Asik.

0: Buat yang rapinya ya. Mini Rapina.
1: Ada prolognya ya berarti. Yuk masuk.
0: Asik. Oh saya. Ku pintar

0: agak
1: ada delaynya ya.
0: Ada delay. Uh-uh.
1: Jadi pakai alat yang baru ada delaynya. Mendingan pakai HP yang kecil ya.
0: Enggak, ini juga apa ya, aku kecil. Cuma soundnya di sini agak besar.
1: Oh, gitu ya. Jadi pakai perantara, pakai sound ya.

0: Ada delay-delaynya sedikit ya.
1: Iya. Jadi karena di sini pakainya powerful.
0: Gitu. Jadi terlalu apa namanya gede. Jadi nggak dengar. Oke, tapi bagus. Oke.
1: Soalnya Kang Imam ini. Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh iya iya iya. Iya.
1: Mungkin kalau untuk di radio kurang ini kurang pas. Tapi ya sebetulnya bagus sih.
0: Iya. Kalau nanti bisa dirancang, maksudnya agak jauhan apa gimana gitu. Jadi. Jadi suaranya enggak. Jadi suaranya.
1: Posisi ini sebetulnya posisinya enggak begitu jauh.
0: Jadi. Jadi enggak. Pas gitu. Apa namanya enggak. Apa bertabrakan itu suara antara suara musik dan suara vokal gitu.
1: Iya.
0: Mungkin ini mungkin begitu.
1: Ya,
0: kebagusan ya.
1: Oke. Kedengarannya sih udah ngepas kan.
0: Oh, gitu ya. Oke.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Salam buat semuanya ya, Bu Ten. Mobil khusus buat tamuan ya.
0: Oke.
1: Buat pengantri. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Mobil khusus buat Kang Imam Samudra yang punya section-nya.
0: Imam Samudra sound system ya. Oke.
1: Iya, Imam Samudra sound system.
0: Oke.
1: Kemudian saya selalu oke, terima kasih. Yuk,
0: okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Dal Pesedu di kesempatan sore ini sudah bersama hadir ya, bergabung bersama Prima FM di Berdendang Karaoke. Oke, yang mau gabung dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang sudah siap ya untuk berkaraoke di kesempatan sore hari ini ada siapa nih? Assalamualaikum.

0: Iya.
1: Khusus khusus apa namanya,
0: Iya.
1: Mr. Bona nih, Eho ini ya.
0: Iya.
1: Okay.
0: Kalau mereka semua semua Eho. Ijen semua Eho manggilnya.
1: Okay, langsung saja ya, Mr. Bona ya, sambil okay. salam-salamnya yeah. jalan ya. Oke.
0: Okay.
1: Terimalah dia yang malang oleh Mr. Bona.
0: Iya.
1: Spesial buat spesial buat Ibu Sukina. Asik. Yo.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa karena biasa di luar nih.

0: biasa, mantul, mantap betul. Oke. Itu mah enggak salah, cuman kesleo doang. Oke. Oke.
1: Oke,
0: baik.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Mr. Bono di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM dengan Terimalah Dia Yang Malang. Agar rekan Prima, 51 menit lewat pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi berdenang karaoke udara.
2: Kok hari ini Tam?
3: Ya harus tetap sehat bro.
2: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Gak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
3: Betul, Ultra Cup.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
5: Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 52 menit lepas pukul 15 ya, di kesempatan sore hari ini. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
1: di
0: Keboyo dengan Teh Isa.
1: Iya.
0: Oke, Teh Isa mau nyanyi lagu apa nih?
1: Orang Kabung Bulengan ya.
0: Kabung Bulengan. Oke.
1: Iya.
0: Kabung Bulengan. Oke.
1: Kabung
0: Bulengan. Sebentar ya. Oke.
1: Buat Mini Epi, Mama Rati, Mama Indah.
0: Oke.
1: Mama Odang sayang. Mama Fauzan, okay, Mama Rara. Mama.
0: Mama Meni ta.
1: Mama Meni sayang.
0: Oke.
1: Ibu sayang, Sukina.
0: Ibu Sukina. Oke. Oke, sudah siap ya Teh Isa ya. Salam salamnya sambil jalan Kabung Bulengan oleh Teh Isa. Kita dengarkan bersama-sama. Yo. Ini emang enggak bisa. Oke, gitu enggak bisa ini mah. Asik, yo, mangga.

Larry. Mi hermano.

0: Iya begitu ya.
1: Iya, Mama Indah. Papa Amirnya juga.

0: Aduh, lagunya apa namanya, terkesima dengan lagunya. Oke, Taisa. Sami-sami.
1: Penelpon terakhir ya?
0: Oh, penelpon terakhir, udah penutup. Esok kan D-nya. Semarin masuk, yang penting nyanyi ya, Taisa ya. Yang lain pada masuk nggak bisa ya. Oke, Taisa.
1: Ucapannya. Ya, buat rekan-rekan terima ya.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya. Yang lagi monitor, lagi menonton. Udah buat Teh Upet ya, salam kenal.
0: Okay.
1: Teh
0: Upet. Mama Meni juga.
1: Mama Meni. Iya, buat Mama Meninya juga.
0: Terus Kang Wanta.
1: Iya. Wanta.
0: Oke. Taisa.
1: Iya, terima kasih buat Kang Andri.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Taisa, di kesempatan sore hari ini sebagai penelpon terakhir ya di acara Berdendang Karekudara di kesempatan sore hari ini. Dan hatur nuwun sami-sami. Oke, rekan prima, waktu menunjukkan jam 16 lewat 2 menit ya. Lewat 2 menit ya di kesempatan sore hari ini. Oke, dan sebelum Bang Andri akan pamit undur diri ya, sebagai pesan terakhir ya, rekan prima, mundar mandir kesana kemari, barangkali rekan prima yang mempunyai kesibukan yang sangat sibuk ya, sehingga badan terasa letih, lesu, lelah dan kurang semangat ya, mundar mandir kesana kemari, kelihatannya kurang segar, minumlah multivitamin Ultra Cup ya, dijamin ya nanti segar kembali dan bergairah kembali. Dan untuk menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup setiap hari. Ultra Cup, sedap Ultra Cup-nya. Dan Ultra Cup ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma, bisa dibawa kemana-mana ya, baik di jok motor, di kantong, di tas dan lain sebagainya. Apabila Anda membutuhkan, siap diambil. Oke. Agar rekan prima, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya ya, dari siang sampai dengan sore hari ini. Sekali lagi Bang Andri akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Sampai ketemu hari Minggu ya. Hari Sabtu besok Bang Andri absen ya. Sekali lagi terima kasih. Jangan kemana-mana, setelah ini nanti ada musik sore dan dilanjutkan MP3 yang akan dipandu oleh Mbak Adisti dan juga Kang Sahil ya, yang sudah siap ya untuk menghibur Anda tentunya. Oke, sekali lagi terima kasih. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You.

Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita melihat makna sukses dari sisi yang lebih tenang dan lebih dalam. Kisah kali ini datang dari sosok besar di dunia olahraga, yaitu Yao Ming. Ia dikenal sebagai salah satu pemain basket tertinggi dan tersukses yang pernah ada. Karirnya gemilang, namanya mendunia, dan kekayaannya mencapai ratusan juta dolar. Namun yang membuat banyak orang tersentuh bukanlah tinggi badannya atau tebal rekening, melainkan cara ia menjalani hidup. Di tengah kekayaannya yang luar biasa, Yao Ming memilih hidup sederhana. Ia tidak sibuk memamerkan harta, tidak berlomba membeli kemewahan, dan tidak menjadikan kekayaan sebagai alat untuk menunjukkan siapa dirinya. Justru sebaliknya, ia menggunakan apa yang dimiliki untuk berbagi, membangun sekolah, mendirikan pusat olahraga, dan membantu mereka yang pernah hidup dalam kesulitan seperti dirinya di masa lalu. Ia seolah mengingat satu hal penting, yaitu kesuksesan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pamerkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita tinggalkan. Ada sebuah kutipan yang sejalan dengan kisah ini dari Dave Ramsey, yaitu, "We buy things we don't need with money. We don't have to impress people we don't like." Seringkali tanpa sadar, kita membeli sesuatu bukan karena perlu, tetapi karena ingin terlihat hebat di mata orang lain. Nasihat serupa juga datang dari Warren Buffett, yang mana ia berkata, "If you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need." Artinya, kebiasaan mengejar gengsi bisa perlahan menyeret kita pada kesulitan. Di zaman media sosial, banyak dari kita tergoda menyamakan pamer dengan sukses. Padahal, ada pepatah yang mengatakan, "Wealth whispers and poverty screams." Kekayaan sejati tidak berisik, tidak perlu diumumkan, dan tidak mencari pengakuan. Pesan dari kisah ini sederhana namun penting nih rekan Prima. Jangan biarkan standar hidup kita ditentukan oleh sorotan orang lain. Kekayaan, jabatan, dan pencapaian hanyalah alat. Nilainya terletak pada bagaimana kita menggunakannya, apakah untuk pamer atau untuk memberi dampak. Rekan Prima, semoga kisah ini membantu kita menata ulang cara memandang sukses dan bahagia ya. Sampai bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang semoga selalu memberi makna di setiap langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka, karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya, nikmati hal-hal sederhana, dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

0: di hari ini, Tam?
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Telur, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 prima.

0: Assalamualaikum, merdeka rekan Prima semuanya.
1: Selamat sore rekan Prima Wongre, yang apa kabar hari ini? By the way, suara Disti menggema gak ya?
0: Oh, emang biasanya menggema?
1: Iya, di headphone aja rada menggema gitu.
0: Oh gitu?
1: Menggema.
0: Oh iya, menggema ya?
1: Iya dong, menggema sampai se-Indonesia Raya suara kita.
0: Kok bisa menggema gitu ya?
1: Entahlah gimana. Gimana nih kabarnya hari ini rekan Prima semuanya? Pasti baik-baik aja kan?
0: Iya, gak ada yang terkena masalah sama pasangannya kan?
1: Waduh.
0: Aduh, hari
1: baru
0: Jumat ini
1: juga pertengahan tahun. Udah ada yang kena permasalahan dengan pasangannya.
0: Pertengahan tahun ya?
1: Iya.
0: Oh iya ya. Iya. Eh, itu biasa kan puasa kan di bulan-bulan Juni, Juli gitu ya? Mei gitu ya?
1: Tahun berapa dulu?
0: Gak tau sih, emang tiap tahun sih maju sih.
1: Iya kan? Tiap tahun maju. Tahun depan aja kita lebaran bakalan bulan Maret pertengahan atau ya? Maret awal gitu. Tahun depan.
0: Katanya waktu itu aku pernah dengar di 2030 ya kalau gak salah. Puasa dua kali ya?
1: Oh gitu? Serius? Oh.
0: Terus katanya sih, jadi THR-nya dua kali.
1: Alhamdulillah ya, pahala kita makin banyak ya dalam satu tahun itu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Oke deh, Rafa semuanya, kita bakal lanjut lagi ke lagu pertama kita pada sore hari ini.
1: Apa tuh?
0: Dari Sela on Seven.
1: Wah, Sela Geng. Angkat tangan nih, Sela Geng.

0: Itu dia lagu Salon 7 pembuka kita pada Jumat sore yang berkah menyinari banget ini ya.
1: Betul banget. Tadi ada yang bilang, waduh makin sore kok makin mendung, mana? Ini cerah banget loh.
0: Tapi kayaknya tadi mendung, sedikit mendung deh.
1: Sedikit, sebentar ya.
0: Sebentar, sebentar ya,
1: paling
0: sebentar.
1: Cuma gak nyampe setengah jam tuh, paling cuma 10 menit doang. Karena dari kemarin kita 2 hari ya, dari hari Senin kalau gak salah. Kemarin pas kita live report di mana? Di Cipunegara, uh-huh. Sempat mendung kan?
0: Oh iya.
1: Sempat mendung gak? Pas kita berangkat pagi jam 6,
0: oh,
1: jam 7.
0: Iya benar, kalau paginya mendung.
1: Tapi pas mendung. Siangnya panas mentereng.
0: Benar, sampai sore lagi pelanjut nyutan.

0: suara.
1: Ayo cium tangan.
0: Tapi kalau misalnya ikutan, kenapa kita gak dipanggil?
1: Tapi ada yang manggil kita sih.
0: Iya,
1: Real Fans. Tapi
0: iya, Real Fans.
1: Biasalah. Iyalah, by the way, Ram Prima. Nanti kita bakal bahas apa ya, Dis ya?
0: Apa ya? Kayaknya bulan ini tuh, ini bulan apa sih? Juni ya?
1: Juni.
0: Ah, pokoknya bulan Juni tuh banyak-banyakin kita liburan. Soalnya bulan Juni kita, Juli enggak bakalan ketemu tanggal merah.
1: Iya, benar.
0: Tanggalan kita hitam semua, Bro.
1: Oh my god.
0: Aduh,
1: yang Minggu tetap hitam, yang Sabtu tetap hitam, Senin sampai Selasa, Senin sampai Jumat hitam juga.
0: Itu barusan juga yang lewat hitam juga.
1: Iya, sama-sama bajunya. Hitam bajunya.
0: Bajunya.
1: Outfitnya. Nah, itu ya. By the way, Ram Prima nanti kita bakal live juga di TikTok ya, di Prima 95.8 FM Indramayu. Kalian jangan lupa lihat dan saksikan konten terbaru kita.
0: Yes. Yang kemarin di Cipunegara ya, yang belum absen, yang belum nonton, langsung aja meluncur ke TikTok Prima dan juga Instagram Prima 95.8 FM Indramayu.
1: Dan kita lanjut lagi ke lagu berikutnya nih, Dis. Lagu kedua itu Dewa 19, Kangen.

0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disney.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Hai, ini Nia, aku dari Ciamis. Aku mau request lagunya Raisa nih, Terjebak Nostalgia. Alasannya karena rasanya ini relate banget buat aku yang kayaknya stuck sama temen SMA aku. Oke, mungkin itu. Dan jangan lupa dengerin terus di Prima FM Indramayu.com. Thank you.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik.

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.
3: Muda dan menginspirasi.
4: Malam minggu dia melongo, soal cewek.

0: Itu dia lagu Psychology Jomblo.
1: Emang kayak gak pas ya kalau misalnya jomblo-jomblo kayak gitu tuh keluar gitu ya. Apalagi tempat-tempatnya itu yang emang mendukung buat pacaran.
2: Aduh, udah deh, buat kaum jomblo mending gak usah keluar rumah aja sekalian kalau malam minggu, apalagi besok nih. Besok kan waktu-waktunya buat mereka yang punya pasangan ya. Mohon maaf nih, mohon maaf.
1: Udah waktunya ngedate ya.
2: Iya. Itu kalau udah weekend tuh, wah banyak banget mereka yang udah punya cowok, yang udah punya cewek, bawa pasangannya masing-masing, entah itu ke kafe, entah itu ke tempat wisata. Aduh.
1: Ya, rencana besok mau kemana ya?
2: Besok aja mau di rumah aja, karena emang ada kerjaan.
1: Oh gitu.
2: Jadi udahlah, aja di rumah aja, karena kan yang satunya ada kerjaan, ayo satunya di rumah deh.
1: Oh gitu.
2: Biar kerjain semua.
1: Biar nih ya, kan? Biar sama-sama sibuk dan gak ada yang merasa kehilangan.
2: Betul
1: gitu.
2: Banget, biar gak ngerasa ih kok dia libur sih sedangkan gue kerja, gak gitu. Biar kita sama-sama kerja bareng cuma beda tempat aja.
1: Nah, tapi buat rekan berlima semuanya gimana nih, kalian besok mau kemana?
2: Nah,
1: kita udah mulai live ya?
2: Yes, kita udah mulai live nih buat rekan Prima yang dengerin kita dari streaming atau dari radio yang mau join di live TikTok, boleh banget. Bisa join aja di Prima 95,8 FM Indramayu.
1: Yes, betul banget. Sama jangan lupa nih kalau kalian ceritain besok hari Sabtu dan Minggu kalian mau kemana.

0: Aduh, pedes banget mulut
1: asli.
2: Kenapa itu, makan apa itu kok pedes, tiba-tiba pedes?
0: Oh, ini pedes ayah habis makan. Ini BM-an aja sih sebenarnya.
2: Oh, kayaknya udah dari lama ya, udah iya. Dari satu pekan yang lalu.
0: Enggak, lebih ini banget. Lebih nih, yang waktu pas jam-jamannya ada di patrol.
2: Oh, apa tuh yang lagi viral ya? Karena emang nggak tahu kenapa emang akhir-akhir ini banyak banget yang just tip kayak gitu. Cuma yang ayah bingungin apa sih rasanya just tip? Apakah masih fresh dan
0: ini fresh tuh?
2: Serius?
0: Iya masih hangat.
2: Serius masih hangat?
0: Masih, soalnya orangnya habis dari Subang.
2: Oh langsung berarti ya? Iya, langsung dari Subang langsung dibawa ke sini tuh. Rekan Prima yang ada di TikTok penasaran apa sih yang dimakan sama Sahil?
0: Ya tadi makan mie yang 10 ribuan tuh.
2: Ah mie yang 10 ribuan tapi kalau di Just Tip jadinya?
0: Jadinya 15.
2: Serius?
0: 15.
2: Oh 15, saya dengernya 12.
0: Kalau 12 saya borong ya.
2: Nah itu 12 diborong. 15,
0: ya pedes banget tadi. Ayah mesen yang level 8 deh kalau salah.
2: Buset level 8, ayah aja level 3 udah gak kuat ya guys. Tau gak sih, sebenarnya mie itu tuh artinya tuh ini tau.
0: Mie?
2: Iya,
0: mie.
2: Merek itu.
0: Oh merek ya.
2: Merek itu tuh artinya jadian tau gak sih. Gacoan, gacoan tuh artinya ini loh. Sebentar ya.
0: Bahasa mana gaul?
2: Bahasa Betawi deh. Ini seingat ay, gacoan artinya.
0: Beneran?
2: Oh bukan. Gacoan itu sebenarnya dari bahasa Jawa artinya jagoan, bukan jadian.
0: Oh gitu.
2: Artinya jagoan atau andalan. Tuh. Kayaknya apa namanya kalau di Pacitan sebenarnya banyak sih ininya KW-KW-nya gitu ya.
0: Oh iya yang warna pink.
2: Ada warna pink segala macem lah.
0: Tapi itu katanya rasanya sih 11-12. Cuman iya. Dia yang 11, ini yang 12. Namanya juga KW ya.
2: Iya namanya juga KW ya. Disini mau sapa-sapa dulu nih.
0: Boleh.
2: Buat Rekan Prima yang ada di TikTok
0: boleh,
2: ya.
0: Boleh.
2: Ada Kak Abdul aja katanya fans. Fans radio hadir mbak dari Lampung Timur.
0: Halo Lampung Timur.
2: Ada Kak Pemuda juga. Ada Kak Yusuf. Boleh request lagu gak Kak?
0: Boleh.
2: Katanya mau di requestin lagu Cassandra Cinta Terbaik dong. Katanya
0: boleh,
2: tuh
0: boleh.
2: Ada Kak siapa ya? Aduh lupa lagi, Karian deh kayaknya. Karian assalamualaikum. Assalamualaikum Kacan Kagan katanya tuh. Kacan sama Kagan hadir absen. Dari mana nih Karian? Duh, disini lupa lagi. Pokoknya yang selalu
0: Kang Rian.
2: Iya, enggak beda lagi. Ini beda. Karian.
0: Oh, ini Gabus Wetan.
2: WhatsApp. Gabus Wetan apa ya? Mana ya? Duh,
0: Karian
2: disini lupa lagi. Karena Rian kan banyak ya, enggak cuma satu orang doang ya. Jadi emang banyak banget lah. Mungkin buat kalian nih yang hari ini mau request lagu, kalian bisa chat aja di WhatsApp guys seperti biasanya. Tapi di mana di si WhatsAppnya aku?
0: Oh Indramayu, Indramayu Brunei.
2: Ah iya dia lagi.
0: Merantau,
2: oh iya benar.
0: Ya? Ya, benar
2: lagi
0: ya?
2: Merantau di Brunei. Gitu. Gimana
0: ini,
2: nih?
0: Tapi ini pendengar kita rata-rata di luar negeri deh.
2: Iya emang karena salah satu juga siapa ya namanya? Yang kemarin
0: Opik.
2: Iya Kak Opik ya. Dia kan dengerinnya di streaming gitu.
0: Di aplikasi Noise. Dia katanya gini. Dia kemarin nanya kan waktu pas aku siaran sendiri katanya. Kak Sahil, ini ada ini gak sih streamingnya gak sih? Terus aku bilang ada kok di aplikasi Noise. Terus dia bilang oh aplikasi Noise. Yaudah deh aku mau dengerin dulu di aplikasi Noise. Terus dia keluar tuh bentar. Dengerin kayaknya sekitar 20 menitan dari gue keluar.
2: Iya.
0: Terus dia balik lagi katanya, wah joss banget di aplikasi ini suaranya jernih.
2: Iya kan?
0: Tuh, kan.
2: Nah mungkin buat Rekan Prima nih yang sekarang join di live TikTok, kalian mending join aja di Noise. Terus ininya requestnya di WhatsApp.
0: Bener gitu. Soalnya kan ini ya real time juga ya. Kalau kalian dengerin kita ngomong ya berarti kita juga lagi on air.
2: Betul banget.
0: Nah, kalau mau misalkan kalian mau request lagu, kalian bisa langsung catat aja nih nomor teleponnya nih di
2: 0853 2189 9582.
0: Oke, nanti kita bakal sebutin nih WhatsApp dari Rekan Prima kalau misalkan ada yang udah WhatsApp sambil dengerin lagu dari Lila yang Jantung Hati.

0: buat rekan Prima semuanya yang pengen dengerin kita di luar negeri gitu kan, terus di luar kota dan terhalang dengan radio dan frekuensi, kalian bisa dengerin kita lewat streaming. Jadi kalian bisa langsung pergi aja ke Google, langsung ketik primafmindramayu.com, atau kalian bisa download di App Store maupun Play Store aplikasi Noise, lalu ketik aja Prima 95,8 FM Indramayu. Dan ada juga di Radio Garden, dan juga ada di website
1: PRSSNI.
0: Nah itu dia ya. Dan jangan lupa kita juga lagi live nih.
1: Yes.
0: Di
1: 95,8 FM Indramayu.
0: Betul. Kita bakal lanjut lagi ke requestan berikutnya dari Kak Yusuf.
1: Yes.
0: Dia request lagu Cassandra, Cinta Terbaik.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku James dari Situraja. Aku pengen deh request lagu Komang. Nah, aku pengen request lagu ini karena itu lagu favorit aku, jadi pengen didengerin lagi. Oh iya, aku nitip salam buat Bang Sahil ya. Jangan lupa di Dupeter ya, btw aku dengerin di Prima FM di program FP3 lewat streaming. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Agnes Mo Matahariku. Itu sebenarnya viral lagi karena ada salah satu owner cafe yang namanya
1: Loli Cafe.
0: Dengarlah.
1: Dia juga bagus kan suaranya, lumayan bagus.
0: Bahkan itu dia sampai gelar konser sendiri loh.
1: Iya. Di kafenya sendiri.
0: Di kafenya sendiri dia sempat bikin panggung gede.
1: Iya, tahu.
0: Daerah mana dia tuh?
1: Oh, di luar kafenya.
0: Iya, di luar kafenya.
1: Oh gitu.
0: Dia bikin panggung. Nah, pas di panggung itu dia sempat jatuh, kasihan.
1: Oh gitu.
0: Dia.
1: Ai enggak tahu, cuman ai taunya kalau dia pernah nyanyi lagu dari Agnes Mo.
0: Iya, kan dia terkenal dari kafenya pertama kan.
1: Kafenya
0: terus diundang, akhirnya dia bikin panggung besar tuh, event apa gitu ya, aku lupa, di FYP TikTok, terus dia jatuh. Kasihan banget, ya ampun, semungil itu jatuh.
1: Anak sekecil itu harus bertarung dengan kejamnya dunia.
0: Betul banget, badan sekecil itu tapi suaranya udah menggelegar.
1: Buset.
0: Menggelegar banget.
1: Emang itu sih kalau di ini kan ada yang nada tinggi tadi ya. Itu itu pas banget sih sama Loli Cafe, kayak jiwanya itu pas gitu, nyangkut.
0: Iya. Dan kemarin sih kalau si Loli Cafe itu kabar-kabarnya udah nikah deh kalau enggak salah, atau baru lamaran ya. Iya.
1: Ah itu Eh gak ngikutin self-self begituan sih sebenarnya, cuman numpang FYP aja.
0: Iya, numpang FYP aja juga gitu. Numpang FYP Loli Cafe.
1: Cuman ya gitu, kalau sebenarnya sekali yang ditonton dia langsung berembet. Pacar-pacar sama mantan-mantan ikut-ikut ke FYP juga.
0: Iya.
1: Bener gak sih?
0: Bener banget.
1: Tuh kan.
0: Jadi emang temen-temennya kan, terus juga dia selalu bilang setiap konsernya dia tuh Coachella. Itu yang bikin heboh.
1: Coachella. Itu sih benar. Itu yang bikin viral tuh itu. Coachella. Terus dia kan ala-ala nyanyi itu kayak nyanyi beran nyanyi yang mingnya tuh ada teknik yang sengaja jauhin gitu.
0: Iya.
1: Itu yang bikin ikoniknya si Loli Cafe tuh. Bagus dia.
0: Benar banget.
1: Keren.
0: Tuh kan dia udah nikah di tahun kemarin ternyata.
1: Oh, udah nikah. Sekarang berarti udah punya anak ya?
0: Aku nggak tahu ya udah punya anak apa belum, tapi tahun kemarin dia nikahnya.
1: Oke.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ada komentar dari rekan Prima, katanya lagu The Paspor dong kak, pengen diputerin. Ada nggak Sahil?
1: Iya, mohon maaf nih kalau lagu The Paspor belum ada, nggak ada. Lebih tepatnya nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Kayak mungkin buat yang request lagu The Paspor nih, kita puterin lagu yang lain aja nih. Setelah lagu ini ada lagu apa sih?
1: Lagu Vera yang Rasa Ini.
0: Tuh spesial banget buat Kanatan.

0: Aduh, siap apa sih, Dis? Siap mau tidur ya?
1: Enggak, ini dari tadi kan Nathan ngeboom gift kita. Banyak banget, enggak yang cuma 1-2 mawar ya kan?
0: Kan Nathan?
1: Sampai, iya Nathan, dari Anjatan.
0: Oh gitu?
1: Dari Anjatan, tetangganya Nang Rastim.
0: Oh my god. Masih muda ya berarti ya?
1: Hah?
0: Masih muda ya?
1: Ah, kurang paham deh ya.
0: Oke, salam-salam buat Nang Rastim, Nang Rastim.
1: Iya, salam-salam ya kan Nathan buat Nang Rastim ya. Kalau lagi main bareng gitu. Bro, dapat salam dari Disti sama Sahil gitu. Iya, betul banget tuh kata.
0: Oh gitu.
1: Masih muda aku.
0: Oh gitu. Oke. Gaji habis nih.
1: Muda habis ya, biasa kalau anak muda gitu. Malam-malam kayak gini ini kan hari Jumat ya. Besok hari Sabtu sama Minggu. Nah ini kan Nathan tadi udah pamit mau keluar. Mau ini, mau bikin planning besok mau jalan-jalan katanya.
0: Oh gitu, mau jalan-jalan kemana sih? Di Anjatan, alun-alun Anjatan ya?
1: Alun-alun mana?
0: Anjatan.
1: Oh ada?
0: Ada.
1: Oh ada ternyata. Ini ada 2%.
0: Ini juga alun-alun Hargelis kan namanya?
1: I kira, oh berarti setiap kecamatan punya alun-alun gitu?
0: Kayaknya enggak semua deh.
1: Oh.
0: Soalnya I tahu tuh Anjatan sama Hargelis. Yang I tahu doang ya. Enggak tahu sisanya ada apa enggak.
1: Nih kata Kanatan. Oh iya kata Nang Rasti mau main ke Prima FM katanya. Wah, boleh
0: kapan,
1: tuh.
0: Kapan tuh kapan?
1: Pas kita ada event.
0: Iya.
1: Iya. Atau enggak mainnya pas karaoke.
0: Wah, nah itu. Tapi karaoke yang Sabtu Minggu.
1: Sabtu Minggu jam 10.
0: Ya, emang kenapa? Kan kita nggak ada di sini.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kan?
1: Kalau hari Sabtu Disti sama Sahil libur.
0: Nggak ada libur. Cuma siaran doang.
1: Iya,
0: masuk sore. Kalau mau ini Senin sampai Jumat.
1: Betul.
0: Kita
1: Senin
0: ada
1: tuh.
0: Jumat. Insyaallah.
1: Insyaallah.
0: Kalau nggak tugas di luar.
1: Iya. Tapi jangan lupa di follow dulu ya.
0: Yes.
1: Akun Prima FM karena di situ ada postingan terbaru kita terkait kemarin kita liputan di stasiun mana? Cipu Negara
0: sama ini yang itu loh yang di dalam yang di
1: Mahatal Zaitun. Mahatal Zaitun, tapi kalau Mahatal Zaitun tentu yang di follow adalah
0: lognews.co.id
1: dan Lognews TV.
0: Tadi ada yang request Utopia nih dia.
1: Iya, ada yang request Utopia Serpihan Hati. Nah, ini sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, katanya gini. Radio Prima FM dengerin dari 2015 sampai sekarang masih asik didengerinnya.
0: Aman banget.
1: Mau silaturahmi ke Prima FM?
0: Boleh, siapa yang mau silaturahmi?
1: Ada Kak Jordi Kurniawan.
0: Oh, Kak Jordi kan udah sering ya, teman.
1: Beda. Kalau itu username-nya Jordi Gordu. Nah, ini Jordi Kurniawan.
0: Oh,
1: fotonya juga beda.
0: Oh, beda. Tahu deh. Ya udahlah, mampir aja enggak apa-apa, kita mau terbuka untuk umum.
1: Iya, betul banget.
0: Ini dia lagu Utopia requestan dari Kang Prima Wong Reang yang ada di TikTok. Serpihan Hati.

0: Emang sih kalau misalkan kita gitu ya mau
1: jalan-jalan
0: gitu sendiri, me time bahasanya tuh ya.
1: Iya.
0: Ay, biasanya kalau me time itu udah pasti ke kafe. Udah itu doang sih.
1: Ay, kalau me time enggak perlu kemana-mana. Me time itu adalah di kamar.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena kan me time sendiri kan. Ya udah
0: tapi
1: sendiri.
0: Tapi berani kos ay sendiri tau. Sekamar sendiri.
1: Oh, sekamar
0: sebenernya,
1: sendiri.
0: Yang lain udah pada ini kan. Gini, sebenarnya tuh ay tuh kalau enggak kos, di kosan cuma ay kan gini ya, di luar kayak ya udah ngobrol gitu. Yeah. Percaya enggak ay kalau di kosan enggak pernah ngobrol.
1: Karena capek gitu ya.
0: Karena bukan capek ya, kayak ini tau enggak sih, kayak ayah. Ayah pergi pagi pulang malam gitu. Jadi anak-anak udah tidur gitu, paham enggak sih? Gitu. Kayak misalnya nih, ay sempet ngobrol, tapi kalau misalnya libur ngobrol ya. Kalau misalkan hari-hari biasa itu biasanya ay enggak ngobrol.
1: Oh.
0: Jadi nih, ay berangkat pagi, mereka masih pada tidur. Ya kan? Ay pulang malam, mereka tuh kadang udah sebagian ada yang udah tidur, sebagian lagi nongkrong keluar.
1: Oh, gitu. Jadi udah enggak sempet lah ya intinya ngobrol-ngobrol gitu.
0: Tapi kalau Sabtu Minggu biasanya ngobrol. Makan bareng biasa di teras.
1: Iya gitu. Kali kan serumah enggak ngobrol gitu. Hei, siapa enggak keluar masuk begitu aja gitu.
0: Tapi sempet,
1: kan.
0: Waktu itu sempet teman ai notice gini. Kan ai kan jarang makan di luar gitu ya, di teras gitu kan. Terus ay makan lah di teras. Kayak ay pengen aja pengen ngehirup udara gitu kan. Gitu. Terus teman-teman ay pada buset nih, ini Umar nih kenapa nih makan di luar gini nih, tumben-tumbenan keluar kamar gitu.
1: Karena biasanya kalau makan di kamar.
0: Enggak, jarang, ay jarang makan di rumah.
1: Oh.
0: Jadi ay makan tuh di luar. Di luar, tapi di luar ya, udah beli di luar.
1: Iya, water, makan di gitu. Jalan gitu kan.
0: Iya.
1: Oh, emang gitu guys. Kita kalau misalnya ngontrak gitu ya, ngontrak dan di satu kontrakan itu ada banyak orang, terus juga punya kesibukan masing-masing. Entah yang kerja, entah yang kuliah, entah yang skripsian. Kalau skripsian kan dia standby di kamar aja, di rumah aja ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Itu sama kayak temen A itu. A berangkat kerja, dia buka laptop, pulang kerja tidur dia.
1: Iya.
0: Tapi laptopnya masih nyala.
1: Ntar tahu-tahu dia mati. Kayak si Dinkam kemarin.
0: Mati. Apanya?
1: Laptopnya.
0: Oh, laptopnya.
1: Iya, kasihan banget itu pas listrik
0: mati. Mati. Ya, pas
1: laptopnya
0: PLN.
1: Gak ikutan mati.
0: Oh, dia ini ya, laptopnya enggak bisa nyimper baterai ya?
1: Betul.
0: Harus dicas ya?
1: Benar banget.
0: Emang
1: harus
0: sih ada
1: dicas.
0: Laptop yang begitu. Laptopku dulu juga kayak gitu.
1: Oh, gitu.
0: Yang ya Asus. Laptop dia Asus kan?
1: Gak tahu deh, kayaknya iya deh Asus deh. Tapi ini juga dapat informasi nih dari PLN Indramayu, katanya sih di listrikan di Jawa Barat udah mulai normal nih dilihat-lihat.
0: Alhamdulillah.
1: Emang banyak. Serius. Tapi tadi dapat info dari Kasada di bagian mana gitu mati listrik.
0: Ya Allah. Ada lagi ya Allah. Ya Allah. Oke deh, ini dia lagu berikutnya dari Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu.
1: Requestan lagu dari Kaskai. Dan kebetulan dia juga lagu favorit dari Bang Abe ya, yang setelah ini bakalan ada rock session.
0: Betul.

Kabar gembira. Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

dari MP3. Kita dapat pesan WhatsApp dari Azahra yang ada di Gantar, katanya rumahnya di belakang toko 35. Dia ngirimin diri ini tadi ya, nih aku bacain. Hil, hari ini rasanya panjang banget tau. Dari pagi itu tuh udah mulai aktivitas ya kasih, kesana kesini, ngerjain ini, ngerjain itu. Pas dijalani sih sebenarnya biasa aja, tapi sekarang baru kerasa ternyata badan udah capek. Jujur deh Hil, Adisti, sekarang ngantuk banget. Aduh, kayaknya gak cuma kamu doang deh Zahra yang ngantuk. Ini Adisti juga ikutan ngantuk nih. Ini mata rasanya udah ngajak kompromi dari tadi, berkali-kali nguap, konsentrasi mulai berkurang. Dan yang ada di kepala sekarang cuma satu, pengen cepet-cepet tidur. Tapi sebelumnya benar-benar mengakhiri hari ini, aku cuma pengen bilang makasih sama diri sendiri. Meskipun hari ini mungkin gak sempurna, ada yang sesuai rencana, ada juga yang meleset, ada yang bikin ketawa, ada juga yang sempat bikin pusing. Tapi untungnya itu aku bisa lewatin tau Hil. Kadang tuh ya, kita terlalu sibuk mikirin apa yang belum kita gapai gitu, sampai lupa kalau setiap hari itu kita juga sudah berusaha semampunya. Sekarang sih aku gak mau mikir lagi ya, biarin yang udah teruslah berlalu. Dan sekarang aku mau lanjut dengerin MP3 sambil rebahan. Oke, itu dia diary dari Azahra. Dia kayaknya udah capek banget sih, entah kenapa ya. Adisti juga udah capek banget itu. Aku juga sebenarnya udah capek banget gitu. Kayak badan nih rasanya tuh kalau misalkan entah kenapa nanti nih pasti nih ya, itu langsung turu itu. Yakin deh. Sahil, Adisti itu pasti langsung tidur, yakin deh. Pulang ya kan ke kosan masing-masing, lihat kasur udah langsung nempel. Aduh, Zahra. Oke deh, ini dia lagunya 5 minutes galau.

0: setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disti.
2: Muda dan menginspirasi.

0: Lagu dari Kak, siapa nih Kak? Jordi Kurniawan yang ada dari Anjatan. Selamat malam Anjatan, selamat malam juga Bapak Camat Anjatan yang sekarang jadi PLT Anjatan ya, tadinya Kecamatan Haurgelis.
1: Sekarang masih ini ngejabat jadi Camat Haurgelis, Parori. Sekarang juga plus ngejabat jadi PLT Camat Anjatan.
0: Iya, PLT Camat Anjatan. Gimana nih guys, planning kalian buat besok hari Sabtu dan juga Minggu? Apakah sudah tertata rapi gitu ya? Jam 7 pengen jogging. Jam 8 langsung makan bubur ayam. Jam 9 OTW pulang. Jam 10 nyuci baju. Jam 11 jemur baju. Jam 12 masak. Jam 1 makan.
1: Nah, tuh. Eh, tau gak sih katanya ada hidden gem itu yang kata bos kita?
0: Oh iya, benar.
1: Ini ya di belakang Seman satu Haurgelis ya?
0: SMA
1: Muhammadiyah
0: Haurgelis. Ya? Oh, iya benar. SMA Muhammadiyah doang, apa SMA NU ya? Ya pokoknya bukan negeri, pokoknya itu yang di Haurgelis. Soto katanya tuh enak banget pagi-pagi, soto sama gorengannya, dan dia buka cuma sampai jam 8 pagi.
1: Oh iya benar, Haurgelis adanya Haurgelis doang.
0: Iya kan? SMA.
1: Oh deket sini Kak.
0: SMA Muhammadiyah Haurgelis apa SMA NU?
1: SMA Muhammadiyah Haurgelis. Oh ini. Yang depan ini loh. Ketoprak. Ketoprak itu kan depannya ada sekolah tuh.
0: Iya.
1: Nah itu sekolah itu kan SD depannya.
0: Iya.
1: Sebelahnya lagi.
0: Terus sotonya di mana?
1: Katanya masuk gang ya di
0: iya.
1: Belakang ya.
0: Oh, berarti yang dari ini gang itu samping
1: bakso pentol kan?
0: Bukan. Iya benar.
1: Iya kan itu kan. Iya kalau dari Haurgelis ya dari samping Galak Samut
0: ya. Iya. Nah terus di mana sotonya? Pertanyaannya jam 8 pagi udah habis dia. Ya kita ke situ jam berapa subuh? Biar ngantri gitu ya. Jadi penasaran nih kalian yang lagi dengerin Disti yang ada di Indramayu, apalagi Indramayu Barat dan sekitarnya, udah ada ya yang makan soto di belakang SMA Muhammadiyah Haurgelis belum?
1: Oh iya tuh namanya soto Terasoy kayaknya deh. Ini kan. Nah, nanti kita mau bahas lagi nih, tapi sebelum itu kita bakal puterin lagu dari Four Events yang Jakarta hari ini. Requestan dari siapa Kak Disi?
0: Ada kan Ajib yang dari Jakarta.
1: Aduh.
0: Katanya dia habis pulang dari Jogja capek banget. Ini

0: Kabar gembira.
1: Gembira.
0: Kabar
1: gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis,

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Kalau ke Malang kok jauhan.
1: Kejauhan.
0: Oke, tadi kita mau koreksi dikit nih. Tadi yes. bukan di apa SMA Muhammadiyah.
1: Tapi SMK apa? SMK
0: SMK NU Hargelini. Nih kalau nggak percaya nih ya, nih.
2: Buat yang penasaran lokasinya ada di mana? Lokasinya tuh persis berada di belakang SMK NU Haurgelis.
0: Nah, tuh orangnya yang ngomong langsung.
1: SMK NU Haurgelis ya, itu tadi ya, soto yang enak itu dan jam 8 pagi udah tutup, udah habis katanya. Hmm.
0: Tapi emang aku kaget banget waktu pas lihat videonya. Ternyata emang di dalam rumah beneran.
1: Iya.
0: Aduh. Bener-bener ada yang nelfon.
1: Ada yang telepon loh di MPD iya. Senggol. Coba diangkat dulu.
0: Halo, assalamualaikum Merdeka.
3: Waalaikumsalam.
1: Halo. Halo. Ada suara siapa nih? Kayaknya kita baru denger deh suaranya deh.
0: Dengan siapa nih?
3: Jamal yang waktu itu.
1: Ya ampun, oh, si Jamal yang lagi di Pegaden. Jamal sekarang gimana? Kamu masih duduk atau udah rebahan?
3: Udah rebahan.
1: Udah rebahan apa ya?
0: Kenapa?
3: Udah dapat pencerahan.
1: Udah dapat pencerahan.
0: Jamal kalau mau ketawa ketawa aja Jamal. Jamal. Jangan ditahan-tahan. Boleh Jamal.
1: Jamal, pencerahannya kok bisa sih dapat pencerahan terus tiba-tiba rebahan? Kenapa nggak langsung berdiri, lari, kabur dari tempat itu gitu?
3: Soalnya lampunya udah nyala kemarin.
0: Oh.
1: Lampunya udah nyala tapi dia milih tidur ya.
0: Aduh, Jamal. Jamal mau senggol-senggol siapa nih Jamal?
3: Senggol. Senggol ini nih depan saya nih.
1: Ada senggol aja senggol. Jangan-jangan disenggol itu di depan. Ntar baru juga balik, ntar dia langsung legrek lagi yang ada.
3: Buat siapa ya?
0: Ayo.
3: Buat PLN dah.
0: Aduh, oh, buat PLN lagi.
1: Dia senggol, kenapa PLN?
3: Nggak tahu nih.
0: Lah gimana lo mau nyenggol-nyenggol gak tahu gimana ceritanya lo.
3: Kayaknya lagi disco ya.
0: Kenapa?
3: Pulau Jawa lagi disco.
0: Iya, Pulau Jawa lagi disco.
1: Iya, Pulau Jawa lagi disco ya. Ajep-ajep-ajep gitu ya. Eh Jamal sekarang lagi di mana Jamal? Masih di Pegaden atau di mana nih?
3: Enggak, udah pindah.
1: Di mana?
3: Di Pegadon.
0: Bisa si Ajamal. Ada Jamal mau request lagu apa Jamal?
4: Putus nyambung.
1: Iya tuh, boleh tuh putus nyambung tuh. By the way. Jangan.
0: Apa? Kamu mau request apa? Sesi potret.
1: Udah diputar tadi.
0: Apa?
3: Ini aja deh, ada kids dari India.
0: Kids India. India kita misalnya mau basuh.
3: Ya.
1: Tahu enggak sih?
3: Udah boleh dah.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Enggak jadi.
0: Lah.
1: Tadinya mau pengen diputerin lagu Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, itu kayaknya relate banget sih sama Jamal yang kali ini. Nah kan, udah kan Jangan Paksa Rindu itu lagi relate sama dia soalnya.
0: Iya Ivan.
1: Iya. Itu Jangan Paksa Rindu ya. Hah?
3: Daripada bak membasuh nggak kering-kering jadi lapalnya.
0: Makanya pakai mesin cuci biar kering. Aduh Jamal, jangan paksa ya Jamal, ikhlasin aja yang udah pergi mah udah, cari yang baru. Asik.
3: Itu kemarin macan saya itu.
0: Oh gitu. Tapi surat yang lama ya, udah Kenapa?
3: Kadisti tahu katanya kemarin saya ngabarin kalau macan saya udah enggak ada.
1: Iya tuh.
0: Oh, gitu.
1: Macannya udah enggak ada, tapi sekarang ada kan macannya?
3: Ada nih di depan.
1: Nah makanya jangan disenggol, ntar disenggol, dicakar, digigit nih dia mengaum.
0: Hawi bahaya itu. Soalnya oh, itu.
1: Harimau kan macan deh.
0: Macan yang di depan ini, kamu Jamal.
1: Iya, macan belentong-belentong ya, bukan macan itu.
0: Oke Jamal, ada mau lagi nggak nih? Senggol-senggol terakhir nih.
1: Iya nih salam-salamnya.
0: Salam-salam buat siapa
1: tuh,
0: gitu?
1: Jangan paksa rindu siapa sih? Ini.
3: Senggol terakhir buat ini dah. Aduh tapi ntar ngeri nih didobrak sama FBI.
0: Enggak. Aman aman.
1: Paling diperkuat sama Disti loh.
3: Buat ini mbak RI 1.
0: Buat RI 1 enggak tuh. Boleh. Apa tuh?
3: Iya udah itu aja.
0: Duh.
3: Sehat-sehat ya pak.
1: Sehat-sehat ya, iya. Kata Jamal. Main aman dia, main aman.
0: Main aman, main aman.
1: Main aman ya. Oke Jamal, ini lagunya habis ini diputerin ya Jamal. Kamu hati-hati di hati-hati di tempat rebahan itu ya, karena kamu lagi rebahan kan di Pegadon.
3: Iya, besok bukan rebahan, besok kayang.
0: Besok kayang.
1: Oke deh, serah Jamal deh. Itu hati-hati yang di depan, jangan disenggol, disayang aja, dipuk-puk gitu ya, biar enggak biar enggak tumbang lagi, kasihan itu. Takutnya yang tadinya belentong-belentong berubah jadi
0: blunting-blunting. Oke, thank you. Jamal.
3: Iya, salam sejahtera, nama budaya.
0: Salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka.
3: Merdeka, salam Indonesia. Salam MBG.
0: Oke, bye bye Jamal.
4: Banyak yang sirik, dibilang jijik, dibilang licik.
0: Aduh, Jamal. Oh iya Jamal, lu ya Jamal. Beda ya. Ini, itu versi yang muslim
1: Jamal,
0: banget
1: Jamal
0: itu.
1: Ini mah Bang Jamal, Bang Jamal.
0: Oke deh, ini dia lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Beda.

0: Nih berkel.
1: Asik. Kita kembali lagi di MP3 Senggal Senggol. Oke, tadi ada Jamal yang nelpon ya kan. Dia request lagu Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Lu kira-kira mau kemana itu si Jamal?
2: Iya ya, kayaknya gak kemana-mana. Kan dibilangin dia lagi rebahan.
1: Oh iya, dia emang suka rebahan ya sebelumnya?
2: Sukanya rebahan, tapi malah sebelumnya itu dia duduk.
1: Oh gitu?
2: Dari pagi sampai malam dia duduk mulu katanya.
1: Duduk? Aduh, kenapa itu? Tapi ini first time aku ditelepon Jamal loh. Itu sebelumnya kapan teleponnya?
2: Hari apa ya, hari Selasa atau enggak hari Senin?
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Oh iya. Jadi buat orang prima semuanya yang mau telepon-telepon bisa banget di 0853-2189-9582. Dan tadi katanya si Nathan mau telepon.
2: Nah boleh banget nih kan Nathan.
1: Waduh, ini siapa lagi nih? Oh ini dia, ini dia orangnya nih. Halo FBI open up. Halo, assalamualaikum merdeka.
3: Halo.
2: Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa ini?
3: Dengan Ang Nathan.
2: Oh, Ang Nathan. Emang ya kalau orang Indramayu itu kalau enggak Kang, Ang, tapi Ang tuh versi anak mudanya.
1: Ang, oh gitu. Tapi kadang suka AA juga kan?
2: AA juga. A-A.
1: Gitu bener ya? A, Ang.
2: Ang.
3: Iya.
2: Kenapa bener?
1: Kenapa ada Ang-nya? Ang.
3: Iya. Ang itu ibaratnya kata sopan sih ya. Ibarat Sunda mah namanya AA itu.
1: Kalau di Indramayu rata-rata manggil Ang gitu ya.
3: Iya, Ang Nathan.
1: Oh. Oh, pantes soalnya waktu pas itu aku dipanggil Ang kayak
2: Ang gitu kan.
1: Ang orang di gitu.
2: Karena Ang itu kalau versi orang Jawa Timur gitu ya, atau enggak orang Surabaya manggilnya kayak Caca gitu loh. Caca kon kata nandi gitu kalau orang Surabaya ya, Caca gitu. Nah, kalau di sini Ang gitu.
1: Ang Nathan.
2: Ang Nathan.
1: Gitu
2: ya?
1: Manggil yeah. Ang Nathan gitu.
2: Iya.
1: Ini gimana nih? Ngomongnya bahasa ini logatnya bahasa Tangerang.
2: Iya. Ang Nathan dari mana? Ang Nathan. Kondi.
3: Ang Nathan. Wong kie, wong.
1: Kayaknya harus di spasi deh. Ang.
2: Ang Nathan gitu.
1: Ang Nathan. Gimana sih cara penggunanya?
2: Panggilannya sama aja sih.
1: Itu Ang harus Nathan. Ang Nathan bener ya berarti. Ang Nathan gitu ya.
3: Iya, Ang Nathan.
2: Benar.
1: Oh, benar.
2: Ang Nathan dari mana, Ang Nathan?
1: Ang sekolah ngendi?
3: Wong Bugis.
2: Oh, Bugis, Anjatan.
1: Anjatan.
2: Wong Kenen.
1: Wong Dewek. Wong Dewek. Bener kan Wong Dewek?
3: Iya, Bu.
1: Oke. Ang Nathan Arab senggol-senggol.
2: Sapa?
3: Nathan Arab senggol-senggol kanggo Wong Bugis. Yes, khususnya era Sukatani, nanggo Ang Rastim. Terus siji maning kanggo sing lagi nge-live. Semoga sehat selalu, berkah barokah, panjangkan umurnya, lancarkan rezekine.
2: Amin. Sing lagi ngeles apa nge-live tadi?
1: Sing opo? Sing opo?
2: Sing lagi ngeles atau nge-live?
3: Sing lor-lorane.
1: Oh, sing lor-lorane.
2: Oh, iyalah itu.
1: Kita.
2: Kita.
1: Kita.
2: Berarti yang lagi nge-live ya. Kita sedikit-sedikit belajar bahasa Indramayu nih. Belajar bahasa
1: Dermayon. Jadi buat orang tak sekabehane, makane nelpon ning Radio Prima. Gitu kan?
3: Iya.
1: Bener kan lo gitu, kayak gitu ya. Soalnya kalau dengerin Bang Yudin kayak gitu. Lo gitu ya. Bener ya? Oke, Ang Nathan.
3: Karena pelak jaluk lagu. Tetap demen.
2: Halo.
3: Harap jaluk lagu. Tetap demen.
1: Tetap demen.
2: Oh, itu bukan lagu pop ya. Kita bisa puternya lagu pop nih, Ang.
3: Oh iya. Yeah.
2: Iya, yeah, lagu pop, lagunya Ungu,
1: Demasi, Fleto, Utopia.
2: Kayak gitu-gitu, Ang. Mau lagu apa nih?
3: Ya ini lagune Wali Ana Wali.
2: Wali Ana.
1: Wali Ana. Ana,
2: Ana Wali Ana.
3: Ana orang.
1: Ana, Ana, Ana.
2: Arep, arep. Ana. Sing apa?
1: Sing apa? Iki wali ini oke. Okay. Oke. Okay.
3: Waliye judule masih adakah? Adakah di sana?
2: Tunggu.
1: Sing endi kuwi?
2: Kita tebak-tebakan judul ya,
1: jadinya
2: ya.
1: Sing endi?
2: Judulnya yang apa tuh, Ang?
1: Kekasih hati.
3: Judulnya masih adakah?
2: Oh, masih adakah? Masih adakah? Coba kita cari dulu ya, Ang, ya.
1: Kalau kalau enggak ada apa nih? Ayo.
2: Kalau enggak ada yang apa nih? Kita banyak sih, Dik. Apa apa ya? Cinta. Aduh, Disti lupa lagi.
1: Apa tadi?
2: Masih adakah?
1: Masih adakah?
2: Iya, masih adakah?
1: Iya.
2: Ada. Yang benar aja saya.
1: Enggak ada. Enggak oh, eneng.
2: Iya.
1: Ang.
2: Ora eneng, Ang. Ang. Walinya yang apa, Ang? Selain itu, Ang.
1: Iya.
3: Ya. Jadi ini kayak baik-baik sayang.
2: Kalau baik-baik sayang, Ana. Ana baik-baik sayang.
1: Itu judulnya apa?
2: Ada aku.
1: Baik-baik sayang ya judulnya.
2: Iya, itu mah baik-baik sayang. Bener,
1: bener
2: gak sih? Bener.
3: Iya bener, baik-baik sayang.
2: Tuh kan, baik-baik ya. Sayang Wali. Gimana?
1: Oke, ada nih.
2: Iya, Ang, tapi hari ini aman kan listrik Ang di Bugis, Ang?
3: Alhamdulillah aman.
2: Alhamdulillah aman.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Ada berita apa di lingkungannya Ang Nathan nih? Apa yang suara suara harga apa gas. Namanya gas, apa harga BBM dari 16.25 tiba-tiba turun gitu. Soalnya kita belum ada info apa-apa sih.
3: Berita-berita aktual layang di Indramayu sekarang itu gas lagi melonjak, lagi kosong khususnya di wilayah Indramayu bagian barat. Dari Salam Dharma, terus Bugis, terus Anjat, gas lagi. Tapi buat di wilayah selatan, timur sama utara itu kita kurang tahu gitu. Itu aku menurutnya itu dari temen layang TV Indramayu, berita aktual malam.
2: Layang TV Indramayu.
3: Iya.
2: Oh, itu di sosial media.
3: Iya, di sosial media itu.
2: Oke.
1: Oke, Ang.
2: Oke, Ang, informasi terkininya. Terima kasih. Terima kasih apa bahasa Indramayunya, Ang?
3: Kesuwun.
2: Oh, kesuwun.
1: Kesuwun. Nggih, Ang.
2: Kesuwun nggih, Ang.
1: Nggih, Ang.
2: Eh, bener yang
3: nggih.
1: Kita kayak maaf ya, Ang.
2: Kita lagi les bahasan Indramayu ya jadinya ya. Oke deh, Ang, ini lagunya abis ini kita puter ya, Ang ya.
3: Iya, siap. Ditunggu lagunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka, merdeka, Kang. Jangan lupa, Kang. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.

0: setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disti.
2: Muda dan menginspirasi.
3: Apaan? Dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
4: Jelas, jelas. Jelas. Lu
3: ngefans sama siapa?
4: Gue, orang ngetop, Sofia Lacuba.
3: Siapa
5: Benyamin S. Almarhum.
4: Boleh.
3: Cewek maksud gue.
6: Cewek, cewek ya. Cewek siapa ya?
4: Idar Royani pasti.
3: Iya. Lu siapa Gum?
7: Ya udah jelas ADC Dian Sastro.
3: Oh. Tika siapa Tika?
6: Gue pasti Fse gue.
3: Fse.
6: Cewek dong.
3: Cewek.
4: Oh cowok.
6: Sebenarnya kan gue cowok.
3: Ya. Kalau gue Britney Spear lah.
6: Ah, wah, berlebihan.
4: Kenapa suka tembak?
3: Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu nanti gue nyanyiin lagu ini.
4: Bisa untuk Sofia Lacuba bisa.
3: Bisa. Dengar dulu nih.

0: pacarku.
1: Apa?
0: Sombong pasti.
1: Oh iya benar.
2: Oh jelas.
0: Jika Britney Spears jadi pacarku, akan ku pamerkan.
3: Jika dia jadi pacarku,
0: ngetop kamu ikutan.
1: Mungkin.
0: Semuanya itu mungkin.
1: Gak mungkin.
0: Ya gini deh, pokoknya mungkin gak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. 1, 2, 3.

0: lagu dari Wijaya 80 ini ya, sebenarnya yes, tuh relate-nya buat anak-anak yang ngerantau di kota aja.
1: Rantau kota, kita yang ngerantau di desa.
0: Sedikit kurang relate ya.
1: Kurang relate ya.
0: Mungkin bos kita tahu tuh gimana dinamikanya merantau di kota dan pernah merasakan itu juga.
1: Buset. Katanya udah 13 tahun di MNC.
0: Iya kan, 13 tahun di MNC, pengalamannya juga udah lebih dari yang lebih gitu.
1: Mantap.
0: Jangan emang disamakan dengan yang ngerantau di Indramayu. Taunya apa, cuma dimsum ya kan.
1: Gue gak ngomong gitu ya. Gue gak ikut-ikutan ya. Gue cuma tadi 13 tahun doang di MNC. Ada masa agak disi kenapa ketemu.
0: Aman banget ya.
1: Aduh,
0: kok tiba-tiba ada suara ini, hembusan napas yang berkepanjangan ya tuh. Ang Nathan aja sampai ketawa gitu. Parah banget ketawain kitanya sampai terpingkal-pingkal. Dia sampai keguling-guling ketawain kitanya.
1: Aduh, Ang Nathan.
0: Kenapa sama Ang Nathan?
1: Ang Nathan ya.
0: Iya.
1: Kalau apa Ang Nathan, mau Ang Nathan aja.
0: Iya.
1: Terima kasih Ang Nathan udah nelpon tadi.
0: Iya, Ang Nathan. Terima kasih juga Ang Nathan udah nge-give kita banyak banget.
1: Oh gitu.
0: Loh. Iya, kalau bisa dihitung tuh sampai 30-40 mawar lah. Wow, sekali ya. Iya, wow. Ang Nathan. Emang maunya dipanggil Ang Nathan.
1: Oh, maunya dipanggil Ang Nathan.
0: Dari Bugis. Bugis apa Bugis sih?
1: Bugis.
0: Tadi manggilnya kayak Bugis gitu loh.
1: Bugis.
0: Bugis.
1: Kayak ada Bugis tua juga deh situ. Ada nama daerah Bugis tua ya, Ang Nathan ya?
0: Oh, gitu. Ada Bugis tua, sih. Ada Bugis. Ada Bugis.
1: Bener gak?
0: Budie.
1: Bener gitu. Gak? Soalnya aku pernah dengar Bugis tua gitu. Bugis.
0: Bugisku banyak katanya.
1: Oh iya tuh kan. Tapi ada Bugis tua beneran kan? Oh iya bener tuh ada Bugis tua.
0: B2MS apa tuh? B2MS.
1: B2MS basuh.
0: B2MS tuh apa tuh? Mungkin B2MS
1: oh,
0: itu.
1: Oh tuh ada Bugis tua, Bugis anjat, Bugis, Bugis, Bugisan.
0: Bugis-bugisan segala ada Bugis-bugisan. Kue Bugis juga ada. Kue Bugis itu enak, Disney suka. Ya, kalau kue Bugis. Tapi emang
1: Bugis tuh kayak blok gitu ya?
0: Oh, Bugis itu blok gak sih, Ang Nathan?
1: Atau desa?
0: Atau desa, atau apa tuh Ang Nathan? Ya, malam ini masih di jam 20.29 bareng Disti sama Sahil di MP3 ya guys.
1: Yes.
0: Kita tadi habis dengerin lagu Wijaya 80 dengan anak muda. Itu kita banget anak muda. Tapi untuk cerita dari lirik lagu Wijaya 80 itu sedikit kurang relate untuk kita sebenarnya.
1: Kenapa tuh?
0: Ya beda tadi, ya. Bedanya anak anak muda di kota dan kita kota pesisir.
1: Iya benar.
0: Kita pesisir kan ini maksudnya. Masuknya pesisir gak sih Sita? Oh bukan.
1: Tengah
0: utara.
1: Enggak, kita pesisir. Iya benar.
0: Pesisir kan. Tapi kalau pesisir itu lebih ke yang di Pati sana. Pati kan
1: Patrol.
0: Pesisir. Enggak, Pati, Kabupaten Pati di Jawa Tengah. Itu pesisir pantai banget kalau daerah sana.
1: Oh gitu. Berarti Patrol enggak?
0: Patrol pesisir pantai Eretan ya.
1: Eretan kadang haur.
0: Oh, bisa
1: Eretan
0: jadi.
1: Iya.
0: Bisa jadi ya, pokoknya yang tinggal di deretan ya pantai itu masuknya orang pesisir.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita anak muda,
1: orang muda yang tinggal di desa biasa.
0: Iya.
1: Kembali seperti warga biasa. Yang menerima uang biasa-biasa. Ini dia lagu dari Hindia, Membasuh.

0: Makin malam makin berasa ya rasanya.
1: Makin malam makin sendu juga, lagu-lagunya juga makin nyaman banget buat kita tidur.
0: Mantap. Nanti ada lagu Dewi Sandra, Air Mata Surga.
1: Aduh makin deh. Tapi ini rekan Prima yang kalian masih dengerin Prima FM. Habis ini kita bakalan ada rock session ya Sahil ya.
0: Yes, ada AB yang bakal menerang Prima semua sampai jam 11.
1: Betul banget, bakalan ada Bang AB yang nemenin kalian dengan lagu-lagu rock dan suara soft spoken-nya.
0: Mantap.
1: Eh, kok jadi lingsir bengi?
0: Halus kan? Lembut suaranya.
1: Lembut ya, lembut suaranya. Iya. Aduh ya, gak kerasa ya emang. Gimana yuk planningnya? Udah tersusun rapi sama kayak Ai tadi belum? Jam 7 ini, jam 8 ini, 8 jam 9 ini.
0: Oh.
1: Sampai jam
0: berapa coba?
1: Malam.
0: Sampai jam 9 malam.
1: Iya, jam 9 malam kan ya paling enggak kita
0: sisihkan
1: waktu. Enggak, jam 9 malam kita udah enggak beraktivitas lagi tapi scroll TikTok buat tidur. Nah, tidurnya jam 10.
0: Oh, buat malam hari ini.
1: Besok dong.
0: Besok malam?
1: Iya, besok pagi. Dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Udah terlata rapi belum sama kayak
0: Udah lah, besok nih jam 7 ayo tidur ya kan.
1: Jam 7 tidur boleh.
0: Ya sih tidur lah kita. Kayak ayo sih beneran sumpah. Ayo mau ngajak teman ayo yang sekali lagi buat ngajak ke soto itu. Ayo penasaran soalnya itu kayak soto enak banget yang di belakang SMK NU.
1: Tapi tadi you bilang jam 7 tidur.
0: Ya emang kenapa jam 7 tidur terus? Ya udah jam 8 berangkat.
1: Lah jam
0: setengah 8 berangkat.
1: Tidur cuma setengah jam doang.
0: Enggak, bangun tidur. Maksudnya jam 7 tuh bangun tidur.
1: Oh, jam 7 bangun tidur, guys. Bukan baru tidur, guys.
0: Ayo enggak mungkin seberani itu jam 7 baru tidur udah kelayang-kelayangan.
1: Makanya jam 8 ke tukang soto itu.
0: Iya, kayaknya. Semoga ya, semoga teman ayo mau.
1: Kalian lah tuh ke Waduk Cipancu. Waduk Cipancu kan rame-ramenya jam segitu enggak sih?
0: Oh, gitu.
1: Iya. Kayaknya ya.
0: Kalau Waduk Cipancu, uangnya habis di Waduk Cipancu.
1: Ya beli satu atau enggak dua macam aja lah.
0: Beli apa? Teh ini, teh coy. Beli teh doang.
1: Terus
0: makannya di sana. Aduh, oke deh orang Prima nih. Nanti kita bakal puterin requestan lagu dari siapa ini? Enggak ada sih. Ini Dewi Sandra. Emang mau muter Dewi Sandra aja. Cuma tadi mau puter dari tadi cuman karena banyak yang request jadi akhirnya ke bawah. Ini dia lagu Dewi Sandra, Air Mata Surga.

0: perlu minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi?
0: Ultra K. Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disney.

0: Iya, akhirnya
1: gitu. Itu lagunya siapa yang tadi? Tensi?
0: Bukan, siapa? Dia.
1: Dia. Oh, lagu barunya.
0: Udah lama itu.
1: Ayo baru denger lagi.
0: Emang baru diputer.
1: Oh, baru... karena di TikTok enggak FYP.
0: Enggak, yang FYP itu yang
2: ikut cicak mati di sini.
1: Siapakah?
0: Ih, beneran masih fresh ini.
1: Masih fresh. Untungnya masih fresh ya. Coba kalau misalnya udah enggak fresh, waduh. Seprima nih. Udah bangkainya kemana mana baunya.
0: Ini masih fresh nih kayaknya.
1: Iya, masih fresh ya. Oke. Buat rekan Prima semuanya, terima kasih yang udah nemenin Disti dan juga Sahil.
0: Iya, seru banget. Tapi besok kita besok ada aku.
1: Ada Sahil hari ada Sabtunya. Insyaallah. Betul.
0: Insyaallah, insyaallah.
1: Insyaallah, insyaallah ya.
0: Insyaallah. Oke, deh rekan Prima. Kita mau pamit undur diri dulu ya karena udah malam dan dilanjutkan dengan Prima Rock Session oleh AB.
1: Betul banget Bang AB ya yang nemenin kalian setelah MP3. Jadi buat kalian yang suka sama lagu Rock Session, dengerin lagu aja, dengerin lagi aja maksudnya. Dengerin lagi aja Prima FM sampai selesai, sampai jam 11 penutupan tuh.
0: Betul.
1: Closing, udah closing.
0: Aku Sahil
1: dan aku Disti.
0: Pamit undur diri.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Radio Prima 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum, Merdeka. Kembali lagi bersama Abdi Prima Rock Session menemani Jumat malam rekan-rekan Prima semua dari pukul 21 malam ini hingga 23 nanti. Selama 2 jam ke depan Abdi akan muterin lagu-lagu rock kesayangan kalian rekan-rekan Prima semua. By the way, gimana kabarnya rekan-rekan Prima? Udah masuk di penghujung weekday ini Jumat malam. Semoga sehat-sehat semua ya. Yang lagi semangat ngerjain sesuatu makin semangat lah gitu. Oke, okay. Udah dibuka dengan Alter Bridge, Open Your Eyes. Kalau lagu berikut ini kita akan membawa malam Jumat malam ini lebih nendang lagi. Lagu berikutnya Avenged Sevenfold, Nightmare.

Deddy Prima Rock Session mengguncang frekuensi Mangajar Sunyi. Udah kita dengerin tadi Nightmare, Revenge, Sevenfold. Yo. Sebelumnya Abi mau nyapa dulu buat rekan-rekan Prima yang baru join dan mendengarkan Prima Rock Session dimanapun kalian berada. Mau Abi sapa dulu yang mendengarkan Prima lewat web streaming di primafmindramayu.com. Hello, hello semuanya. Yang lewat analog, halo juga semuanya. Sambil apa nih, lagi apa rekan-rekan Prima semua. Yang dengerin radionya lewat kendaraan, mobil mungkin bis, halo semua. Selamat menunaikan perjalanan malam ya, ya. Safe drive lah, hati-hati di Jumat malam ini. Terus yang dengerin lewat mana lagi ya, yang noise, halo semua yang dengerin lewat noise. Yang lewat radio garden.com, iya juga, halo semua. Dan yang rame banget nih juga, yang udah join di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu, halo semua. Kita udah ada beberapa request malam ini, cuman nanti akan Abi puterin agak-agak nanti ya di tengah ya. Nah yang berikut ini sebuah lagu yang tentang ini sih, tentang berbunga-bunga melihat terkasih itu tersenyum seperti rekan-rekan Prima semua ya. Kalau ngeliat senyum rekan-rekan Prima tuh semangat lah pokoknya. Penyiar mah gitu. Dari Beat English. Very nice.

0: Kabar, kabar gembira.
1: Gembira.
0: Kabar, kabar gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

Iya, itu dia Bohemian Rhapsody dari Queen. Udah kita dengerin. Gak nyangka tau, itu lagu tuh dulu kalau kita baca sejarahnya Queen ya, jadi sempat diragukan lagu Bohemian Rhapsody itu karena format yang terlalu panjang dan sangat menyeleneh pada masanya, menggabungkan opera rock dan ya rock yang ditulis dengan gaya-gaya opera dan lompatan-lompatan frase yang ajaib ya, dengan durasi yang sepanjang itu, yang waktu itu buat rumah produksi aneh sih memang, sepanjang itu apakah bisa, ternyata meledak lewat radio pada masanya ya. Ya memang legend lah Queen ini. By the way, Abe mau seperti biasa, gak seru kalau kita gak report apa yang terjadi heboh akhir-akhir ini gitu. Ini Abe udah rangkum jadi pakai algoritma ya. Jadi soalnya males nyari-nyari, biasa kan udah era-era Gen Z ya, kita nyarinya yang simpel-simpel, yang mudah-mudah. Jadi udah Abe rangkum pakai algoritma, Abe tarik semua berita-berita yang viral sepanjang beberapa waktu terakhir, dan Abe dapat beberapa kejadian terkini yang heboh banget gitu. Pertama, ini kabar datang dari Lampung. Jadi viral, heboh lah ya, heboh, trending topic gitu istilahnya. Ini dari Lampung, maling motor berpakaian pocong. Waduh, modus nih ya, modus baru nih buat rekan-rekan Prima atau warga di Lampung sana. Ya ini modus baru ini, maling motor berpakaian pocong di Lampung. Sebelumnya sempat heboh ya, maling juga dengan kostum cosplay poci gitu kan. Kalau ini maling motor kalau ini. Rekaman CCTV di kantor BPKAD Waikanan, Lampung mendadak viral setelah memperlihatkan seorang pria melakukan aksi pencurian sepeda motor Honda Beat dengan menggunakan pakaian serba putih menyerupai pocong. Pihak Satreskrim Polres Waikanan saat ini tengah mendalami rekaman tersebut untuk memburu pelaku ya. Jadi mulai-mulai modus-modus hantu itu ya gitu. Kayaknya sih kalau udah kayak gitu emang tanda ya, bukan tanda, implikasi akibat mungkin dengan ekonomi yang lagi indis ekonomi gitu kan, istilahnya indis ekonomi ya, mungkin muncul ya modus-modus yang out of the box seperti ini. Bisa rekan-rekan Prima, mungkin dengan begitu kita juga tetap dan meningkatkan kewaspadaan kita gitu. Modus-modus kriminal ya makin banyak ya hari ini ya gitu. Salah satunya ini yang rame banget jadi trending, main motor pakaian pocong. Itu gimana ya? Maksudnya kan diikat ya. Kaki enggak diikat lah. Enggak tahu sih. Ya. Kita bisa diulik sini lagi ya, lebih lanjut kalau yang buat rekan-rekan Prima yang penasaran. Oke. Berita selanjutnya masih ada beberapa lagi, cuman kayaknya kita setel lagu dulu. Menikmati malam yang semakin malam dan semakin syahdu. Ini adalah lagu dari Europe Rock

Masih di Prima Rock Session, mengunjang frekuensi mengajar sunyi. Tadi udah kita dengerin dari Fall Out Boy, The Phoenix. Semangat sih itu, The Phoenix. Ya, menemani rekan Prima semua ya. Abi mau menyapa lagi, sekali lagi yang dengerin lewat analog, halo semuanya. Mungkin sambil rebahannya baru nyampe rumah gitu kan, nyari-nyari ngantuk gitu, dengerin lagu rock malam-malam seru ini. Relax-relax ya, melepas penat seharian, beban gitu kan, habis capek gitu, biar recharge sebelum istirahat gitu kan, asik. Terus nyapa juga Abi juga yang dengerin lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com. Ada tuh web playernya, enak tuh. Info-info update juga bisa lihat di situ sambil dengerin radionya. Tinggal klik aja Prima FM, ketik primafmindramayu.com dan bisa langsung di play web playernya. Menyapa juga yang dengerin lewat Noise, streaming lewat Noise di aplikasi Noise atau di web play, di web app-nya juga bisa. Hello semuanya, dimanapun rekan Prima berada. Dan juga yang dengerin lewat Radio Garden, hello semuanya. Dan yang lewat radio di kendaraan juga, iya. Yang join lewat TikTok, live TikTok Prima juga, halo semuanya. Selamat bergabung dan let's rock tonight, iya. Kembali Abe mau bacain berita rangkuman terheboh pada hari ini. Berita kedua, kalau tadi udah berita pertama nih. Nah, ini berita kedua nih, ada dari Jakarta Pusat. Datangnya dari Jakarta Pusat. Ini sweeping remaja diduga gangster di sawah besar. Jadi di daerah sawah besar. Warga Jakarta Pusat dihebohkan oleh video sekelompok remaja yang melakukan aksi sweeping di permukaan padat penduduk. Wow. Ngeri ya. Selain membawa senjata tajam berukuran besar, mereka juga terlihat membawa gayung. Hah? Mereka juga terlihat membawa gayung dan Abi ulangin, shock, baru baca juga nih. Selain membawa senjata tajam berukuran besar, mereka juga terlihat membawa gayung dan jerigen kecil yang diduga berisi cairan kimia berbahaya. Aduh, anak muda ya, janganlah, hindarilah ke aksi-aksi yang seperti itu, buat apa gitu. Sayang-sayang lu kalau misalnya kriminal gitu, apa menimbulkan kerusakan, kekacauan, apalagi sampai korban luka-luka, korbannya bisa di blacklist lo, masa depan pasti panjang ya, di blacklist sama HRD Indonesia, nanti apply kerja kemana aja nggak terima kan, sayang ya, kasih ya yang positif lah, disalurkan energinya tuh mungkin dengan apa, kegiatan positif banyak ya, berkarya, mungkin bisa bermusik, melukis, ikut apa, komunitas-komunitas yang positif banyak lah di Indonesia, di daerah sekitar kita, entah itu kesenian, kebudayaan, atau belajar-belajar gitu, ilmu pengetahuan, upgrade diri gitu. Jadi energi mudanya itu tersalurkan ke hal yang positif ya. Kalau yang negatif-negatif ini buat apa gitu kan, merugikan diri sendiri dan masyarakat. Pasti rekan-rekan Prima juga sepakat sih itu. Iya, kesel ya ini orang muda. Yaudah gitu, masih ada beberapa berita lagi. Banyak nih, cukup banyak hari ini ternyata rangkuman algoritmanya Abe. Kita lanjut dulu aja. Kali ini ada dari Bon Jovi. Nah, ini buat rekan-rekan Prima semua yang mungkin lagi survive atau struggle atau sedang mengupayakan apapun yang sedang diusahakan, ya tetap optimis dalam doa, asik. Living on Prayer, Bon Jovi, Prima Rock Session.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Masih di Prima Rock Session mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Udah tadi kita dengar dari Evanescence itu Bring Me to Life. Ya. Lanjut AB, kita bakal ulik lagi apa yang terjadi viral dan trending pada hari ini Jumat 26 Juni. Nah, kalau di berita ketiga nih yang menjadi sorotan banget kalau di versi algoritma nih ya, itu terkait kelanjutan kasus Taufik Hidayat itu ya, penganiayaan. Jadi Polda Jabar sudah membeberkan kronologi pelarian tersangka Taufik Hidayat sebelum akhirnya ditangkap di Majalaya. Tersangka sempat kabur ke beberapa tempat, mengganti helm, mengambil uang di ATM, hingga tidur di area SPBU. Jadi udah pindah-pindah jadi ceritanya selama masa DPO itu ya, gitu. Pindah-pindah tersangka pelakunya gitu. Dan udah banyak juga update-update-nya, kayak dapat korban, dapat bantuan, akan dibantu yang lelang ya. Kemarin sayembara itu yang 250 juta gitu kan, terus dari pihak keluarga segala macam menuntut organ yang rusak gitu kan diganti. Nah, jadi udah sampai situ. Update-nya ini terakhir tentang membeberkan kronologi pelarian tersangka, gimana prosesnya selama pengejaran pelaku dari Taufik Hidayat. Ya, semoga tetap bisa dilanjutkan dengan seadil-adilnya ya proses hukumnya. Kita dengerin lagu berikutnya, itu ada dari Freddie Mercury and Montserrat Kabel. Ini judul lagu yang pada tahun masanya itu apa ya, ikonik lah. Jadi ada masanya orang bikin lagu itu pakai nama kota. Yeah. Dan ini lagu yang ditulis berjudul sebuah nama kota yang pada masanya sangat klasik dan ini ya, cocok lah dibikin puisi, dibikin lagu tuh banyak lagu-lagu yang judulnya sama. Ini dia, Freddie Mercury and Montserrat Kabel, Barcelona.

ya teriakan-teriakan atas rock ya, lengkingannya Freddie Mercury yang lincah dan bergairah itu dikasih layer teknik bel canto opera dari Montserrat Kebel ya. Ya gokil banget dari Freddie Mercury dan Montserrat Kebel. Ya. Kembali lanjut ya. Ini megah banget, keplong gitu napas tuh kalau denger lagu ini ya. Oke, kita lanjut. Apa aja nih lagi yang heboh sampai rangkuman hari ini. Nah ini ke isu, kita lanjut nih rangkumannya. Itu dari isu sosial dan kebijakan nih. Berita keempat ini datang dari isu protes pajak JHT di tengah maraknya PHK. Iya. Jadi netizen di berbagai platform media sosial nih rekan-rekan Prima lagi rame menggemakan frasa indis ekonomi. Ay. Indis ekonomi, ya. Yeah. Sebagai bentuk protes terhadap potongan pajak pada dana jaminan hari tua. Ya, yeah, biasanya ini yang ini ya. Bagi-bagi korporat mungkin ini. Isu ini viral karena dinilai memberatkan para pekerja yang baru saja terkena PHK atau pensiun di tengah situasi ekonomi yang menantang. Iya, yeah, benar sih indis ekonomi. Iya. Yeah. Tiban tambah lagi jahat ya. Ya jadi protes lah, protes. Ya semoga sih pemerintah memerhatikan ke detail-detail itu ya. Jadi penyerapan pajak-pajak itu, jaminan itu gimana lah buat kondisi ekonomi yang indis ekonomi ini gitu kan. Gitu khususnya buat masyarakat dari kalangan yang dari menengah ke bawah itu pasti ini ya ketar-ketir lah gitu ya. Nanti kita lanjut lagi berita-berita berikutnya, masih ada beberapa lagi, kita lanjut lagi. Kalau ini kita datang dari Fairhouse, When I Look Into Your Eyes. Stay tuned di Prima Rock Session 95,8.

Masih di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi mengajar sunyi. Itu dia tadi, Welcome to the Jungle, Guns N' Roses. Makin naik aja nih makan malam. Ya, masih naik lagi ya terus. Kita taikin tensinya. Yang udah sumpek-sumpek. Wah, denger lengkingan-lengkingan, distorsi-distorsi. Biar pelong lah. Oke, kita lanjut lagi ya. AB bacain lagi nih. Berita viral berikutnya versi algoritma by AB ini. Berita ke yang trending nih nomor tadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini berita kelima nih yang trending hari ini Jumat 26 Juni. Itu tentang koperasi desa, Kopdes. Oke, jadi viral lokasi koperasi desa di tengah hutan dan kuburan. Ya, kayak rekan Prima udah ini ya juga ya, sudah banyak meme-nya juga beredar ya di mana-mana, di berbagai TikTok, di Reels, di Twitter juga. Jadi, lokasi koperasi desa ditemukan di tengah hutan dan kuburan. Nah, ini yang bacain. Berita singkatnya aja. Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono menanggapi kritik masyarakat terkait penempatan lokasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih alias disingkat KDMP yang viral karena kedapatan berada di daerah terpencil seperti tengah hutan dan dekat pemakaman. Berada di area terpencil seperti tengah hutan dan dekat pemakaman. Pemerintah menyatakan tengah mengevaluasi persoalan lahan tersebut. Ya jelas ya, kalau menurut AB sih mengundang tanda tanya gitu. Koperasinya di tengah hutan gitu kan. Apa biar kalau orang hiking gitu ya, apa berburu dan meramu gitu kan. Terus wah, lagi berburu babi gitu kan. Wah, lapar nih, kita ke koperasi dulu gitu kan, beli nabati gitu, atau apa gitu kan, di air gitu, aqua gitu kan. Terus juga di dekat pemakaman, ya itu juga sih make sense lah Pak Ferry ya. Pasti masyarakat mempertanyakan koperasi di dekat pemakaman. Mungkin apa karena faktor harga tanahnya yang murah atau gimana ya, nggak tahu ya. Ya, yang jelas ini di sini dinyatakannya pemerintah menyatakan tengah mengevaluasi persoalan lahan tersebut. Ya, tapi pikir memang harus dikritisi dengan seksama ya sebelum digulirkan, karena kan yang program kemarin MBG berjalan, wah udah kemelutnya berbagai macam ya gitu. Dan sampai ini digulirkan program selanjutnya yaitu Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih. Nanti juga banyak kemelut lagi, sayang-sayang ya duit dari pajak masyarakat kan, dari kita bayar pajak kan Gus, untuk program-program yang bocor kemana-mana gitu kan. Sayang. Mari kita kawal programnya. Idenya mah bagus ya, idenya mah kalau menurut AB pribadi gitu, idenya mah bagus. Cuman eksekusinya memang harus dikawal. Ya, rekan Prima ngertilah gitu kan. Apa WNI kita kan ya, emang KTP-nya surga jalur WNI kita. Jadi emang harus kita kawal setiap gerak-gerik pemerintah, upaya-upaya ada program-program pemerintah harus kita kawal gitu. Oke, kita next. Lagu berikutnya ini buat menemani rekan-rekan Prima semua. Semakin malam semakin greng pokoknya. Ada dari Metallica, And Justice for All. Prima Rock Session mengguncang frekuensi mengajar.

Itu dia tadi dari Halloween, The Dark Ride. Itu sebuah lagu yang dijadikan original soundtracknya film Van Helsing ya. Mungkin rekan-rekan Prima ada yang pernah nonton itu film jadul sih, Van Helsing, Dracula gitu pokoknya. Nah ini soundtracknya The Dark Ride, Halloween. Nah kalau lagu berikut ini itu dari Pearl Jam 91 ya, judulnya Alive. Stay tune terus di Prima Rock Session.

masih di Prima Rock Session mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Ya, kita ada sekitar ya kurang lebih 25 menit ke depan ya. Masih ada 25 menit lagi sebelum kita ending, kita akhiri jam pukul 23 nanti gitu. Masih ada beberapa lagu gitu. Ya, pokoknya B terima kasih lah ya rekan-rekan Prima, stay tune semuanya. Semoga terhibur ya menemani rekan-rekan Prima dimanapun rekan Prima berada, dengerin lewat platform manapun dengan radio baterai, bisa di rumah, bisa di mobil, di kendaraan, di bis, dengerin radio, mungkin minta pas sopir ya. 95,8 dong itu lewat pantura kan. Prima gitu. Yang dengerin lewat website Prima di primafmindramayu.com gitu. Itu ada web playernya, asik banget sih nyetel di situ. Clean gitu. Sambil lihat-lihat update ya di situsnya Prima FM juga. Terus yang dengerin lewat Noise juga, thank you banget yang senantiasa menunggu dan mengikuti update-update terbaru di program-program Prima ya. Kita pagi ada Ngopi Say, ada Ventura, ada Berdendang, ada MP3, ada Prima Rock Session, oh macam-macam lah pokoknya. Ada Halo Prima gitu, yang selalu mengikuti, bela-belain ya lewat Noise. Pokoknya gak mau ketinggalan, download aplikasinya gitu kan. Save address, like, favorit Prima FM Indramayu gitu. Terus yang dengerin juga yang lewat Radio Garden itu seru juga dengerin lewat itu. Kita bisa main map gitu kan, geografis gitu, peta-peta ya. Kalau mau bosen gitu, cari ya jalan-jalan dulu kemana gitu kan, lihat peta kayak map gitu sih modelnya. Jadi bisa, siapa tahu mau dengerin, aku mau dengerin radio di Rusia gitu misalnya. Itu bisa juga di situ. Terus balik lagi tapi ya ke di utara Jawa Barat, Indramayu. Iya betul, 95,8 FM Prima Indramayu. Terus juga buat rekan-rekan Prima yang senantiasa mengikuti apa, nonton sekaligus mendengarkan lewat live TikTok juga, yang masih stay tune gitu dari tadi dari pagi loh pokoknya ya. Ada kadang ada aja rekan-rekan Prima yang lihat TikTok gitu. Senangnya program apa rekan Prima bisa dipilih aja, banyak program-programnya dari pagi sampai malam pokoknya gitu. So next, lagu selanjutnya itu ada Mr. Big. Itu ini bisa sih buat istirahat ya, kita cooling down ini. To Be With You. Yo, Prima Rock Session.

Ikhlas banget ya pokoknya, overthinkingnya kalau dengerin lagu itu tuh. Kalau lagu ini ya, oh gak apa-apa deh overthinking gitu. Biasanya overthinking ya kalau malam-malam gitu kan. Ya kayak gitulah ya. Tapi kalau sambil denger lagu ini barusan tadi, Spirit Carrison tuh kayak yaudah ikhlas aja overthinkingnya. Ya yeah. By the way, gak terasa kita udah di penghujung waktu nih. Udah mepet tipis banget nih. Jadi sekaligus AB harus tutup, pamit undur diri gitu. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 9 malam sampai jam 11 malam di Prima Rock Session. Masih ada besok lagi, hari Sabtu. Jadi rekan-rekan Prima yang pengen denger lagu-lagu rock bisa di set remindernya besok pukul 21 ya, sampai 23. Oke kayak gitu, kita udah 2 jam ke depan. Terima kasih Abi ucapin buat rekan Prima semua yang udah dengerin lewat manapun, lewat analog, baterai, radio mobil, radio bis, website Prima, primafm.com, lewat Radio Garden, lewat aplikasi Noise, lewat live TikTok juga. Hello semua, ada yang baru gabung nih. Ya udah mau habis guys. Tapi Mas, kita masih ada lagu, satu lagu penutup gitu untuk menemani terakhir. Dan nanti ada closing malam biasa ya. Seru tau dengerin closing malamnya Prima. Dengerin sampai habis ya. Sampai kresek-kresek pokoknya gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih, Abi pamit undur diri. Dan lagu penutup buat rekan Prima semua, Aerosmith, Crying. See you tomorrow. Assalamualaikum Merdeka.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih, Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Aneh nih, Pak Daim,
2: buang waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi hamparan hijau. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal, ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

0: kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, dia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena, seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: dan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan?
2: Apakah dia takut?
3: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima HD.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Selamat pagi. Hai, hai, hai, hai. Apa kabarnya pagi hari ini Rekan Prima semuanya? Di hari apa ini? Di hari Sabtu, tanggalnya 27 Juni 2026. Akhir pekan nih, weekend. Mau ada rencana kemana nih Rekan Prima semuanya hari ini? Yang gak ada rencana kemana-mana, masih ditemani Putri Ayu ya. Ya pagi hari ini di acara Ngopi Say, dengan tagline-nya kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan sampai jam 10 pagi nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dan acara ini Ngopi Say hadir setiap hari, setiap pagi dari mulai pukul 7 sampai 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, menjadi teman baik Rekan Prima semuanya di sela-sela disibuk-sibuk ke pagi hari. Daily activity-nya, aktivitas sehari-hari yang pastinya super duper sibuknya ya. Oke, dan hanya di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan saat ini, detik ini juga Putri Ayu sudah membuka untuk live TikTok Prima 958 FM Indramayu. You di kepo-kepo ya, yang belum follow akun TikTok Prima FM juga di follow dari sekarang. Nunggu apa lagi sih? Cowoknya ya, pokoknya ya, pokoknya pagi hari ini begitu indah. Dan pagi ini begitu damai karena cuacanya begitu syahdu. Iya gak sih? Karena kabut pagi hari, tadi pagi Putri Ayu juga melihat ya sambil berkendara motor. Adem pisan atuh. Dan pagi ini begitu damai seperti harapan-harapan yang memang belum selesai. Dan selamat pagi, semoga hari ini juga seindah angin sejuk yang menyapa. Dan indahnya pagi hari ini, semoga seindah rencana-rencana yang akan terwujud. Dan pagi